0: Lingkungan hidup pada hari ke-6 kebakaran TPA Jatiwaringin masih belum seluruhnya padam. Untuk titik nyala api yang awalnya membara menjadi hanya tersisa 3,6% atau 17,33 hektar dari total 70%. Kemudian yang sudah tahap pendinginan sekitar 59,1% atau 27,63 hektar dari luas total TPA Jatiwaringin 33 hektar. Data itu pun berbanding terbalik dengan data BNPB yang menyatakan bila pemadaman baru mencapai 40% dan luas area yang masih terbakar sampai 60%. Alhasil, BNPB menambahkan 2 helikopter waterbombing, maka total armada helikopter bakal menjadi 4 serta penambahan personel Manggala Agni Kementerian Kehutanan yang awalnya 30 menjadi 38 personel. Demikian, Sarat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
3: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
4: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
5: Adalah upaya kita untuk lompat.
3: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288 ribu sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintang dan pesisir Kepulauan Riau, Nurjaman. Hanya saja Nurjaman meminta agar jumlahnya ditambah.
6: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit, dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
3: M. Kodari mengatakan sebanyak 33 ribu guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendikdasman Abdul Muti memberikan apresiasi tinggi bagi Muhammadiyah dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Haji Permono melaporkan.
7: Sekolah ini adalah sekolah yang dikembangkan tetap dengan pendekatan-pendekatan yang mengikuti kurikulum nasional.
8: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Profesor Abdul Mukti mengapresiasi penuh berdirinya Muhammadiyah Sapeen Universal School atau MSUS di Kasihan Bantul. Sekolah yang memadukan kurikulum nasional dan perspektif internasional ini merupakan upaya dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Ditemui usai mengisi acara di MSUS Minggu siang, Abdul Mukti mengatakan bahwa pembangunan sekolah ini sepenuhnya dibiayai oleh Muhammadiyah. Langkah tersebut menjadi wujud keterlibatan aktif organisasi Islam tersebut dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
9: Dan sesuai dengan visi kami, pendidikan bermutu untuk semua dengan partisipasi semesta, Muhammadiyah Yogyakarta ini telah memberikan kontribusi bagaimana dukungan masyarakat untuk menyukseskan program pendidikan bermutu untuk semua dan juga membangun generasi unggul, generasi yang hebat, sebagaimana juga cita-cita Bapak Presiden yang keempat, membangun generasi Indonesia yang unggul dan berkualitas.
8: Pria kelahiran Kudus ini juga menyebut bahwa pendirian sekolah ini sejalan dengan astacita keempat Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya tidak lain adalah membentuk karakter generasi penerus bangsa yang tangguh dan berdaya saing tinggi. MSUS sendiri menerapkan sistem pendidikan dengan menggabungkan kurikulum nasional, pendekatan internasional, nilai-nilai Islam, kebangsaan, serta budaya. Hal ini menurut Mendikdasmen menjadi langkah tepat dalam menyiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan global.
9: Tetap tidak meninggalkan akar budaya masyarakat Yogyakarta, sehingga ini bisa menjadi model penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan sistem di Indonesia, memiliki standar, memenuhi standar nasional, tidak meninggalkan kekuatan dan budaya lokal, tapi juga siap untuk mengikuti dan bahkan kemudian siap untuk memasuki dunia global.
8: Sebagai informasi, MSUS merupakan pengembangan dari SD Muhammadiyah Sapeen Yogyakarta. Pembangunan sekolah ini bertujuan untuk mengakomodasi tingginya minat masyarakat. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian UMKM mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melibatkan pelaku UMKM guna berkontribusi pada rantai pasok makan bergizi gratis. Abdul Wahab melaporkan selengkapnya.
10: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Manik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional BIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi Kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
11: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya, dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
10: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
12: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
10: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, PERSAGI, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MPG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
1: Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meskipun biaya usaha meningkat. Setiani Kinasi melaporkan selengkapnya.
13: Dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga, dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99%.
14: Pelemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyesuaikan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya usaha. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI Provinsi Bali, Tini Rusmini Gorda, mengatakan pelemahan rupiah memang berdampak pada sebagian anggota HIPPI. Menurutnya kondisi tersebut disikapi dengan berbagai strategi seperti memperkuat penggunaan produk lokal, membangun jejaring antar pelaku usaha, dan terus berinovasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
15: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota memang harus ada import ya. Tetapi kalau di Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya, sehingga kami mengambil kesempatan di dalam situasi rupiah semakin melemah dengan beberapa strategi yang betul-betul taktis bagi kami.
14: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik upah boga songket Sideman Igede Pratikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang dan berbelanja.
13: Kalau dari bahan baku, sekarang situasinya kan dolar lagi naik. Otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900, sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku di benar-benar. Kalau dinaikkan, ya sudah pasti ya, cuman kita tidak mau terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil dulu, sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum beranilah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi, karena apa, kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami.
14: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
1: Pemprov Jakarta menerbitkan kartu layanan transportasi umum gratis bagi lansia dan disabilitas yang sangat diapresiasi manfaatnya oleh masyarakat. Yurika Fitri melaporkan informasi tersebut selengkapnya.
16: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Perhubungan DKI membuka layanan pembuatan kartu gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Dari pantauan RRI, layanan tersebut cukup dinikmati masyarakat, terutama para lansia yang ingin memperoleh kemudahan mengakses transportasi umum secara gratis. Seperti yang dikatakan Dewi, warga Jakarta berusia 60 tahun kepada RRI. Menurutnya, dengan adanya kartu layanan gratis ini cukup bermanfaat bagi para lansia dan juga penyandang disabilitas, di mana kartu ini bisa digunakan untuk menggunakan transportasi umum di Jakarta seperti Transjakarta. Dan juga menurut Dwi, pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat baik dan juga ramah bagi para lansia.
17: Saya sering banget pakai untuk transportasi Jakarta karena kan menghindari macet ya gitu.
16: Selain Dwi, Pak Arif berusia 70 tahun juga mengatakan bahwa dengan adanya kartu layanan gratis bagi lansia sangat bermanfaat dan dimudahkan dalam menggunakan transportasi seperti Transjakarta dengan persyaratan hanya mengeluarkan KTP dan juga kartu keluarga serta foto diri.
18: Ya enak lah, alhamdulillah gitu, ada merasa terbantu dengan transport ini gitu.
16: Sementara itu pendengar, layanan kartu gratis ini diharapkan semakin memudahkan lansia dan penyandang disabilitas menggunakan transportasi umum di Jakarta, sekaligus mendorong lebih banyak warga beralih ke angkutan massal daripada kendaraan pribadi. Dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekelompok pegiat seni lokal di Sragen menggelar ajang nasional bertajuk Sinergi Sukowati atau Mural Competition di Taman Tiara Sakari Beloran, Kecamatan Sragen. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
19: 24. Kalau ini sudah bukan karisidenan lagi, karena nasional ini.
20: Aroma cat dan pengencer media memenuhi udara di sekitar Taman Sakari Sragen. di bawah rindangnya pepohonan, 24 seniman mural atau muralis dari berbagai daerah di Indonesia berkompetisi mengupas identitas bumi Sukowati melalui sapuan kuas dalam bingkai triplex berukuran 2,5 x 1,2 meter. Perhelatan yang awalnya diproyeksikan untuk skala regional Solo Raya justru dibanjiri seniman dari berbagai penjuru. Lomba tersebut menjadi wadah kreativitas sekaligus ajang silaturahmi para seniman mural nasional. Dari puluhan muralis, ada sosok muralis termuda asal Tangen, Sragen, Komaria Arimurti, 19 tahun yang kini menempuh pendidikan seni rupa murni di Institut Seni Indonesia ISI Surakarta. Konseptor acara Agung Arfianto mengungkapkan gerakan ini murni lahir dari keresahan akar rumput, di mana komunitas seniman di Sragen yang selama ini berjalan dalam kelompok-kelompok kecil merasa minim wadah dan ruang berekspresi. Selain ruang silaturahmi lintas generasi, kompetisi ini juga didesain sebagai jawaban atas problem sosial anak muda di Sragen. Menurutnya, pemetaan wilayah atau mapping Sragen menunjukkan tingginya angka aksi vandalisme. Selain itu, marak aksi balap liar yang kerap menjaring remaja dan Gen Z dalam beberapa bulan terakhir.
21: Kalau kita itu melihatnya gini, segmen mapping Sragen ini kan kebanyakan anak-anak muda itu sering vandalis ya.
22: Iya.
21: Artinya vandalis itu dalam arti graffiti yang mungkin di beberapa lokasi yang miliknya pemerintah atau apapun digabarin dewe dengan temanya masing-masing. Nah, kita pengennya itu memberi wadah ini itu untuk ruang positif mereka biar teraplikasi di acara ini. Arahnya memang seperti itu.
20: Kemandirian ini pun menuai apresiasi tinggi dari para peserta luar daerah. Yoyo, salah satu pencinta mural asal Magelang, mengaku salut dengan nyali dan militansi panitia lokal. Dia juga menambahkan bahwa konsep outdoor di ruang terbuka hijau seperti ini jauh lebih bermakna ketimbang pameran formal di dalam gedung. Bagi Yoyo, lomba mural nasional di Sragen lebih dari sekadar lomba. Dia mencatat adanya peningkatan signifikan dalam penyelenggaraan tahun ini, mulai dari fasilitas penginapan hingga suplai yang lebih memadai.
23: Bisa mengapresiasi alam, taman, yang ini menjadi bentuk promosi bahwa ketika membuat keindahan itu yang lebih jauh lebih penting adalah merawat, termasuk selain sisi landscape keindahannya juga merawat apresiasinya. Di sini ada tumbuh UMKM.
20: Para seniman kini mulai bereksperimen dengan mix media menggunakan glitter, warna-warna neon skin, hingga cairan pengencer kuas untuk memberikan efek visual yang lebih modern dan tahan lama. Ajang ini membuktikan bahwa seni mural bukan hanya soal estetika, tetapi juga cara untuk menjaga sejarah agar tetap berwarna di mata generasi mendatang. RRI Surakarta Melotisan melaporkan.
1: Informasi luar negeri, sedikitnya 25 orang meninggal akibat gelombang panas ekstrim yang melanda sejumlah wilayah di Amerika Serikat, dengan korban terbanyak dilaporkan di New Jersey. Cuaca panas yang memecah rekor juga memicu gangguan listrik, melelehkan aspal di New York, serta menyebabkan pembatalan sejumlah acara peringatan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, Norwegia menciptakan kejutan dengan... Ya, kami ulangi bahwa Norwegia menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Brasil 2-1 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi pahlawan kemenangan setelah mencetak gol pada babak kedua, dan sementara gol tunggal Brasil dicetak oleh Neymar melalui tendangan penalti pada masa injury time. Kemenangan ini mengantarkan Norwegia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah lolos ke perempat final Piala Dunia, dan penampilan gemilang kiper Roger Nyland juga menjadi kunci keberhasilan Norwegia setelah menggagalkan penalti Bruno Guimaraes yang melakukan sejumlah penyelamatan penting. Haaland membuka keunggulan melalui sundulan pada menit ke-79 sebelum menggandakan skor ke menit menjelang waktu normal berakhir. Dan Brasil sempat memperkecil ketertinggalan melalui titik putih penalti oleh Neymar, tetapi gol tersebut tidak mampu mengubah hasil pertandingan.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: sesungguhnya. Obrolan Sehat Perbatasan, perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan Sehat Perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti Obrolan Sehat Perbatasan bersama Pro 1 RRI MTKOM, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera bagi kita semua.
2: Om Swastiastu.
3: Namo Buddhaya.
4: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.
5: Dialog Pagi RRI Antikong.
6: Itu prestasi tenis meja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan tenis meja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih, Kang Asep?
7: Untuk perkembangan tenis meja di Sanggau ini sedang mati suri sebetulnya. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Antikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong tenis meja di Sanggau ini.
5: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
8: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
10: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
11: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Tina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
12: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari,
13: jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban.
5: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
14: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
12: Dengarkan Halo RRI
10: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
5: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
15: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
16: Dari usaha kecil tercipta inovasi besar. UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di balik setiap produk lokal, ada cerita perjuangan dan kreativitas yang menginspirasi. RRI hadir untuk mendukung dan memberdayakan pelaku UMKM. Temukan kisah sukses, tip bisnis, dan peluang besar terbaru dari seluruh penjuru negeri. Dengarkan obrolan inspiratif kami bersama para pakar, pelaku usaha, dan pemerintah khusus tentang UMKM. Setiap hari Rabu, pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat, RRI siap mendorong UMKM naik kelas. Bersama kita majukan usaha lokal, bangkitkan ekonomi bangsa.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di mana untuk informasi berikutnya yang perlu kami sampaikan untuk Anda terkait dengan Kabupaten Sanggau ini dinilai memiliki potensi besar untuk mengembangkan budidaya durian sebagai komoditas hortikultura unggulan. Anggota DPRD Kabupaten Sanggau Zulkarnain mengatakan potensi tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat terutama yang tinggal di kawasan hutan. Dan menurutnya pengembangan durian menjadi salah satu alternatif usaha yang menjanjikan bagi masyarakat di wilayah yang tidak memungkinkan untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit. Selain menjaga kelestarian lingkungan, komoditas tersebut juga berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga, ia menilai potensi durian lokal perlu dikelola secara lebih serius agar manfaat ekonominya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dukungan pemerintah melalui pembinaan dan pengembangan bibit unggul juga dinilai menjadi faktor penting. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: Bro, bangun, bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang kita semua. RRI hadir untuk menginspirasi perubahan. Melalui program-program kami, mari kita wujudkan masyarakat yang adil dan setara. Dengarkan pengarusutamaan gender di RRI setiap hari Senin pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan jadilah bagian dari solusi. Karena dunia yang setara adalah dunia yang lebih baik untuk kita semua. RRI, semakin dekat, semakin mendalam.
1: Opini publik RRI Entikom.
2: Selama ini kita lihat kan yang namanya kejadian di sekolah itu jarang ya terjadi dengan guru. Yang terjadi itu adalah antar siswa. Di sini yang perlu kita tekankan adalah bagaimana tata cara orang tua itu untuk membimbing dan membina anak-anaknya di rumah.
1: Sampaikan atensi Anda dalam opini publik yang kami hadirkan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mari bicara di RRI Entikom, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar dengan informasi berikutnya yang kami sampaikan untuk Anda. Masih terkait dengan musim kemarau yang berlangsung di Kabupaten Sanggau hingga saat ini belum berdampak terhadap pasokan kebutuhan pokok di tingkat pedagang. Salah seorang pedagang sembako, Ami, memastikan stok barang di tokonya tetap tersedia karena distribusi dari distributor masih berjalan normal. Menurutnya, kondisi distribusi yang tetap lancar turut menjaga kestabilan harga sejumlah kebutuhan pokok di tokonya. Hingga kini ia mengaku belum menemukan adanya kenaikan harga yang dipicu oleh musim kemarau. Dan di mana juga pendengar, Ami mengatakan selama ini masyarakat juga tidak mengalami kesulitan memperoleh kebutuhan pokok di tokonya, sehingga kondisi ini dapat terus dipertahankan sehingga aktivitas perdagangan tetap berjalan normal hingga musim kemarau.

mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan, di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk, memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah, kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih, memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik, kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: Dialog Pagi RRI Antikong.
1: Intimiti prestasi tenis meja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan tenis meja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih Kang Asep?
2: Untuk perkembangan tenis meja di Sanggau ini sedang mati suri sedikit. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Antikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong tenis meja di Sanggau ini.
0: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi. Obrolan Sehat Perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan Sehat Perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti Obrolan Sehat Perbatasan bersama Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda.

bisa bergabung di RRI Antikom di program Pro Dangdut setiap hari pukul 13.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar. Terima kasih, selamat pagi dan salam sehat. Demikian beberapa informasi-informasi yang baru saja Anda dengarkan. Kami akan terus menghadirkan sejumlah informasi-informasi untuk Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pantauan cuaca di wilayah perbatasan saat ini tadi sempat agak cerah, sekarang ini mulai berangsur gelap lagi di wilayah perbatasan ini. Mudah-mudahan berbagai kegiatan rutinitas Anda di luar sana tetap berjalan seperti biasa, tidak ada hambatan. Dan kami akan terus menemani ruang dengar Anda dengan lagu-lagu dan informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Jadi tetap bersama kami pendengar. Kita akan kembali nanti setelah lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda dengan sejumlah informasi juga yang sudah kami siapkan untuk Anda.

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang dan jangan akhiri ceritamu.
3: Tole, jam berapa ini? Masih belum bangun juga.
4: Apa sih, Ma? Nanggung nih.
3: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, Tolele?
4: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
3: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
4: Masa sih, Mak?
3: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
4: Ya enggak lah, Mak.
3: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu, biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
4: Siap,

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: Mutiara Pagi Katolik RRI Antikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera bagi kita semua.
2: Om Swastiastu.
3: Namo Buddhaya.
4: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.
5: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
6: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
7: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
8: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
9: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
6: Dengarkan Halo RRI
7: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
8: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
10: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong, di mana untuk informasi berikutnya, Kepala Unit Donor Darah UDD PMI Kabupaten Sanggau, Dr. Yuliana Yuli Exclasia mengatakan sejumlah langkah mitigasi disiapkan untuk menjaga kualitas stok darah saat terjadi pemadaman listrik. Upaya tersebut dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan meski pasokan listrik terganggu. Dan ia juga menambahkan, selain mengandalkan sistem penyimpanan, PMI Sanggau juga menyiapkan call box yang dilengkapi SPEX. Dilengkapi aspek sebagai langkah antisipasi, dan fasilitas tersebut digunakan apabila darah harus dipindahkan saat terjadi pemadaman dalam waktu tertentu. Ia juga menjelaskan PMI Sanggau juga memiliki genset sebagai sumber listrik cadangan untuk menghadapi kondisi darurat, namun kapasitas genset tersebut belum mampu mengoperasikan seluruh peralatan kelistrikan yang ada di gedung, markas, dan laboratorium secara bersamaan. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sansekerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf, Ibu. Kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya, Bu. Maaf ya, Bu. Ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh baru elok.
0: Maaf, Ibu. Permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi, Kak Leha? Dah saya makan.
3: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

0: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang kita semua. RRI hadir untuk menginspirasi perubahan. Melalui program-program kami, mari kita wujudkan masyarakat yang adil dan setara. Dengarkan pengarusutamaan gender di RRI setiap hari Senin pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan jadilah bagian dari solusi. Karena dunia yang setara adalah dunia yang lebih baik untuk kita semua. RRI, semakin dekat, semakin mendalam.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong, di mana dengan informasi yang berikutnya terkait dengan adanya pemerintah Kabupaten Sanggau meminta PLN untuk memberikan solusi atas pemadaman listrik yang mengganggu kenyamanan masyarakat dan pelayanan publik di daerah itu. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengatakan solusi yang diharapkan bukan hanya jangka pendek namun juga panjang agar kerugian masyarakat tidak semakin besar. Kemudian pendengar, dikatakan sebagai solusi jangka pendek atas persoalan kelistrikan, pemerintah Kabupaten Sanggau meminta PLN agar memberikan diskresi atau kelonggaran khusus bagi masyarakat yang memiliki agenda penting. Masyarakat yang memiliki agenda penting, sambungnya, diminta melapor agar suplai listrik bisa diatur PLN. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
0: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya

0: telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
1: Ini Vika, si pecinta pedas.
2: Lagi,
1: dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
3: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
4: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
3: Yang benar aja kok. Masa aku harus mulus lagi? Hei otak, kasih tahu tuh Sepika.
5: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
3: Tapi gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
6: Iya, mana musim pandemik lagi.
3: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
1: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Jalan Sehat Perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan Sehat Perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti Obrolan Sehat Perbatasan bersama Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi. Dialog Pagi RRI Antikong.
1: Intip-intip prestasi tenis meja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan tenis meja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih, Kang Asep?
2: Untuk perkembangan tenis meja di Sanggau ini sedang mati suri sebetulnya. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Antikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong tenis meja di Sanggau ini.
0: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di mana cek fakta kali ini terkait dengan beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyebut nama vaksin AstraZeneca berarti jalan menuju kematian. Narasi tersebut memicu kepanikan dan ketakutan masyarakat dalam penggunaan vaksin. Faktanya, klaim yang menyebutkan nama vaksin AstraZeneca berarti jalan menuju kematian adalah hoax atau berita bohong. Dilansir dari jalan hoax.jakarta.go.id, isu mengenai arti nama AstraZeneca merupakan isu berulang yang muncul sejak masa pandemi COVID-19. Nama AstraZeneca hanya nama perusahaan yang tidak memiliki makna khusus. Adapun dalam penggunaan Google Translate masih sering terjadi kesalahan terjemahan dan tidak bisa dijadikan acuan tunggal karena sangat bergantung pada pasangan bahasa serta jenis teks yang diterjemahkan. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami maksudnya di komdigi.go.id. Dan berikutnya pendengar, menjelang pukul 9 hingga 10 kita akan kembali mendengarkan di Halo RRI. Nanti Anda bisa menyampaikan aduan Anda di layanan telepon, SMS ataupun di chat nomor kami. Namun kita akan kembali setelah yang satu ini.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Aku isi buku biodata dulu deh. Nama Keris Tabel kelas 4 SD. Hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.
3: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk Anda semuanya. Pada kesempatan saat ini kami masih menemani ruang dengar Anda dengan menghadirkan satu buah program acara terkait dengan Halo RRI. Nah, silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan aduan Anda di edisi pada saat ini, kami kembali menunggu Anda untuk menyampaikan aduan Anda terkait pelayanan publik. Dan kami juga pernah mengundang Anda di 0811-5667754. Selamat pagi untuk pendengar setia RRI dimanapun Anda begitu, pada kesempatan ini khususnya di FM 99.9 MHz. Tentu kami senang sekali dapat kembali hadir untuk menemani Anda dalam program Halo RRI. Nah, ruang dialog dan aspirasi masyarakat untuk menyampaikan berbagai informasi, masukan, serta aduan terkait pelayanan publik. Nah, tentunya program ini pendengar menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyuarakan berbagai persoalan yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga layanan publik lainnya seperti kependudukan, juga termasuk administrasi kependudukan, infrastruktur juga termasuk. Nah, harapannya setiap aduan yang disampaikan dapat menjadi perhatian bersama dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pendengar, pelayanan publik yang baik merupakan hak setiap warga negara. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan maupun aduan sangat penting sebagai bentuk pengawasan dan upaya perbaikan layanan yang berkelanjutan. Mungkin dari pendengar kita saat ini yang sedang mendengarkan kami bisa menyampaikan aduan Anda terkait apakah harga-harga barang sembako, kemudian infrastruktur dan hal-hal yang lainnya begitu. Silakan di 0811-5667754. Nanti kalau Anda mau mengirimkan aduan Anda melalui chat SMS ataupun di WA kami, jangan lupa kalau SMS tidak bisa begitu ya. Kalau untuk di chat WA, Anda bisa menyertakan foto biar aduan Anda itu lebih akurat. Nanti mudah-mudahan hari kalau kami akan usahakan begitu untuk mengkonfirmasi ke pihak yang berwewenang terkait apa yang menjadi aduan Anda pagi hari ini edisi Senin 6 Juli 2026. Nah, terkait dengan hal itu juga, kalau melihat untuk cuaca di wilayah perbatasan saat ini, cuaca yang menurut pantauan kami pukul 9.22 saat ini masih terpantau mendung berawan di luar sana dan rintik-rintik begitu, karena untuk wilayah perbatasan dan sekitarnya diguyur hujan itu pukul 2.55 menit kalau tidak salah begitu ya, hingga pukul 4 dini hari. Sampai saat ini masih mendung dan rintik-rintik di luar sana. Masih kami menunggu untuk Anda menyampaikan aduan Anda di 0811-5667754. Kalau belum ada pendengar, kita tahan dulu. Kita akan kembali setelah lagu berikut ini.

Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: Ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia, yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.

0: obrolan sehat perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan sehat perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti obrolan sehat perbatasan bersama Pro 1 RRI MTKong, kanal informasi dan inspirasi. Dialog pagi RRI MTKong.
1: Inti-inti prestasi dari Semeja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan dari Semeja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih Kang Asep?
2: Untuk perkembangan dari Semeja di Sanggau ini sedang mati suri sebetulnya. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Tingkong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi Tingkong tenis meja di Sanggau ini.
0: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI MTKong, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Silakan menyampaikan aduan Anda begitu ya di program acara di Halo RRI kali ini, dan kami juga mengundang Anda. Pada kesempatan kali ini juga kami membuka ruang bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aduan, keluhan maupun saran terkait pelayanan publik yang diterima. Silakan menyampaikan secara santun, jelas dan disertai data yang akurat agar kami dapat ditindaklanjuti oleh pihak terkait begitu. Agar akurat, agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak terkait seperti itu. Nah, pendengar RRI Antikong, jika Anda mengalami kendala dalam memperoleh pelayanan publik seperti lambatnya proses pelayanan, kurangnya informasi, fasilitas yang belum memadai ataupun permasalahan lainnya, Anda dapat menyampaikan aduan melalui sambungan telepon, pesan singkat maupun media interaktif yang telah kami siapkan dan kami sediakan begitu untuk Anda. Nah, setiap aduan yang masuk akan kami catat dan teruskan kepada instansi terkait sesuai kewenangannya. Misalnya kalau tidak bisa untuk hari ini, hari Rabu atau Jumat, kami bisa untuk kami usahakan untuk mengkonfirmasi langsung ke pihak yang berkewenangan begitu. Nah, setiap aduan yang masuk tentunya kami akan catat dan teruskan kepada instansi terkait sesuai kewenangannya. Kami berharap juga ya melalui program ini dapat terjalin komunikasi yang baik antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik demi terwujudnya pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan responsif. Masih kami tunggu, silakan untuk menyampaikannya.

0: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.
1: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
2: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
3: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
4: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera bagi kita semua.
2: Om Swastiastu.
3: Namo Buddhaya.
4: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.
5: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
6: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
7: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
8: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
9: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
6: Dengarkan Halo RRI
7: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
8: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
10: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
11: Mutiara Pagi Islam.
12: Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nasr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas. Engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
11: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Pada kesempatan ini, pendengar setia RRI, demikian program

Saya Jackie bersama seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Tetap dengarkan RRI Antiko di FM 99.9 MHz Radio Republik Indonesia, Indonesia Antiko, media pemersatu bangsa. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan sekaligus di menuntaskan di lintas Antiko pagi. Nanti menjelang pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita akan kembali mendengarkan ataupun mengikuti berbagai informasi-informasi bersama rekan saya Faisal di lintas Antiko siang nanti. Demikian, terima kasih dan sampai jumpa. Dan pendengar, sesaat lagi menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan kembali nanti mendengarkan atau mengikuti pengarusutamaan gender nanti dengan satu tema ada di Radio Republik Indonesia Antiko ini. Dan tentunya pendengar, maksud kami untuk edisi hari ini kita akan dengarkan sejumlah informasi-informasi yang sudah disiapkan begitu ya di Radio Republik Indonesia Antiko nanti. Jadi stay terus, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kita akan kembali mendengarkan pengarusutamaan gender, yaitu suara perempuan, perbatasan dari tantangan menuju kesempatan. Nanti ada rekan saya Saripah Dini di RRI Pro 1 Sanggau. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
2: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
1: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
2: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Bapak?
3: Apa sih, Bu?
1: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
3: Oh, itu diambil dari kata nasional.
1: Artinya, Pak?
3: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
4: Bu Dewi!
5: Ada apa ini?
1: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
5: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
3: Jadi apa, Bu?
5: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
3: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk. Memiliki makna kesuburan dan rezeki yang limpah ruah. Kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih. Memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik. Kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: Mutiara Pagi Kristen Protestan RRI Antikong.
1: Satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah, yaitu dengan menghasilkan buah roh. Firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 9, mereka yang tidak memiliki roh Kristus, maka mereka bukan milik Kristus.
0: Menyajikan informasi religi agama Kristen dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian, bisa Anda dengarkan setiap hari Sabtu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi. Dialog pagi RRI Antikong.
2: Inti-inti prestasi dari Semeja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan dari Semeja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih Kang Asep?
3: Untuk perkembangan dari Semeja di Sanggau ini sebenarnya sedang mati suri. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Antikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong tenis meja di Sanggau ini.
0: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Salam sejahtera bagi kita semua.
1: Terima kasih Bu Tan.
2: Para pendengar dimanapun Anda berada, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, ya itu doa yang memang udah klasik ya untuk semua. Kalau yang di apa, kalau kita tanya tantangan tuh banyak sekali gitu ya. Tapi yang sekarang yang paling menonjol itu adalah apa ya, boleh dikatakan ketimpangan ekonomi lah ya. Ketimpangan ekonomi yang memang saat ini memang negara kita juga sedang ya mengalami berbagai hal yang membuat faktor ekonomi masyarakat tuh sangat menurun. Jadi faktor tantangannya banyak lah Mbak, kalau diuraikan tuh nggak cukup kali waktu kita ya. Jadi kalau di perbatasan ini sih, kalau yang namanya tantangan karena pelaku-pelaku usaha ya di perbatasan ini rata-rata bukan hanya kaum laki-laki tapi juga kaum perempuan. Nah, itu terkadang apa yang dilakukan oleh kaum laki-laki itu dilakukan juga oleh kaum perempuan. Jadi sudah hampir dikatakan tidak ada batasan gitu ya untuk kemampuan gendernya. Alhamdulillah itu sudah kami rasa cukup optimal gitu ya, walaupun belum maksimal. Salah satunya itu regulasi pemerintah. Nah, kalau memang nih teman-teman yang regulasi pemerintah, misal yang melakukan kegiatan di perbatasan seperti ekspor, import gitu ya, walaupun dalam skala kecil, skala UMKM, tapi ini udah bagi saya satu terobosan yang alhamdulillah meningkatkan gitu, meningkatkan kelas lah gitu menurut saya ya, kelas daripada pelaku-pelaku usaha di lintas batas. Tapi kita juga kan di perbatasan ini ada jari-jari ya, kecamatan jari, jari-jari kecamatan dari perbatasan itu yang dari dulu tuh ada 5, nah sekarang udah nambah lagi ya. Karena ini kalau di daerah, di daerah-daerah seperti biasa kaum wanita kita juga bekerjanya di unsur pertanian gitu ya. Nah, itu ada juga seperti itu. Nah, jadi yang kalau di pertanian ya gitu, saya rasa sih sama aja gitu ya, aktivitas kaum laki-laki dan perempuan itu sama aja gitu. Udah saling mendukung gitu ya untuk keluarga gitu. Hasil-hasil pertanian, hasil-hasil pertanian sekarang kecuali akses jalan lah ya yang sulit, tapi kalau sekarang udah zamannya up to date tuh pakai online ya. Saya lihat sudah banyak para pelaku usaha kita yang memanfaatkan media sosial untuk berjualan hasil apa, hasil-hasil pertaniannya gitu. Nah, jadi kalau tantangan itu ya salah satu kalau di perbatasan tadi ya tentang regulasi pemerintah yang kita anggap itu timpang sebelah gitu ya, timpang sebelah. Mengapa? Karena pelaku-pelaku kita melakukan ekspor itu okay gitu, dari barang-barang Indonesia dibeli di Malaysia oleh teman-teman kita di sana atau masyarakat di sana. Tapi ketika kita mau membawa barang-barang dari Malaysia ke Indonesia, import ya, itu kayak close gitu, kayak tutup gitu. Nah, ini jadi saya apa langsung aja ya ke titik permasalahan. Akhirnya kita jadi agak susah lah gitu dah. Jadi karena timpang kan. Nah, masa istilahnya kita aja yang dinyuapin apa, disuapin makan. Nah, orang nggak dapat ya, timpang. Nah, ini salah satu hambatan yang terbesar bagi kita itu regulasi pemerintah. Nah, kemudian kalau di sana kan ada pasar rakyat tuh. Nah, pasarnya juga sepi gitu kan, nggak ada pengunjung. Boleh bukan dikatakan tidak ada ya, hampir ya, hampir minim pengunjung yang kita harapkan dari turis asing. Nah, jadi kalau dari domestik ada, tapi kalau domestik nih kalau berkunjung ya sekedar paling yang apa, kuliner lah yang dibeli gitu kan. Nah, kalau yang lain macam barang-barang kebutuhan lainnya itu kan ngapain belanja di pasar batas, mahal toh, mending di Indonesia aja gitu kan. Nah, jadi yang memang pengunjung yang kita harapkan itu memang dari luar negeri, seperti itu Mbak. Jadi tantangan tuh kalau di daerah-daerah ya tantangannya mungkin akses ya, akses jas, akses jalan gitu. Nah, tapi kalau soal menggunakan aplikasi atau menggunakan media sosial itu saya lihat sudah cukup canggih lah. Saya rasa ibu-ibu nih, emak-emak, ada juga yang adik-adik remaja-remaja.
3: Sudah ya. Mulai medsos juga ya Bu ya.
2: Jadi medsos itu dimanfaatkan untuk menghasilkan nilai ekonomi gitu loh. Jadi enggak juga. Nah, dulu kan ada yang curhat-curhatan tuh. Akhirnya saya bilang, emak-emak, daripada seperti itu, coba di-upload dulu jual sayur, buah.
3: Lumayan ya Ibu ya hasilnya ya.
2: Seperti itu Mbak. Jadi banyaklah kalau tantangan sekarang yang kita hadapi di perbatasan ya memang regulasi pemerintah yang bagi saya kurang masih kurang optimal untuk mendukung kita, walaupun para petugas di sana sudah banyak juga melakukan hal-hal yang sifatnya pembinaan, juga membantu gitu kan, agar orang-orang kita nih, masyarakat kita bisa melakukan kegiatan ekspor gitu. Cuma importnya belum gitu loh. Nah, jadi ini kenapa gitu? Why gitu kan?
3: Why
2: gitu,
3: menjadi sebuah pertanyaan why, juga ya Ibu.
2: Beriman,
3: ya.
2: Gitu kan. Gitu, Mbak.
3: Ya, kalau ditanya tantangan sebenarnya banyak sekali ya yang sudah Ibu paparkan banyak. Tadi ya Bu ya. Apalagi ini adalah di bagian pemerintahan ya, untuk di wilayah perbatasan ya. Yang pasti kita harap ya Bu, semoga dengan kegiatan ataupun usaha dan giatnya dari mungkin para petani ya yang ada di wilayah perbatasan ini bisa mengimpor ataupun mengekspor barang-barang yang ada di Indonesia ini. Tapi biasa kalau dilihat ya Bu ya, ini kalau udah weekend memang banyak dari wilayah negara tetangga ini pada jalan-jalan gitu ya Bu ya ke Indonesia ya Bu.
2: Iya Pak.
3: Nah mengapa nih Bu suara perempuan di perbatasan ini penting sih Bu untuk didengar saat ini?
2: Iya, memang sangat-sangat important gitu, sangat penting banget gitulah. Jadi mungkin ini ya, saya pelorkan aja langsung ya enggak Mbak. Sekarang nih kan ada satu permasalahan yang begitu urgent, di mana permasalahan ini adalah yang sudah sifatnya sudah klasik, sudah lama. Kembali saya ke hal pasar ya Mbak ya, tentang pasar. Di kita ini kan di perbatasan nih ada pasar wisata Mbak. Kita sebut pasar wisata, yang dimana kan diharapkan pengunjungnya itu ya dari domestik juga dari asing gitu kan. Nah, permasalahan yang kita hadapi adalah banyaknya aturan yang membuat pengunjung asing itu susah masuk. Bukan susah seperti apa, ada beberapa kebijakan yang dilakukan sehingga bisa mereka masuk hanya di pasar saja tanpa paspor seperti itu. Yang jaraknya kita ini kan hanya berapa, 500 meter apa 700 meter gitu Mbak, dari titik nol negara ya kan. Seperti dulu kembali saya di tahun 98 Mbak, ini sudah mulai ada 97-98 ya. Itu dulu kan pasar kaget Mbak namanya, itu semua pengunjung asing rame gitu karena nilai tukar tinggi. Sama sekarang nih kan udah 4.000 lebih ya Mbak tukaran tinggi. Nah, seandainya akses ini terbuka kembali, itu pasti akan booming kembali, mengangkat ekonomi masyarakat perbatasan secara keseluruhan loh, bukan hanya tertentu. Yang lebih membuat kita merasa apa ya, senang lah gitu, senang bahwa pasar perbatasan ini memiliki medan magnet yang begitu kuat. Sehingga sama seperti kita bilang ini seperti lokomotif Mbak. Lokomotif ini kan pasti ada gerbong-gerbongnya nih. Nah, produk-produk Indonesia dari mana-mana nih, Jakarta, Bandung, Surabaya, bahkan ada yang dari Papua, ada dari Aceh, itu bisa dipasarkan di pasar ini walaupun kecil Mbak. Nah, itu di waktu lama lah ya. Nah, saya ingin mengembalikan pasar ini seperti dulu, pasar kaget. Tapi namanya kita ubah dah. Jadi saya tuh bersyukur juga Mbak ya, ini apa sih peran perempuan ya, terutama ini kita dalam PUG ini ya, utamaan gender. Pemerintah sudah sangat menghargai gitu. Jadi saya sangat bersyukur. terbukti dulu saya waktu Pak SBY ya, tahun 2005 udah lama sih, saya memberikan konsep yang namanya Zobeku, Zona Bebas Ekonomi Khusus. Tahap satu Mbak, saya berikan kepada beliau, kemudian setelah beliau tidak menjabat kan di zamannya Pak Jokowi, itu konsep kita diterima dan dibangun. Isinya apa? Membangun perbatasan menjadi layak pandang. Layak, like, kalau bahasa anunya itu kan like lah, layak. Nah, seperti itu dibangun PLBN yang cantik, jalannya walaupun hanya baru berapa kilo itu dibangun 2 jalur 4 lajur gitu kan. Ada pelabuhan darat, ada pasar rakyatnya, ada dulu waktu BNPP itu BNPP dulu kan dia dulunya koordinator aja Mbak di perbatasan. Di perbatasan ini kan banyak sekali instansi pusat. Jadi ada satu koordinator yang fungsinya itu mengakomodir lah gitu. Kadang-kadang ada pertemuan, ada apa, mereka memfasilitasi. Nah, saya meminta untuk dijadikan payung hukum yang kuat. Karena kalau koordinator ini kan kesannya seperti apa aja gitu ya kan. Nah, sekarang akhirnya terbentuklah BNPP. Alhamdulillah, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan. Nah, setelah dibentuk ini ada beberapa konsep, Mbak. Ini udah dibangun nih, alhamdulillah. Nah, di situ saya betapa pemerintah menghargai sekali. Jadi artinya PUG kita ini jalan gitu loh. Jadi bukan hanya secara fisikly kesempatan kita itu bekerja dan lain-lain, kesetaraan gitu kan, tapi juga dalam hal ide, improvisasi, idea gitu kan. Jadi diterima dan direalisasikan itu udah menurut saya sangat-sangat menyenangkan lah. Jadi untuk ini memang betul-betul udah pemerintah benar-benar memberikan peluang yang besar gitu Mbak. Nah, konsep ini sudah dibangun, sudah dijalankan, tapi masih berjalan menurut saya baru 50%. Mengapa 50%? Karena baru di fasilitas infrastruktur. Nah, gitu ya. Jadi kalau orang berkunjung di Indonesia dari Malaysia, kadang-kadang kita jalan lihat, kadang-kadang ada anak-anak sekolah atau apa, mereka membuat background, kadang-kadang mereka membuat satu acara kemudian di-upload gitu kan, bikin tarian segala macam di Tugu kita, Tugu Garuda kita, salah satu poin yang dibangun itu udah ya alhamdulillah merupakan kebanggaan bagi kita gitu kan. Kadang-kadang begitu Mbak, weekendnya tuh ada aja berkunjung. Cuma yang permasalahan kita sekarang yang belum dibangun oleh pemerintah adalah apa? Zona bebasnya.
3: Zona bebas.
2: Zona bebasnya. Mengapa? Karena masih banyak aturan di pintu masuk yang membuat masyarakat asing tidak nyaman. Diizinkan masuk, tapi dia merasa tidak nyaman karena ada beberapa hal yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Kemudian ada pemerintah Malaysia dengan Indonesia ini belum ada satu pertemuan khusus gitu untuk membahas bebasnya masyarakat asing masuk ke pasar kita. Jadi bebasnya itu bebas terbatas, maka kita sebut zona. Nah, untuk itu kalau sekarang tadi kan judulnya kita kan mengubah tantangan menjadi peluang, seperti itulah Mbak ya. Apa sih peluang yang bisa kita hadirkan sekarang untuk mengubah semua sistem, bukan mengubah Mbak ya, meningkatkan situasi yang saat ini sangat melempem lah di bidang ekonomi. Jadi masyarakat kita susah gitu kan. Nah, kadang-kadang saya kalau ketemu masyarakat bukan hanya di pasar, masyarakat di kampung-kampung biasanya datang, Bu Endang gimana nih kita, pasar kita tuh gimana lah, bisa hidup lagi ya kayak dulu gitu loh. Jadi sangat memberikan efek yang sangat positif untuk peningkatan ekonomi untuk masyarakat gitu kan. Saya bilang ya ntar saya coba deh lihat situasi. Jadi sekarang kita udah didukung sebenarnya, cuma satu poin tadi zona bebasnya belum ada. Jadi saya punya konsep Mbak, konsep zona bebas ekonomi tahap 2. Nah, tahap 2 ini adalah pembangunan untuk peningkatan ekonomi. Jadi ini pemerintah udah bangun infrastruktur ya, cantik-cantik, bagus-bagus gitu ya. Sila ke sebelah kalau masyarakat asing berkunjung tuh udah enak lah, udah layak, tempatnya bagus, pasarnya bagus. Nah, tapi pengunjungnya ini. Nah, zona bebas ekonomi tahap 2 ini saya bikin dia seperti ada tempat khusus sendiri, jalan masuk sendiri. Dan saya sangat memerlukan dukungan nih Mbak. Mudah-mudahan dari RRI ini bisa tembuslah ke beliau-beliau ini, saya memerlukan dua pioner, Mbak. Dua pioner tokoh Indonesia yang saya sangat butuhkan, saya perlukan itu untuk mendukung konsep ini sehingga bisa terrealisasi. Yang pertama saya minta itu Pak Maman Abdurrahman. Beliau Menteri UMKM. Nah, kalau beliau juga kan apa ya, kalau bahasa kita nih orang kita juga gitu loh. Jadi orang daerah juga gitu kan.
3: Mengerti lah ya, Bu ya.
2: Ah, jadi apa tuh bahasa orang diri lah bahasa kita.
3: Orang beliau, kita ya.
2: Dan ya, kemudian yang kedua saya sangat memerlukan dukungan dari KDM, kan Deddy Mulyadi. Mengapa dua ini? Karena dua ini merupakan pioner nanti untuk konsep ini bisa terrealisasi, Mbak. Jadi konsep ini pada akhirnya nanti akan membuka peluang atau peluang ekonomi yang tinggi kepada masyarakat, bukan hanya di perbatasan tapi dari seluruh Indonesia, di mana bisa dipasarkan semua produk-produk kita di situ. Kemudian yang paling penting adalah rasa nyaman, rasa aman, nyaman bagi pengunjung asing. Gitu, karena yang berkunjung ini asing, maka saya membuat ini konsep zona bebas ekonomi tahap 2 adalah membuat optimalisasi untuk pasar, yang mana pasar ini tadinya bernama pasar pasar wisata ya, sekarang dulu pasar tradisional, sekarang pasar wisata. Nah, next yang saya inginkan adalah pasar internasional. Mengapa saya perlu dukungan dua pioner ini, dua tokoh yang menurut saya akan mampu untuk membantu kita untuk merealisasikan, Mbak. Karena nanti masyarakat asing tuh bisa bebas masuk, Mbak, tapi dalam zona ekonominya saja, dalam jarak sekian gitu. Dan kenapa? Masyarakat asing ini dia masuk hanya sebentar, Mbak. Dia masuk misalnya nih pagar kita di depan nih bukanya jam 7 misalnya. Mereka masuk jam 7 apa jam 8 Indonesia. Jadi kalau Malaysianya jam 8 apa jam 9 ya, selisih 1 jam. Nanti mereka pulang 1 jam sebelum gate tutup. Istilahnya mereka hanya berbelanja, masuk berbelanja. Setelah berbelanja mereka pulang. Nah, lalu pengunjung bukan hanya dari negara tetangga kita Malaysia, dari berbagai negara, Mbak. Dan itu sudah terrealisasi, terbukti di tahun 97-98 sampai tahun 2000. Nah, setelah itu regulasi pemerintah lagi yang membuat macet lagi dah. Begitu dana. Konsep ini saya sangat berharap ada Pak Maman Abdurrahman dan Pak KDM. Siapa tahu ya, beliau-beliau ini mau berkunjung ke perbatasan, bertemu kami, bertemu kita langsung untuk saya sampaikan, florkan persentase. Ya, saya akan menyampaikan persentase tentang pasar ini. Kenapa harus begini? Gitu. Itu sih insya Allah kalau apabila terrealisasi, pokoknya
3: ramai kembali ya, Bu ya.
2: Ekonomi akan bangun dengan sendirinya. Itu namanya kita nggak nyebut pasar kaget lagi, tapi pasar internasional. Mungkin ini pertama kali di Indonesia, mungkin ya kan, kita nggak tahu nih tempat lain. Mungkin ada dengan pola yang sama, cuma beda metode mungkin ya. Tapi saya berharap konsep zona bebas ekonomi tahap 2 ini bisa menciptakan pasar internasional, di mana saya mengharapkan dukungan dari dua pionir tadi. Mungkin RRI bisa bantu ya, karena kan lah kalau kita ngundang kan aduh dari mana biayanya gitu kan, kalau mereka bisa datang wah inilah pejabat yang kita tunggu gitu. Jadi beliau berdua ini sepertinya insya Allah akan mampu menurut penilaian saya untuk mendukung konsep ini. Karena nanti produk Indonesia dari manapun silakan dipasarkan di sini, kita nggak susah-susah lagi ke luar negeri. Nah, ini memerlukan apa, sinergisitas antar apakah ini instansi pemerintah, pusat, daerah, Indonesia, Malaysia, konsulat. Jadi sepertinya kecil gitu, Mbak ya, tapi itu medan magnetnya ini udah kuat dan semakin kuat. Tapi apabila ini tercipta, insya Allah gitu akan maju. Ini aja udah cukup gitu kan, karena produk kita banyak yang sangat dibutuhkan oleh negara tetangga kita. Nah, begitu juga produk dari Malaysia yang kita juga perlukan. Jadi harus seimbang, one get one, kan? One by one. Jadi ini kadang-kadang kita nih, oh masuk aja, masuk ke Malaysia, Malaysia nggak masuk ke sini untuk barang-barang kan susah, Mbak.
3: Iya, nah, kadang kita yang berbelanja ke sana ya, Bu, ya lebih banyak.
2: Iya,
3: ya.
2: Nah sekarang kan kita ingin membangun kembali seperti dulu, di mana kita ada kerjasama antar UMKM Indonesia Malaysia, Mbak. Jadi dua ini nanti kita satukan kembali seperti dulu. Dulu kan orang kita masuk bebas toh, sampai ke Togedu tanpa paspor, kita belanja di toko-toko di sana gitu kan. Nah, ini kita akan bangun kembali supaya ada sinergisitas dan kerjasama yang baik antara pedagang Indonesia dan Malaysia. Karena kita nyebut Malaysia aja karena dekat gitu, Mbak, ya. Kemudian anggaplah nih luar negerinya nih tetangga dan saudara-saudara kita di sana. Terkadang mereka bertanya, kapan ya, Bu? Seperti dulu pasar kita. Saya ingin makan bakso loh. Saya ingin makan nasi padang loh. Saya ingin makan ini dan itu. Kuliner aja itu sudah bisa menarik simpati untuk ya sifatnya pasar, Mbak, ya. Ya. Jadi banyak sekali, Mbak. Nah, sekarang nih kita ada ekspor lah ya, macam keripik pisang itu udah ibu-ibu sana, buah-buahan dari kita macam hasil pertanian, macam cabai lah, ya kunyit lah, macam-macam lah ya, jahe. Jadi banyak, Mbak. Jadi kenapa gitu loh, ini peluang yang begitu wah gitu, kita di perbatasan. Jadi please deh pemerintah,
3: ya.
2: Dukung dong, kan. Jadi banyak sih dari instansi, maka kami mendukung. Kami mendukung, bahasanya kami mendukung. Tapi ketika kita teman-teman udah berbuat, nanti ada aturan lagi nih, ini harus begini, begini, begini. Oke, kita bicara tentang pajak, ya kan? Di pasar internasional itu semua sudah diracik nanti, diracik bagaimana pajak masuk ke pemerintah itu tidak bikin repot pembeli, tidak bikin repot pembeli, cukup di pedagangnya saja. Jadi setiap perbelanjaan, itu tentu udah dikenakan pajak. Nah seperti itu, jadi nggak repot-repot. Nah bagaimana supaya pedagang ini bisa melakukan pembayaran pajak dengan mudah? Nah tentu ada satu di diberikan kepercayaan lah gitu ya. Seperti kami ini kan ikatan pedagang ya. Selama ini kami selalu meminta kepada pemerintah, please deh masukkan kami di dalam pengelolaan. Tapi selalu kita ditolak, tidak masuk di dalam pengelolaan. Jadi kalau menurut pandangan saya ya sebagai aktivis, kita ini sering menjadi objek saja, Mbak. Apakah ini objek sifatnya secara administrasi gitu kan. Bahkan yang bahayanya ini, maaf, ini bahasa kita seperti ada DPD et impera via administrasi gitu. Dari cara administrasi seperti ada pengadu dombaan menurut pandangan saya ya. Nah kalau saya jelaskan lebih rinci nanti lah ya, itu khusus. Nah, yeah. Jadi hal-hal ini bisa menciptakan kelompok. Jadi Mbak, ini kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Why gitu, kenapa? Ayo berubahlah. Udah saatnya kita berubah, ayo kita bangun, ayo kita maju. Pemerintah dukung dong, gitu kan. Nah, sekarang yang saya harapkan pemerintah mendukung ini, tolong bottom up. Dukungan yang diberikan kepada masyarakat atau rakyat kita ini, semua ide itu yang dari bawah ke atas, bottom up. Bukan top down. Biasa kan dari atas, ini aturannya begini, kalian harus ikut aturan begini, kan ikut. Akhirnya nggak sinkron.
3: Banyak, Bu, ya prosedurnya jadinya ya.
2: Iya. Iya, Mbak. Jadi yang udahlah sekarang ini kita salah satu ya yang viral lah sekarang nih, apa tuh? Koperasi Merah Putih ya kan. Coba lihat salah satu viral nih yang dibangun di tengah hutan. Koperasinya dibangun di tengah hutan. Kampungnya jauh, ya ngapain yang berkunjung ke situ, siapa, hantu kali. Nah, ini kan apa ya, Indonesia ini sekarang rakyat kita ini begitu pintar, berani ya. Siapa yang tidak mengakui netizen Indonesia, ya kan. Nah, ini saya secara up to date lah. Nah, jadi kita apa namanya, tolonglah bottom up gitu, apa sih yang dibutuhkan. Nah, jadi diracik oleh pemerintah menjadi satu apa ya, seperti apakah satu ini atap sebagai satu aturan atau apa gitu kan, tapi itu yang diperlukan, sinergi. Jadi dana ini enggak habis-habis gitu aja nih, turun habis, apalagi mohon maaf nih kalau kita udah membentuk seperti koperasi untuk masyarakat, kita tidak ini kan banyak juga koperasi yang berhasil ya, tapi kebanyakan kan gagal gitu. Jadi dikasih dana habis. Nah yang parahnya sekarang saya menyinggung sedikit saja ya, mohon maaf ini kepada para pendengar, tentang koperasi. Misalnya koperasi Merah Putih itu dananya dari mana? Diambil dari dana desa juga. Aduh, udah gak dana desa tuh kecil, ya kan? Untuk membangun ini itu dulu tahun berapa saya mengusulkan setiap daerah, setiap kades, setiap maksudnya bukan kades, setiap desa itu mendapat 1 miliar minimal. Itu dulu pernah saya diketawain tuh Mbak. Jadi kita kalangan aktivis lah kan, dibatas dulu. Nah, tapi pada akhirnya terrealisasi toh. Satu desa mendapat sekian, ada hitungannya. Tapi sekarang mungkin karena keadaan ekonomi kita sehingga banyak penurunan juga. Saya pun kurang tahu faktor apa gitu, saya hanya memantau. Salah satunya seperti itu Mbak. Jadi yang sekarang yang saya sangat perlukan itu adalah dukungan dari dua pionir ini untuk meng-ACC atau membantu kita dalam konsep zona bebas ekonomi tahap 2, yang mana poinnya adalah pasar internasional.
3: Pasar internasional ya, karena memang beberapa tahun yang lalu sebelum COVID itu memang benar-benar pasar di perbatasan itu sangat hidup ya Bu ya. Banyak iya. juga dari Indonesia yang berkunjung ya, berjalan-jalan ataupun sekedar ya menghabiskan waktu weekendnya, ya udah hanya hari Sabtu aja ini pergi jalan-jalan ke sana. Sedangkan kalau dari negara tetangga ke sini hanya di pasar baru aja iya. gitu ya Bu ya, iya. mereka untuk kulineran.
2: Iya Mbak.
3: Nah, bagaimana juga nih Bu peran organisasi perempuan juga nih Bu dalam memberdayakan masyarakat perbatasan nih Bu?
2: Kalau organisasi ini saya lihat kalau yang secara boleh dikatakan secara mandiri itu belum dapat saya berikan masukan ya. Tapi yang banyak dibentuk kan biasanya dari pemerintah nih, macam ada PKK dan segala macam. Organisasi perempuan itu sangat menurut saya sangat efektif juga, itu sangat efektif juga. Paling tidak memberikan apa isu-isu update, gitu, isu-isu update. Kemudian pemanfaatan dari lingkungan, gitu kan. Tetap berjalan lah itu. Menurut saya sudah oke kalau di bidang PKK-nya. Kalau di bidang-bidang lain belum maksimal saya lihat. Belum ada lah, malah menurut saya mungkin sayanya yang nggak ketemu ya. Jadi untuk yang kaum perempuan, organisasi perempuan seperti apa gitu saya belum ada ketemu. Tapi saya rasa setiap organisasi yang dibentuk itu pasti tujuannya baik. Dan kita berharap tuh kan kita membentuk sesuatu ini apa yang kita lihat kan efeknya gitu kan. Efeknya positif apa negatif, bermanfaat apa tidak, kan seperti itu. Nah pasti kalau udah membentuk satu organisasi pasti arahnya kepada hal-hal yang sifatnya manfaat ya, bermanfaat gitu, positif, meningkatkan apakah itu bidang ekonomi atau mindset daripada pola pikir gitu kan. Nah seperti itulah Mbak, menurut saya ya untuk macam PKK-PKK sementara ini oke gitu kan. Itu hanya pandangan sementara saya lah Mbak.
3: Oke. Nah, terus bagaimana juga sih Bu kita ini untuk mendorong gitu ya Bu ya para generasi muda ataupun anak Gen Z nih Bu ya untuk beranilah yang pasti untuk menjadi seorang pemimpin nih Bu. Apalagi tadi ya seperti Ibu bilang kita membutuhkan dua sosok ini agar pasar internasional ini segera terwujud ya Bu ya di wilayah perbatasan nih Bu.
2: Kalau untuk pembinaan itu kalau dari kita sih pasti kita udah kasih tahu lah ya seperti di sekolah-sekolah gitu ya, sekolah yang kita ambil contoh kecil aja nih, sekolah-sekolah atau apa nih, ngadakan pertandingan nih. Pertandingan ini itu misalnya banyak lah gitu yang membuat kita lihat kalau pembentukan generasi muda nih harus dari usia dini gitu kan. Bagaimana mereka bisa tampil ke depan, berani tampil ke panggung, berani berbicara. Nah, menurut saya sih kalau sekarang kita udah era apa digitalisasi gitu ya, udah banyak lomba-lomba atau apa, saya lihat udah arahnya positif. Tapi kebanyakan kalau pembentukan dari mindset ya Mbak, arahnya ke mindset nih. Kalau memang untuk generasi muda kita, kita lihat kan nih banyak yang melahirkan malah banyak gamer Mbak ya, gamer banyak gamer jadinya nih. Jadi tapi tidak semua, ada juga yang pandai memanfaatkan untuk ada generasi muda yang memanfaatkan mungkin dia TikTok, Instagram, apa-apalah gitu, WhatsApp.
3: Dia berjualan ya Bu ya biasanya.
2: Berjualan itu banyak udah. Tapi saya lihat di sini sekarang lo pemerintah yuk kita adakan satu lomba gitu ya. Lomba pidato kah mungkin. Tingkat apa seperti itu ya, atau lomba menjadi MC misalnya kan. Nah, apa yang intinya gini, pembentukan mindset untuk membentuk berani tampil ke depan. Dari situ, jadi kan dari situ nanti akan lahir calon-calon nih, calon-calon. Kenapa? Banyak orang pemimpin, ya sebenarnya dia pandai memimpin, bisa memimpin, tapi masih takut tampil ke depan, gitu kan? Banyak ya. Intinya gitu, harus berani tampil dulu, berani tampil. Nah, nanti akan ada pembentukan lagi untuk mindset, antara lain apa? Bagaimana membangun jiwa sosial tinggi. Karena sekarang kan orang main perhitungan nih. Nanti kesini begini ya kan. Nah, bagaimana mindset ini? Nah, rajin dong membantu. Kayak kita dulu kan kita membantu, enggak ikhlas-ikhlas aja ya. Itu perbedaan generasi dulu sekarang. Sekarang kalau mau kita mau bantu-bantu, enggak semua sih, banyak yang baik ya. Tapi kalau saya lihat apa ya yang ada sekarang lah, ini asal mau membantu itu, mau ke sana untuk beli minyak aja udah sekian. Berhitungan intinya
3: ya, jadi jaya Bu ya.
2: Nah, ini perlu pemerintah pembinaan mindset nih. Saya lihat sudah agak lupa-lupa nih, ada lomba nyanyi lah. Gitu kan? Lomba fashion show, lomba tari, joget. Nah, ada enggak lomba pembentukan mindset seperti itu tadi, pidato? Kalau ada sih sekarang ada misalnya LPTQ misalnya kan, itu udah, tapi itu kan sifatnya religi ya, religi. Kita maunya ini yang sifatnya global. Jadi kita ayo angkatlah, dia mau lomba pidato, kasih hadiah yang lumayan secara online misalnya, ataukah di satu titik. Nah, itu ayo coba, ini belum ada nih saya lihat ada lomba pidato yang mengangkat keadaan gitu ya, keadaan sekarang. Karena kadang-kadang anak muda nih, generasi muda, mereka perlu mengungkapkan apa sih sebenarnya mereka inginkan. Gitu kan? Sekarang nih kalau kita tanya, paling mau, udahlah, apa sekolah? Tinggi-tinggi, capek, gitu. Mending kita kerja, dapat duit. Nah, jadi pola mindset ini yang kita harus bentuk. Karena kita, sekolah bukan artinya memberi Anda penghasilan besar, nanti enggak. Tapi untuk membentuk mindset, ketika kita sudah bekerja mencari hasil yang kita dapatkan itu bisa lebih optimal, maksimal. Nah, intinya yang kita harapkan ya tentu yang halal lagi baik lah ya.
3: Iya.
2: Nah, gitu Mbak, arahnya kurang lebih begitu dah.
3: Nah Bu, kalau untuk peluang besar yang mungkin yang dimiliki nih Bu ya, yang sebenarnya dimiliki oleh perempuan di wilayah perbatasan ini seperti apa nih Bu?
2: Peluang besar wanita-wanita perbatasan ini satu Mbak, tekad.
3: Tekad.
2: Bukan modal, bukan apalagi dah. Tanpa modal pun mereka bisa. Itu tekad. Tinggal sekarang peluang, gitu. Peluang.
3: Udah ada belum nih Bu? Kalau untuk peluangnya hingga saat
2: apa
3: ini.
2: Kita bisa berikan. Ayo, mau kerja apa aja kita, ayo, gitulah. Intinya menghasilkan. Nah, itu. Kalau secara global aja lah saya lihat ya, teman-teman pelaku-pelaku usaha itu tekad. Memang tekad mereka buat itu untuk meningkatkan ekonomi keluarga gitu kan. Jadi bukan berarti mengalahkan kaum pria gitu, enggak. Dalam arti saling mendukung gitu. Saling mendukung. Makanya saya bilang tadi kalau kesetaraan gender atau pengurusan PUG kita ini udah oke lah gitu dah di perbatasan khususnya. Karena pekerjaan laki-laki juga dilakukan oleh perempuan. Tapi secara menyeluruh di Indonesia juga seperti itu kan. Kalau dulu langkah kita lihat Gojek misalnya, banyak udah perempuan. Supir banyak udah perempuan kan. Bangunan banyak udah perempuan. Nah gitu. Jadi setara udah menurut saya, tinggal sekarang peluangnya, peluang apa yang pemerintah bisa berikan gitu kan. Ah, kalau mau perlu idenya apa, ayo bicara sama saya dah.
3: Sama-sama kita, ya Bu ya, untuk mencari solusinya ya, atau mencari
2: ayo,
3: idenya.
2: Ayo gitulah. Jadi kita bukan menantang Mbak ya. Mm-mm. Tidak. Tapi membantu. Gimana sih Pak? Ya mungkin kelas-kelasnya kita nih cuma ngomong apa ngomong doang. Tapi enggak juga Bapak lihat, alhamdulillah ya kan. Konsep zona bebas ekonomi saya tahap 1 udah jalan, alhamdulillah cantik, bagus. Tapi belum berfungsi di sisi ekonominya. Belum bisa diharapkan menjadi pemicu gitu kan, pemicu untuk kebangkitan ekonomi gitu. Jadi kita bicara ekonomi dong. Nah, kenapa kalau orang udah ekonominya mapan, udah enggak mau lagi aneh-aneh gitu kan? Kita terus-terus dan terus gitu. Nah, kalau tentang hal lain-lain yang bersifat negatif, di mana-mana positif negatif selalu berpasangan. Tinggal bagaimana kita gitulah. Nah, satu lagi yang saya ini ya, kadang-kadang ngapa saya perlu dukungan juga dari Pak KDM misalnya ya, dari Pak Maman gitu juga. Karena beliau-beliau ini punya ide-ide yang terrealisasi gitu loh. Kadang banyak orang ide enggak terrealisasi, Mbak. Jadi salah satu yang saya inginkan sekarang di perbatasan ya, di perbatasan Entikong atau di mana sekarang, sekarang apa yang generasi muda kita ini rentan ya, udah banyak gitu terlibat narkoba, ya kan? Itu bukan hal yang rahasia lagi, udah rahasia umum, di mana-mana tahu. Sekarang saya pernah waktu itu mencoba dengan BNN nih, ya kan? Bagaimana nih pembinaan yang pasca berhenti gitu, supaya bisa pembinaan apa namanya itu ya, tidak menggunakan narkoba lagi gitu kan. Nah, akhirnya kita ada dengan salah seorang dokter dibina di sini. Tapi yang korban ini ngomongnya gini, ada nggak ya untuk pengganti? Nah, coba, dia berhenti makan narkoba, tapi apa gantinya ya? Itu yang membuat hancurlah generasi muda kita. Kenapa? Sudah kesaraf, sudah kesaraf ke badan, ke darah. Nah, jadi satu hal yang saya juga menyampaikan di sini khusus untuk seluruh masyarakat kita yang terlibat narkoba atau nakal gitu dah. Ikut lo apa polanya Pak KDM, ayo dibina atau dinetralisir di barak TNI. Kapan ya gitu loh. Ayo, ini Depan nih, ayo Pak, kita bina generasi muda nih yang X ya, X ini kadang-kadang masuk penjara nih Mbak, masuk penjara, keluar penjara nanti dia lagi pelakunya Mbak.
3: Ya ada yang lain ya Bu ya.
2: Dia tak dia kata walaupun tenak kan. Jadi ditangkap masuk lagi slow aja dia. Dia enggak ada takutnya tuh. Enggak ada, jarang paling gitu.
3: Memberikan efek jera yang pastinya ya.
2: Bahkan yang lebih parah di sini, satu keluarga. Mulai dari bapak, anak. Aduh. Wow gitu loh. Hancurnya tuh. Nah, bagaimana ya sekarang ini kan banyak nih, kenapa nih di sini aduh narkobanya luar biasa, jadinya efeknya juga ini sudah merayap meluas, bukan hanya di area kita aja. Nah, ayo gimana Pak TNI, bantu dong, bantu pokoknya nakal-nakal nih atau yang terlibat TNI ini kita masukkan ke barak TNI. Tentunya mungkin dari pemerintah ya, TNI Depan punya cara untuk menetralisir Pak, yang paling penting tuh menetralisir gitu X yang sudah dimakan gitu ya. Maka ini kalau asalkan siapa saja udah makan narkoba ini, waduh, itu ketergantungannya luar biasa. Nah, itu karena kita juga terlibat juga dengan teman-teman di BNN. Nah, jadi saya rasa selama ini pembinaan udah banyak gitu, udah banyak sekali. Hasilnya juga menurut saya alhamdulillah berjalan. Tapi boleh dikatakan baru
3: balik 30%. Lagi ya Bu ya.
2: 30% aja. Nah mungkin cara yang gini, yuk masukin di barak TNI aja.
3: Jadi tindak tegas ya.
2: Jangan hanya anak-anak gitu kan. Yang orang-orang tua yang udah terlibat itu masukin Mbak. Jadi pagi ini ada beberapa ide lah ya, mungkin ini salah satu apa menjawab tantangan lah ini kan untuk menciptakan peluang.
3: Oke, baik, terakhir nih Bu, mungkin bisa singkat ya pesan dari Bu Endang gitu ya, mungkin bagi perempuan yang pasti mungkin bukan hanya di perbatasan, yang pasti ya di seluruh Indonesia nih ya, agar terus percaya diri dan berkembang ya, seperti tadi Ibu bilang di wilayah perbatasan, tekad nih Bu. Nah, kalau pesan dari seorang ibu apa ini?
2: Kalau pesan saya tetap tadi kembali kepada tekad. Mm-mm. Bahwa boleh kita berprinsip, kalau bukan saya siapa lagi? Gunakan kata-kata itu. Kalau bukan saya siapa lagi? Ayo, tidak ada kata putus asa, tidak ada

0: Ya kan tadi tahap 2 yang pastinya ini part 2-nya bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Dan semoga didengar juga oleh kedua orang penting ini yang ada di Indonesia ya Bu ya.
1: Amin.
0: Oke, baik Bu, saya cukupkan dalam program pengersamaan gender Bu ya untuk edisi hari ini karena kita juga udah keterbatasan waktu ini Bu.
1: Siap, siap. Makasih.
0: Siap. Salam.
1: Sehat selalu untuk seluruh pendengar dimanapun berada.
0: Oke, baik. Nah, pendengar, karena perempuan perbatasan ya pendengar ini bukan hanya bagian dari pembangunan ya, tetapi juga penggerak perubahan yang mampu menciptakan keluarga yang kuat, ekonomi yang mandiri, dan masyarakat yang lebih maju. Dan semoga dengan perbincangan kami ya pada hari ini menjadi inspirasi juga bahwa setiap tantangan ini dapat diubah menjadi kesempatan melalui keberanian, kerjasama, dan juga pemberdayaan. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber saya. Ini ada Ibu Endang Rosmiati ya, selaku aktivis perempuan perbatasan. Baik pendengar, jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat ya, saya akan hadirkan warta berita olahraga bersama Pro3 Jakarta.
2: Anda masih mendengarkan Pro1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ih, pagi betul pas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
4: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
5: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
6: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif.
7: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
8: Dengarkan Halo RRI
9: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
6: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
10: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Norwegia dan Inggris melenggang ke perempat final Piala Dunia 2026. Charles Leclerc podium 1 di Formula One Grand Prix Inggris 2026. Aldia Andreozzi ke perempat final ganda campuran Wimbledon. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Safira Walia.

0: Rekan, sebelum kita ikuti kabar terkait Piala Dunia, kita juga akan mengupdate tentang Presiden Prabowo Subianto yang menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta. Breaking News. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Sugandi Afandi. Sugandi.
1: Iya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka Jakarta. Baru saja tiba sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta. Perdana Menteri Wong langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto yang tadi menggunakan jas berwarna abu-abu. Yang saat ini tengah didengarkan lagu kebangsaan baik Indonesia Raya maupun juga lagu dan kebangsaan dari negara Singapura. Dan tadi juga Perdana Menteri Wong disambut oleh pasukan jajar kehormatan. Nanti setelah lagu kebangsaan, keduanya akan menggelar pertemuan bilateral dan juga pertemuan dengan sejumlah para menteri. Nanti juga akan ditandatangani sebanyak 26 MOU atau juga kerjasama antara Indonesia dengan Singapura. Dan pendengar, ini merupakan pertemuan tahunan antar kedua pemimpin. Dan pertama kali pertemuan dilakukan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Wong pada tahun 2025 lalu. Dan ini menjadi sebuah penanda yang tegas bahwasanya kunjungan Perdana Menteri Wong menunjukkan bahwasanya Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Singapura. Dan juga pendengar, selain Perdana Menteri Wong, juga didampingi oleh sejumlah para menteri yang nantinya akan menandatangani kerjasama di berbagai bidang sesuai dengan kepentingan dan juga memberikan manfaat untuk rakyat masing-masing kedua negara. Pertemuan itu nanti diantaranya adalah kerjasama di bidang ekonomi, kemudian juga kerjasama di bidang teknologi, dan juga kerjasama bilateral lainnya. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI 3 News untuk Indonesia.

0: Dengar kami lanjutkan kembali informasi dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Norwegia berhasil menaklukkan Brasil 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nordian Syakrisna melaporkan selengkapnya. Shoulder up.
1: Dua gol Erling Haaland secara sensasional menyingkirkan Brasil dari Piala Dunia 2026 dalam kemenangan 2-1 Norwegia pada babak 16 besar di Stadion MetLife, New Jersey dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan langkah Norwegia ke perempat final untuk pertama kalinya dalam turnamen Piala Dunia. Seleção Brasil yang berupaya meraih bintang ke-6 mereka dihadapkan Viking Norwegia yang beringas. Tim asuhan Ståle Solbakken memulai pertandingan dengan gemilang lewat sebuah gol kombinasi Alexander Sørloth dan Patrick Berg. Sayangnya, gol cepat itu dianulir wasit karena offside. Brazil langsung mendapatkan kesempatan emas saat Christopher Ayer melanggar Matheus Cunha di kotak penalti. Tim asuhan Carlo Ancelotti itu langsung mendapat hadiah penalti. Sayangnya, Bruno Guimarães gagal memanfaatkan peluang emas tersebut. Kiper Orjan Nilan dengan mudah menepis bahaya dari Brazil. Babak kedua dimulai dengan lambat. Beberapa ancaman datang dari Brazil. Namun, dapat diantisipasi kiper Nilan. Momentum mulai berpihak pada tim Skandinavia tersebut pada menit ke-79 saat Haaland memecah kebuntuan dengan sundulan menakjubkan di tiang jauh. Si manusia robot itu kembali mencetak gol pada menit ke-90 lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti. Brazil

dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Norwegia. Selesai pertandingan, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken menyampaikan bahwa para pemainnya adalah kelompok komunal yang luar biasa. Saya setuju bahwa ini adalah kelompok yang luar biasa, yang senang berkumpul bersama. Mereka berlatih dengan baik, saling membantu, dan semua orang saling mendukung serta melindungi satu sama lain. Ini adalah budaya yang sangat kuat, yang memungkinkan setiap orang untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam arti tertentu, hal ini merupakan bagian penting dari keseluruhan proses, baik saat semuanya berjalan lancar maupun saat menghadapi kesulitan. Sementara kepala pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang menyedihkan, meskipun ia menilai para pemainnya telah bermain dengan baik. Jelas sekali bahwa kita semua sangat sedih. Menurut saya, sejauh ini tim ini memang belum menampilkan performa yang spektakuler di Piala Dunia, tapi tetap bagus. Saya rasa dalam pertandingan hari ini, kita sebenarnya pantas memenangkan pertandingan tersebut. Ketika momen seperti itu terjadi, kita harus memandang kekalahan ini sebagai awal dari pertolongan baru, musim baru. Kita harus terus bekerja, terus berkembang dan mencari ide-ide baru. Saya tidak berpikir ini adalah akhir, melainkan awal dari siklus baru. Atas hasil ini, Norwegia melangkah ke babak perempat final. Mereka akan berhadapan dengan Inggris pada Sabtu mendatang. Sementara itu, evaluasi akan dimulai setelah pertandingan yang menyadarkan tim asuhan Ancelotti yang kini telah kalah dalam 7 pertandingan Piala Dunia pasca fase grup berturut-turut menghadapi lawan-lawan dari Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Hasil lainnya, pendengar, Inggris melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Meksiko 3-2 di Estadio Azteca. Jude Bellingham mencetak 2 gol cepat di menit 36 dan 38 sebelum Julian Quiñones memperkecil ketertinggalan di akhir babak pertama. Di babak kedua, Harry Kane mencetak penalti di menit 60 untuk memperlebar keunggulan, sementara Raul Jimenez juga mencetak penalti untuk Meksiko. Inggris harus bermain dengan 10 pemain setelah Gerald Kuansah mendapatkan kartu merah langsung, namun berhasil ditahan hingga akhir. Inggris akan bertemu dengan Norwegia di perempat final, melanjutkan upaya mengakhiri penantian 60 tahun. Sementara Meksiko harus mengakhiri rekor 12 pertandingan tak terkalahkan dan penantian perempat final pertama sejak 1986.

0: Cristiano Ronaldo mengumumkan bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya di ajang tersebut. Ia ingin menikmati turnamen ini semaksimal mungkin dan berharap pertandingan melawan Spanyol bukanlah laga terakhirnya di Piala Dunia. Ronaldo menegaskan komitmen penuh untuk membantu timnas baik saat bermain atau tidak, dan keputusan pensiun sepenuhnya berada di tangannya.
1: Kami saya akan menikmati sebanyak mungkin, menjadi Piala Dunia terakhir, yang akan menjadi Piala Dunia terakhir dan nikmati hari demi hari. Semoga dan berharap ini bukan untuk menjadi perlawanan terakhir saya esok.
0: Menjelang duel melawan Spanyol, Ronaldo menegaskan Portugal memiliki keyakinan juara dan performa tim terus meningkat. Ronaldo telah mengoleksi 3 gol dan berharap menambah gol melawan Spanyol. Portugal bertemu Spanyol di final UEFA Nations League 2025, menang adu penalti setelah Ronaldo mencetak gol penyeimbang di waktu normal.

Dari arena tenis, Novak Djokovic mencapai perempat final Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Roman Safiulin 7-6, 6-3, 3-6, 6-3 sekaligus melampaui rekor Roger Federer dengan 106 kemenangan di Wimbledon. Djokovic akan menghadapi Felix Auger Aliassime di perempat final dengan potensi bertemu Jannik Sinner di semifinal. Kemenangan ini merupakan perempat final Wimbledon ke-17 bagi Djokovic dan ke-9 secara beruntun. Ia kini hanya berada di bawah Martina Navratilova atau 120 kemenangan dalam daftar kemenangan terbanyak di Wimbledon.

Kabar tenis mancanegara lainnya, Aldila Sutiaji dan Guido Andreozzi melaju ke perempat final ganda campuran Wimbledon setelah mengalahkan unggulan ke-8 Jackson Tracy, Anna Danilina 7-6, 5-7, 6-3. Pertandingan berlangsung ketat dengan Aldila selanjutnya. Aldila Andreozzi akan menghadapi Mark Pullmans, Storm Hunter, di perempat final. Kemenangan ini menjadi asa bagi petenis Indonesia di Wimbledon 2026 setelah Janis Aldila kandas di babak kedua.

Dari arena sirkuit, Charles Leclerc memenangi Formula One Grand Prix Inggris 2026 setelah balapan berakhir di belakang safety car. George Russell dari Mercedes finish kedua, dan Lewis Hamilton dari Ferrari ketiga. Russell naik ke posisi kedua berkat strategi Mercedes tidak masuk pit saat safety car. Sementara Hamilton harus puas ketiga setelah mendapat penalti 5 detik karena pergerakan sebelum start. Lando Norris finish keempat, Isaac Hajar kelima, diikuti Liam Lawson dan Arvid Lindblad di posisi 6 dan 7. Gabriel Bortoleto ke-8, serta Franco Colapinto dan Pierre Gasly melengkapi 10 besar.

0: Kabar dari arena voli. Timnas voli putri Indonesia kalah 0-3 dari Thailand di perempat final ASEAN Women's U18 Volleyball Championship dengan skor 18-25, 12-25, 19-25. Verisa Dri Oktaviani menjadi penyumbang angka terbanyak dengan 10 poin, namun belum cukup menghindarkan kekalahan. Indonesia harus berjuang di perebutan peringkat 5 hingga 8 menghadapi Kazakhstan setelah sebelumnya lolos ke perempat final sebagai runner-up grup dengan mengalahkan Filipina 3-0. Atlet voli putri Indonesia, Fiasmi, mengakui tim Thailand bermain lebih baik di laga kali ini.
1: Persiapkan juga dari awal, masalah hasil mohon maaf banget. Dan untuk Thailand Teams, tim yang sangat bagus, tim yang sangat kuat dari pertahanan serta serangannya, banyak variasinya juga. Dan makasih juga buat penonton yang dari Indonesia, maaf mengecewakan, makasih udah mendukung kita sampai sejauh ini, maaf belum bisa ngasih yang terbaik.
0: Thailand lolos ke semifinal berkat dukungan ribuan pendukung. Kekalahan ini akan menjadi pengalaman penting dengan evaluasi untuk latihan lebih keras agar mental lebih kuat menghadapi tim-tim kuat. Indonesia sebelumnya juga kalah 2-3 dari Filipina di Princess Cup 2026.

0: Informasi dari arena futsal, KLN Angels mengunci gelar WPFL 2025-2026 atas MPSP FC usai drama 3-3 di leg 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Bisa dipertahankan oleh MSU FC, tapi
2: tim futsal wanita KLN Angels resmi dinobatkan sebagai juara Women Pro Futsal League atau WPFL 2025-2026. Gelar perdana ini diraih setelah mereka bermain imbang 3 sama melawan juara bertahan, MSP FC, pada leg kedua Grand Final di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Hasil ini cukup untuk menyegel trofi setelah kemenangan 5-2 di leg pertama. Pelatih KLN Angels, Naim Hamid, merasa sangat bersyukur atas gelar pertama ini. Ia juga mengapresiasi perjuangan keras para pemainnya sepanjang musim.
3: Ya, yang pasti alhamdulillah, ya kita bersyukur pada Allah. Ini udah melewati proses panjang persiapan yang luar biasa anak-anak, dari capek, cedera, sembuh. Ya mereka ngikutin apa yang udah saya instruksikan. Alhamdulillah mereka dapat hasilnya hari ini. Ya saya juga berterima kasih buat semua pemain saya, staf pelatih yang mau bekerja sama dengan saya. Alhamdulillah inilah hasil yang mereka dapat. Ya kita udah nggak tahu lagi, saya udah nggak tahu lagi mau bicara apa. Intinya alhamdulillahirrahmanirrahim, KLN Angels juara.
2: Di sisi lain, pelatih MSV FC hanya bisa legowo menerima hasil ini dan mengakui keunggulan lawan.
4: Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk seluruh anggota tim atas kerja kerasnya hari ini. Di game kedua kita sudah banyak melakukan perubahan dan tadi kita sudah mulai bermain lebih baik juga di game ini. Cuman sayang, tadi kita kehilangan fokus dan terjadi gol, dan kita juga sudah mencoba membuat peluang-peluang lagi di menit-menit akhir namun belum terselesaikan dengan baik. Ya inilah rezeki kita di musim ini, patut kita syukuri dan kedepannya kita belajar lagi dan evaluasi kembali.
2: KLN Angels tampil dominan sejak awal kompetisi. Di regular series, mereka mencatatkan rekor impresif, 15 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, prestasi membanggakan kembali ditorekan atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan. Mereka berhasil meraih 6 medali emas, 1 medali perak pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Berikut laporan Robi Angga.
1: Sebanyak 7 atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan berhasil meraih prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 yang digelar CNN Indonesia bersama PBIPSI. Ajang ini diikuti sebanyak 2.000 lebih pesilat dari 12 provinsi se-Indonesia yang berlangsung di Padepokan Pencaksilat TMII Jakarta Timur pada 25 hingga 28 Juni 2026 lalu. Pada ajang ini, kontingen Dispora Kalimantan Selatan yang mengirim 7 atlet, 6 diantaranya mendapatkan medali emas dan 1 medali perak. Pelatih pencaksilat Kalimantan Selatan, Murhani, menyebut bahwa hasil ini merupakan capaian yang luar biasa karena bisa melampaui target dan pencapaian dari edisi sebelumnya.
2: Ya, terima kasih. Kita mengikuti kejuaraan tingkat nasional Piala Presiden itu adalah atlet Spopda namanya, Sentral Olahraga Pelajar dari Banjarmasin dengan Banjarbaru. Alhamdulillah dari 7 atlet yang kita bawa semuanya dapat medali. Medali emas 6, medali perak 1. Oh, target kita kemarin tuh karena tahun kemarin kita mengikuti juga, ini yang kedua, 1 emas, 2 perak, 1 perunggu. Nah, tahun ini yang kita ikuti lagi berarti kan meningkat sesuai dengan harapan Dispora Pendidikan Kalimantan Selatan.
1: Para atlet yang bertanding di ajang ini merupakan atlet-atlet terbaik binaan Dispora Kalimantan Selatan. Salah seorang atlet, Muhammad Fajri, yang turun pada nomor seni tunggal, merasa senang dan bangga karena bisa meraih medali emas pada ajang bergengsi tersebut, sekaligus meraih predikat pesilat terbaik.
3: Ya, perasaannya pasti bangga karena bisa menyumbang banyak medali, 6 medali emas, 1 medali perak, iya 7 orang, 1 pesilat terbaik. Pastinya yakin aja sih, yakin. Karena sudah banyak pengalaman juga tuh dari sebelumnya bertanding. Jadi cuman yakin aja bisa menampilkan yang terbaik.
1: Sementara itu Ketua IPSI Kalimantan Selatan Supri Muyono yang juga hadir di ajang Piala Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet yang berhasil meraih prestasi membanggakan bagi daerah. Menurutnya dari hasil ini juga akan menjadi komitmen pengurus untuk proses pembinaan selanjutnya.
4: Kemarin kami sempat juga singgah hadir di Padepokan Pencaksilat dalam rangka ikut menghadiri kejuaraan nasional CNN yang itu adalah Piala Presiden dan alhamdulillah wa syukurillah dari 7 atlet yang dikirim oleh pihak Dispora itu ada 6 mencapai emas dan 1 atlet itu adalah perak. Nah, di cabur pencaksilat sangat-sangat memberikan apresiasi yang luar biasa dan atlet ini tetap harus diinventori, dipantau, dibina untuk jenjang-jenjang nasional berikutnya.
1: Hasil ini menjadi bukti bahwa cabang olahraga pencaksilat Banua mampu bersaing di tingkat nasional sekaligus membuktikan bahwa cabur tersebut selalu banyak menorehkan prestasi bagi daerah. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya pendengar, tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Prancis dan Irlandia. Pada dua event tersebut, secara keseluruhan, tim NPC Indonesia meraih 11 medali emas, 4 medali perak, dan 7 medali perunggu. Laporan disampaikan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Kalau untuk di level 1, karena memang udah persaingannya sangat ketat, dari babak grup kita juga udah rame.
2: Semua. Tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Eropa. Dari total 11 medali emas yang diraih, 5 diantaranya merupakan sumbangan dari pemain utama NPC Indonesia, Leani Ratri. Pada dua event kelas atas di Perancis dan Irlandia itu, tim NPC Indonesia menurunkan belasan atlet yang merupakan proyeksi atlet APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028. Pada event pertama di Mall House Perancis tersebut, para atlet sukses mengamankan 5 medali emas, 3 perak, dan 3 medali perunggu. Sedangkan saat tampil di Republik Irlandia, kembali tim NPC Indonesia meningkatkan pencapaian dengan sukses meraih 6 medali emas, 1 perak, dan 4 medali perunggu. Sehingga secara keseluruhan, dalam 2 event tersebut, tim NPC Indonesia meraih 11 emas, 4 perak, dan 7 medali perunggu. Pencapaian yang diperlihatkan para atlet selama tampil di 2 event di Eropa tersebut mendapatkan apresiasi dari koordinator pelatih para bulu tangkis NPC Indonesia, Jarod Hernowo. Menurutnya, raihan prestasi tersebut dinilai sangat penting karena tiket untuk bisa bertanding di APG 2026 ditentukan dari peringkat dunia para atlet, sehingga pada dua event tersebut banyak peserta berasal dari Asia.
3: Memang di nomor-nomor tertentu peserta kebanyakan adalah 5 besar di Asia, dan itu adalah mereka yang akan ikut di ASEAN Para Games 2025 Aichi Nagoya, Jepang. Dan dari klasmen yang ada, atlet-atlet unggulan kita sudah menempati posisi-posisi yang insya Allah nanti lolos.
2: Sementara itu, Leani Ratri Oktila yang meraih 5 emas mengaku bersyukur karena bisa meraih prestasi dalam lawatannya di Eropa. Raihan 3 medali emas di Irlandia cukup spesial karena ajang tersebut berstatus turnamen level tertinggi di kalender resmi BWF. Leani Ratri menyebut adaptasi strategi menjadi salah satu kunci, terutama dalam turnamen di Irlandia, di mana bersama pasangannya Kalimatus berhasil menjalankan strategi berbeda untuk merebut kembali medali emas di nomor ganda campuran SL3 SU5 dari pasangan India. Leani Ratri berharap bisa menjaga konsistensi agar bisa terbang menuju Nagoya, Jepang dengan level kebugaran terbaiknya.
1: Ya, hasil pertandingan kemarin, 2 event langsung kemarin, puji Tuhan hasilnya seperti yang diinginkan. Untuk di level 1 bisa 1-3 emas itu sebenarnya gak ada strategi khusus atau gimana ya Mas. Mungkin karena kita mau merubah permainan yang terkhususnya untuk double woman, karena waktu itu kan kalahnya juga rame. Sebenarnya kita juga udah head to headnya juga selalu kalah menang sama pemain India ini. Cuma ya waktu pas di level 1 saya sama Alim lebih siap dan merubah pola permainan, jadi kita bisa memenangkan pertandingan yang di double womannya.
2: Sebelum bertanding di APG pada 18 hingga 24 Oktober di Nagoya, Jepang, sesuai jadwal para atlet, para bulu tangkis NPC Indonesia masih akan mengikuti event di China pada bulan Agustus mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melapor.

Dari ring tinju, petinju putri Enggi Intania Halik membuka kemenangan timnas tinju Indonesia di ASEAN Boxing U19 dan U23 dengan mengalahkan Pemika Payung Kasem dari Thailand di kelas terbang ringan putri 45 hingga 48 kg. Agi menang melalui keputusan angka dengan skor 29-28, 30-27, 29-28, 30-27. Sementara satu juri mengunggulkan Pemika 28-29. Kemenangan ini menjadi awal positif bagi timnas tinju Indonesia sebagai tuan rumah dengan Anggi sebagai salah satu dari 19 wakil. Hasil ini menjadi modal berharga untuk menjamu lawan selanjutnya dan menambah kepercayaan diri kontingen merah putih.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Mendengar demikianlah tadi sudah kami ketengahkan ke ruang dengar Anda dinamika olahraga yang kami relay bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan pendengar di meja siar masih bersama saya Ahmad Faizal, tentunya dengan kerabat kerja petugas. Tentu kami masih menghadirkan program-program acara ke ruang dengar Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya entikong siang ini kembali kami ketengahkan dan juga pendengar untuk informasi kumandang azan zuhur wilayah entikong Sekayam dan sekitarnya di edisi hari ini pendengar. Hari Senin tanggal 6 Juli 2026. Azan zuhur jatuh pada pukul 11 lebihnya 46 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, jelang dikumandangkannya azan zuhur nanti, kami akan hadirkan musik dan juga pesan-pesan religi islami ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, untuk kondisi cuaca terkini juga di wilayah perbatasan pada saat ini terpantau masih berawan. Dan juga pendengar, untuk hujan ataupun gerimis ya, tadi sempat melanda di wilayah perbatasan, namun untuk saat ini sepertinya udah mulai berangsur mereda. Dan pastinya kami himbau untuk Anda, para pendengar yang sedang di perjalanan pada saat ini, berhati-hati di jalan, tetap fokus, dan pastinya juga jika tidak ada urgensi yang sifatnya mendadak, ya sebaiknya jangan terburu-buru. Dan kalaupun sifatnya terburu-buru, ya pastikan untuk selalu dapat menjaga keselamatan dan selamat sampai ke tujuan. Dan untuk Anda juga para pendengar yang sedang beraktivitas di siang hari ini, apapun aktivitasnya tetap semangat dan tentunya untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca. Pendengar, kami harapkan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 99,9 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera bagi kita semua.
2: Om Swastiastu.
3: Namo Buddhaya.
4: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.
5: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
6: Nggak bisa, Gio.
5: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
6: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
5: Dia enggak mau jadi begitu.
6: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
5: Oke, Ma.
6: Pintar anak Mama.

Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai ayahku, apa sanksi orang yang meremehkan waktu salat dan mempermainkan salatnya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai putriku, sanksinya orang yang meremehkan waktu salat dan mempermainkan salatnya. Allah akan memberikan kepadanya 15 bencana dalam kehidupannya. 6 diberikan di dunia, yaitu 1. Allah mencabut berkah umurnya. 2. Allah cabut berkah rezekinya. 3. Allah cabut tanda-tanda soleh di wajahnya. 4. Semua amalan yang dilakukan tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. 6. Dia tidak memperoleh bagian dari doa orang-orang soleh. Kemudian yang ketiga berikutnya, Allah akan berikan saat kematiannya. 1. Mati dalam keadaan hina. 2. Mati dalam keadaan lapar. Dan 3. Mati dalam keadaan dahaga. Yang ketiga berikutnya, Allah akan berikan di liang kuburnya. 1. Allah akan kirim malaikat yang selalu menakutinya. 2. Allah akan sempitkan kuburnya. Dan 3. Allah jadikan kuburnya gelap gulita. Dan yang ketiga terakhir, ketika dibangkitkan di hari kiamat, Allah akan mengirim malaikat menyeret dia dengan posisi kepala ke bawah, dilemparkan ke neraka jahanam dan disaksikan oleh seluruh penghuni mahsyar. 2. Allah akan hisab dia dengan hisab yang sangat sulit. Dan 3. Allah tidak akan melihatnya, Allah tidak akan mensucikannya, dan dia akan tersiksa.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: 99,9 MHz.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan, sebagian ulama mengatakan, orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif, sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra. Karena itu pula, orang yang sedang sakit sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu, kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam Asy-Syuyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa

Tim petugas dan juga pimpinan LPP Rintikong dan juga RI Sanggau, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur, terkhususnya pendengar bagi Anda yang beragama Islam. Dan masih dalam suasana sholat zuhur, pendengar kami masih menghadirkan beberapa lagu dan juga pesan-pesan religi Islami ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di 99,9 MHz.

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat gerhana melihat neraka dan surga. Beliau melihat kebanyakan wanita berada di neraka. Ketika para sahabat rahimahumullah bertanya tentang penyebabnya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka tidak mengakui kebaikan suami dan tidak berterima kasih kepada suami. Jika seorang suami dalam sepanjang hidupnya selalu berbuat baik kepada istrinya, tetapi kemudian si suami melakukan sedikit kesalahan, maka istrinya itu akan berkata, aku tidak pernah memperoleh kebaikan darimu. Mishkat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa wanita pada umumnya mempunyai kebiasaan, sekalipun suaminya selalu berbuat baik kepadanya, jika pada suatu hari ada sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya, maka kebaikan suami selama hidupnya akan sia-sia. Dan ia akan berkata, dalam rumah tangga ini aku tidak pernah mendapatkan ketenangan. Ini adalah perkataan yang biasa mereka ucapkan.

0: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: 99,9 MHz.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Ikan lele di dalam lubang, di dalam lubang tertutup daun. Assalamualaikum, selamat siang kami ucapkan. Jumpa kembali di sini berbalas pantun. Ikan arwana di atas daun, pohon selasih di tepi kota. Bersua kembali di sini berpantun untuk menghibur hati yang duka lara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Bersua kembali kita di sini berpantun bersama saya Ahmad Faizal yang pastinya akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Paci-maci, bujang dan dare, para pemantun sekalian sanak penyadi, silahkan bergabung bersama kita di layanan telepon, SMS dan juga WhatsApp-nya. Silahkan menghubungi di nomor telepon kami di 0811-5667-754. Nah, nomor tersebut bisa untuk melalui WA ataupun WA chat, WA telepon, ataupun juga bisa pesan singkat dan pastinya kami menunggu untuk para pendengar bergabung bersama kami. Jalan-jalan ke kota Bali, singgah sebentar ke rumah Ibu Heni. Wahai pendengar, kita akan kembali setelah lagu dan pesan-pesan berikut ini.

0: Anita.
1: Eh, stop, lampu merah.
2: Iyo, ditahu juga.
1: Eh, kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
2: Tidak, Le. Kenapa, eh?
1: Kau mau tahu? Begini.
3: Si sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John Thick Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.
4: Salam jumpa pendengar. Kembali lagi di Esensi Buku. Ada buku yang tidak sekedar dibaca, tapi dirasakan. Buku yang tak hanya menyuguhkan kata-kata, tapi membangunkan kenangan. Salah satunya adalah Garis Waktu, karya Firsa Besari. Lewat kalimatnya yang sederhana namun penuh makna, Firsa mengajak kita menyusuri perjalanan cinta, kehilangan, dan waktu. Ia menulis tentang luka yang tidak selalu pahit dan perpisahan yang tidak selalu akhir. Bahwa setiap langkah dalam hidup, bahagia atau sedih, adalah bagian dari cerita yang membentuk siapa kita hari ini. Garis Waktu mengajarkan kita untuk berdamai dengan masa lalu, menghargai kehadiran, dan menatap masa depan tanpa penyesalan. Buku ini mengingatkan kita bahwa setiap pertemuan punya makna, dan setiap kehilangan punya pelajaran. Waktu terus berjalan, namun kenangan akan selalu ditinggal. Bukan untuk ditangisi, tapi untuk dikenang dengan senyuman. Dari buku Garis Waktu, kita belajar bahwa hidup adalah perjalanan yang indah, meski tak selalu mudah. Dan pada akhirnya, setiap luka hanya menunggu waktu untuk sembuh. Demikian esensi buku kali ini. Kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya.

0: Anak dara duduk di depan, sambil berayun. Selamat siang para pendengar bersua kembali di sini berpantun. Oke, kita sambut penelpon kita yang pertama ya, pendengar. Ini ada Kakek Panji. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, Nak Paijal.
0: Oke, Kakek selamat siang juga. Koti berkata tuh, Kek.
1: Cuaca mendung hari ini.
0: Cuaca mendung. Kalau dari Lolam ti ada gerimis jom di Sungai Daun, Kek.
1: Agak lebat ke hujan tadi.
0: Oh, lebat ke hujan, no. Oke, okay. Tapi itu udah tinggal mendung dan colap lagi, no.
1: Oh, tinggal colapnya lagi.
0: Ah, tinggal colap lagi.
1: Baru kelihat matahari itu.
0: Alhamdulillah. Berarti apa nama aktivitas itu kok tiket lancar, Kek?
1: Oh, masih lancar.
0: Masih lancar. Oke, okay. Sawit dah panen dah ngara tu ah.
1: Sawitnya seminggu sekali panen.
0: Ai sedap nih, biasa orang 2 minggu sekali panen tu, seminggu sekali. Aduh, hai. Sedap.
1: Tapi indah banyak. Oh, paling 100 kilo.
0: Oh, daripada mada apa, Kek? 100 kilonya lumayan kan, Kek?
1: Cada-cada untuk beli gula kopi jadi
0: ya. Nih, ti beli gula kopi 100 kilonya kah sempala enggak bisa. Oke, kote Kek, pantun kita tuh, Kek.
1: Rumah baru berdinding papan.
0: Cantik.
1: Di muka pintu berbunga-bunga.
0: Wah, lebih mantap lagi.
1: Hatiku rindu karena tak ada teman.
0: Akah.
1: Tah kapan-kapan ke dapat penggantinya.
0: Iya. Karena memang kalau sendirinya aduh nyaman, Kek.
1: Oh. Anang ayam bulunya putih.
0: Koti modelnya.
1: Mencari makan di pinggir kali.
0: Hati-hati.
1: Badan hitam mukanya manis.
0: Akah kotinya.
1: Kalau tertawa manis sekali.
0: Waduh. Berarti dah ada yang diincar model kalau itu bunyi pantu tentu ah.
1: Oh. Apa sebab airku tenang?
0: Ah, apa sebabnya?
1: Karena pasang datang dari hulu.
0: Benar.
1: Mengapa hati tak bisa tenang?
0: Ngapainnya?
1: Tiap hari menanggung rindu.
0: Aduh, ya haus ada aku lah malas salah suti pantun kaki itu kelak tuh ah.
1: Ya,
0: Nih.
1: Anak ayam turun 10.
0: Okay.
1: Mati 1, tinggal 9.
0: Ah, aja masuk akal 8.
1: Di dalam hati hancur nak lulu.
0: Okay, ngapain?
1: Air mata bercucuran.
0: Aduh, hai. Kalau bahasa peribahasa itu kayak ambillah piring pakai nampung nangis saja.
1: Oh. Hanya am dulu nak pesal.
0: Okay, ngih Kek.
1: Selamat siang. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin. Kakek pun sehat-sehat ya, Kek.
1: Ya, terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali Kakek Panji di Sungai Daun ya. Selat Malaka lautnya tenang, riak kecil ombak tiada. Dalam makan aku terkenang, di dalam piring wajahmu adinda. Waduh. Selat Malaka lautnya tenang, kapal berlayar ke air bangis. Jika makan masih terkenang, ambil piring tampunglah tangis. Ah, nyak tadi dipantun pakai ngerespon dari Kakek Panji tadi itu ya. Melompat belalang di atas papan, melihat orang menyusun daun. Wahai para pendengar, derita hati jangan disimpan, ungkapkan saja dengan berpantun. Nah, pea sebonakan, oke. Untuk seluruh pendengar ya. Kalau ada gundah gulana, sedih rindu, atau ingin berjua, ingin berjumpa, wah, kita ungkapkan saja dengan berpantun. Nah, barangkali di sela-sela kita berpantun, mungkin yang bersangkutan ada mendengarkan, wah, sehingga tersenyum lebar tipis-tipis ya. Senyum tipis-tipis, kemudian senyum lebar, itu lebih tepatnya. Banyaklah sayur dijual di pasar, banyak juga menjual ikan. Kalau perut sudah lapar, cepat-cepatlah pergi makan. Hati-hati jika menyeberang, jangan sampai titiannya patah. Hati-hati di rantau orang, jangan sampai berbuat salah. Ya, kalau hati-hati ini harus di semua tempat ya, mendengar, tidak hanya di rantau, tapi di kampung halaman ataupun dimanapun kita berada, itu tetap selalu hati-hati. Dan pastinya juga saya selalu teringat kata pepatah ya, mendengar, anda sopan kami segan. Itu kayaknya berlaku dimanapun ya, mendengar. Nah, terus pastinya untuk selalu menjaga diri juga. Dan mendengar, kami masih menunggu bagi para pendengar yang ingin bergabung di sini berpantun siang hari ini. Silakan di 0811 5667 754.

Dan juga pendengar, mungkin barangkali para pendengar ingin berpantun seputar tema sepak bola ya, karena saat ini ya kita sudah memasuki event-event pertandingan sepak bola Piala Dunia, yang mana banyak sekali negara-negara hebat yang sudah berguguran, yang sudah pulang ya, seperti Brazil. Mungkin ada nih para pendengar yang ngefans sama negara Brazil. Waduh, harus berbesar hati ya menerima kekalahan tadi ya. Dibikin pulang sama negaranya Bang Halan ya, atau Norwegia. Itu, dan pastinya juga untuk para pendengar yang ingin berpantun berkaitan dengan Piala Dunia sangat diperbolehkan ya, silahkan. Ataupun ingin berbagi cerita juga bagaimana pengalaman nonton Piala Dunia di daerah para pendengar masing-masing.

Baiklah para pendengar, selanjutnya kita akan kembali hadirkan beberapa lagu ke ruang dengar Anda. Dan barangkali para pendengar juga saat ini sedang mempersiapkan pantun-pantunnya atau mungkin sedang menikmati santap siangnya ya. Tentunya kita akan berhibur terlebih dahulu dengan beberapa lagu, dan kita akan kembali setelah lagu dan pesan-pesan berikut ini.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Salam jumpa pendengar di Esensi Buku RRI Antikong. Kali ini tentang buku yang sedang laris dibaca oleh para pecinta buku, yaitu Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu. Pernahkah kamu merasa hidup yang kamu jalani ini kok rasanya terlalu penuh? Tapi bukan penuh oleh mimpi, bukan penuh oleh prestasi, melainkan terlalu penuh oleh seseorang. Seseorang yang kamu pikirkan siang dan malam, yang kamu tunggu kabarnya, kamu bela-belain waktunya, kamu perjuangin habis-habisan, tapi ujung-ujungnya kamu juga yang ditinggalkan. Buku Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu, karya P.D. Baik, bukan sekedar kumpulan kalimat galau, tapi semacam catatan jujur tentang bagaimana kita seringkali lupa mencintai diri kita sendiri karena terlalu sibuk mencintai orang lain. P.D. Baik menulis dengan gaya yang sederhana, tapi tajam. Kadang terasa lucu, kadang nyeleneh, tapi pas dibaca pelan-pelan ternyata dalam menyentuh. Kutipan dari bukunya, "Kalau kamu bahagia tanpaku, maka aku akan belajar tidak ikut campur dalam kebahagiaan itu." Kalimat ini tidak butuh teori cinta, tidak butuh penjelasan panjang, cuma butuh satu hal, yaitu keikhlasan, dan itu yang paling terasa sulit. Kita terlalu banyak kamu dalam hidup kita, sampai lupa bahwa kita juga butuh ruang untuk aku. Butuh waktu untuk menyembuhkan diri kita sendiri, untuk mengenal siapa yang pantas ditunggu dan siapa yang cukup dikenal. Lewat buku ini, P.D. Baik mengajak kita merenung bahwa cinta yang sehat bukan yang bikin kamu kehilangan diri sendiri, tapi yang bikin kamu tetap jadi dirimu, tanpa harus menyusut demi orang lain. Dan buku ini cocok buat kamu yang pernah berharap terlalu keras, buat kamu yang pernah bertahan sendirian dalam hubungan, atau buat kamu yang sedang belajar mengikhlaskan. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan tentang seberapa lama kamu bertahan untuk orang lain, tapi tentang kapan kamu mulai memilih diri kamu sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan Esensi Buku kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan ingat, jangan biarkan hidupmu terlalu banyak dia sampai kamu lupa sama kamu.

Coba-coba menanam mumbang, moga-moga tumbuh kelapa. Coba-coba bertanam sayang, moga-moga menjadi cinta. Limaulah purut, lebat di pangkal, sayang selasih condong uratnya. Angin ribut dapat ditangkal, hati yang kasih apa obatnya. Ikan belanak, hilir berenang, burung dara membuat sarang. Makan tak enak, tidur tak tenang, hanya teringat adinda seorang. Oke, paci-maci, bujang dan dare ya. Dua lagu sudah kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Salim featuring Luciana ya, pengantin baru, kemudian diam-diam jatuh hati Deloitte yang di cover ya. Dan pendengar pastinya di seni berpantun, siang ini kami masih menunggu untuk para pendengar yang ingin bergabung. Silahkan di 0811 5667 754. Layang-layang terputus tali, jatuh ke bumi melayang laju. Duhai kekasih, abang berjanji, abang tercipta hanya untukmu. Pakis dipetik di waktu subuh, sambil memetik daun kepayang. Mengenang kekasih di tempat yang jauh, siang dan malam selalu terbayang.

Pakcik-makcik, bujang dan dara, pukul 12:50 waktu Indonesia Barat. Dan untuk saat ini kondisi cuaca di wilayah perbatasan tampak masih berawan ya, mendengar. Dan sinar matahari juga belum terlihat begitu maksimal di siang hari ini. Dan mungkin cuaca seperti ini sangat mendukung ya para pendengar untuk yang tidur siang. Ya, terlebih bagi para pendengar yang saat ini sedang di bawah pokok durian atau sambil menunggu durian jatuh ya. Kayaknya cuaca begini ditambah hujan pada pagi tadi hingga menjelang siang. Wah, ini biasanya cuaca-cuaca begini yang membuat durian bisa jatuh ya. Dan tentunya juga apabila diikuti dengan angin, wah, itu semakin membuat syahdu ya. Suara durian jatuh, kemudian sambil terbaring menantikan durian jatuh. Wah. Dan tentunya pendengar, bagi Anda yang sedang di perjalanan, kami himbau untuk hati-hati, tetap fokus, dan selamat sampai ke tujuan. Anaklah kera di atas bukit, dipanah oleh Indra Sakti. Dipandang muka, senyum sedikit, karena sama menaruh hati. Ikan sepat dimasak berlada, kutunggu digulai anak seberang. Jika tak dapat di masa muda, kutunggu sampai beranak seorang. Dinda cantik menanam padi di tepi kali. Cukup sekian berbalas pantun siang ini. Panjang umur insya Allah besok kita bersua kembali. Pendengar, kami cukupkan dulu untuk sini berpantun siang hari ini. Dan pastinya untuk nanti pukul 13 kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Sanggau dalam Warta Siang. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai berkarat. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon jangan disimpan sampai ke akhirat. Oke, pakcik-makcik, bujang gendara, cukup sekian seni berpantun. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Ya, jadi seperti biasa stabil, karena biasanya di kemarau tuh ada kenaikan gitu ya, malah naik gitu kan.
1: Berkaitan dengan rencana pengamanan kegiatan Gawaeda Nosu Minupodi ke-22 untuk Polres Sanggau dan jajaran bekerjasama dengan TNI Polri dan Inses Samping.
2: Warta siang selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya Sarifah Dini. Berita utama. Sebanyak kurang lebih 350 personil gabungan disiagakan untuk mengamankan pelaksanaan gawai daya Nosu Minupodi ke-22 di Kabupaten Sanggau. Pengamanan ketat ini melibatkan unsur TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, hingga Ormas PDKS.
3: Sebanyak kurang lebih 350 personel gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Ormas PDKS disiagakan untuk mengamankan pelaksanaan gawai daya Nosu Minupodi ke-22 di Kabupaten Sanggau. Kabak Polres Sanggau, AKP PSJ Kusuma Wibawa mengatakan pengamanan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Dan menjelaskan, personel dilibatkan terdiri dari 160 anggota Polres Sanggau, 75 personel Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau, 25 anggota Satpol PP, 25 prajurit TNI, 40 personel Ormas PDKS, serta 25 personel Brimob yang akan ditempatkan di sejumlah titik kegiatan. Ia pun memprediksi antusiasme masyarakat cukup tinggi pada tahun ini. Selain dihadiri masyarakat dari Kabupaten Sanggau, kegiatan tersebut juga akan menarik kedatangan pengunjung dari luar daerah hingga mancanegara.
1: Terima kasih.

0: berkaitan dengan rencana pengamanan kegiatan Gawaida Nosu Minupodi ke-22 untuk Polres Sanggau dan jajaran bekerjasama dengan TNI Polri dan Inses Samping, kami siap untuk melaksanakan kegiatan pengamanan ini. Untuk jumlah pengamanan kurang lebih 350, itu terdiri dari TNI, BRIMOB, Polres sendiri, kemudian dari Satpol PP, dari Dishub, dan dari Ormas PDKS.
1: AKP Wibawa mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung kelancaran penyelenggaraan Gawaidaya Nosu Minupodi ke-22. Ia berharap seluruh pengunjung dapat menjaga ketertiban dan menjadikan perayaan budaya tersebut sebagai momentum mempererat persaudaraan dan kedamaian di Kabupaten Sanggau. Oktofrandi melaporkan.
2: Meski musim kemarau identik dengan kenaikan harga sayuran dan sejumlah komoditas, kondisi tersebut belum terjadi di pasar sentral Sanggau. Hingga kini, harga berbagai kebutuhan pokok masih terpantau stabil karena pasokan yang melimpah dari luar daerah maupun hasil pertanian lokal.
3: Meski memasuki musim kemarau yang biasanya memicu kenaikan harga sayuran dan sejumlah komoditas, harga kebutuhan pokok di pasar sentral Sanggau hingga kini masih terpantau stabil. Salah seorang pedagang, Wida, mengatakan kondisi tersebut didukung oleh pasokan yang melimpah, baik dari Pontianak, Sanggoledo, maupun hasil pertanian lokal Sanggau. Sementara aktivitas jual-beli juga cenderung sepi sehingga harga tetap terkendali. Menurutnya, komoditas yang biasanya paling rentan mengalami kenaikan saat musim kemarau adalah timun, kacang panjang, dan buncis karena tanaman tersebut membutuhkan banyak air. Saat kemarau berkepanjangan, kualitas hasil panen menurun sehingga pasokan berkurang dan berpotensi menyebabkan harga ketiga jenis sayuran tersebut meningkat.
4: Tidak ada, jadi seperti biasa stabil, karena biasanya di kemarau tuh ada kenaikan gitu ya, malah naik gitu kan banyak. Mungkin karena pasokan banyak kali ya, dari Ponti, dari Sanggoledo, dari lokal sini juga banyak, jadi tidak ada kenaikan. Terus mungkin pasaran pun lagi sepi juga gitu, Neng. Timun sama kacang panjang buncis, karena itu mereka yang susah gitu kan, susah. Kalau misalkan itu tuh kan makan air, kalau misalkan kemarau tuh pasti timunnya bunter-bunter, kacang panjang, jadi pokoknya jadi tidak menarik lah gitu. Kalau kekurangan air itulah yang pastinya itu tuh, kalau segala sawi itu standar lah gitu kan.
3: Wida menuturkan, meskipun harga berbagai komoditas di pasar sentral Sanggau masih stabil selama musim kemarau, antusiasme masyarakat untuk berbelanja justru mengalami penurunan. Kondisi tersebut terlihat dari berkurangnya jumlah pembelian dibandingkan hari-hari biasa, sehingga aktivitas transaksi di pasar tidak seramai sebelumnya. Tri Putri melaporkan.
2: Harga telur di tingkat pedagang di Kabupaten Sanggau mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Meski demikian, kondisi tersebut belum mempengaruhi aktivitas penjualan sembako yang hingga kini masih berjalan normal. Menurut Ami, penurunan harga telur yang terjadi masih tergolong wajar dan tidak berlangsung secara signifikan. Ia menilai perubahan harga tersebut masih berada dalam batas yang dapat diikuti oleh pedagang maupun konsumen. Ia berharap permintaan masyarakat kembali meningkat seiring berakhirnya masa libur sekolah sehingga harga dan penjualan tetap berada dalam kondisi yang stabil. Kecamatan Sekayam dan Entikong menjadi salah satu sentra durian unggulan di Kabupaten Sanggau yang memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan terus mendorong pelestarian dan budidaya durian unggulan guna meningkatkan nilai ekonomi masyarakat sekaligus menjaga kekayaan hortikultura daerah.
5: Kabupaten Sanggau memiliki potensi besar dalam pengembangan durian unggulan yang tersebar di sejumlah wilayah. Kepala Bidang Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Kabupaten Sanggau, Sony Setiawan menyampaikan, berdasarkan hasil pendataan, sebagian besar varietas unggulan ditemukan di kawasan bantaran sungai. Menurutnya, kondisi lingkungan di sekitar bantaran sungai mendukung pertumbuhan pohon durian hingga menghasilkan buah dengan kualitas yang terbaik. Faktor alam tersebut menjadi salah satu keunggulan yang perlu terus dijaga. Selain faktor penyerbukan alami, ia menyebut keberadaan bibit unggul di kawasan tersebut juga dinilai berpengaruh terhadap kualitas buah yang dihasilkan. Kondisi ini menjadi peluang untuk mengembangkan budidaya durian lokal secara berkelanjutan.
6: Sementara menurut data yang kita peroleh dalam beberapa kurun waktu terakhir, memang banyaknya durian unggul ini terdapat di radius yang tidak jauh dari bantaran sungai. Makanya sementara ini yang kita petakan Sekayam dan Tikong itu cukup banyak.
5: Pengembangan kawasan sentra durian unggulan diharapkan dapat terus didorong melalui pelestarian pohon induk dan perbanyakan bibit berkualitas. Dengan demikian, potensi hortikultura Kabupaten Sanggau dapat terus berkembang sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Wulandari melaporkan.
2: Keterbatasan anggaran masih menjadi kendala utama peningkatan kemantapan jalan kabupaten di Kabupaten Sanggau. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sanggau Ari Sudarsono mengatakan dari total sekitar 965 km jalan kabupaten, baru 29,12% yang berkategori jalan mantap. Menurutnya sebagian besar ruas jalan masih berupa konstruksi batu dan kerikil sehingga belum memenuhi standar jalan mantap sesuai ketentuan Kementerian PUPR. Aris menyebut kemampuan anggaran daerah saat ini hanya memungkinkan peningkatan kemantapan jalan sekitar 1,5% setiap tahun, sementara biaya pembangunan mencapai sekitar 4 miliar rupiah per kilometer. Untuk mempercepat pembangunan Pemkab Sanggau terus mengusulkan pendanaan melalui program Inpres Jalan Daerah dan dana alokasi khusus karena dana alokasi umum yang tersedia hanya cukup untuk pemeliharaan rutin.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Gawai Dayak Sanggau dikawal 350 personel gabungan. Harga sayuran di Pasar Sentral Sanggau masih stabil. Saya Sarifadini, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan nggak bawa tas nih.
2: Nggak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera bagi kita semua.
2: Om Swastiastu.
3: Namo Buddhaya.
4: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.
5: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
6: Nggak bisa, Gio.
5: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
6: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
5: Dia enggak mau jadi begitu.
6: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
5: Oke, Ma.
6: Pintar anak Mama.
7: Ih, pagi betul pas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
8: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
9: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
10: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
11: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
8: Dengarkan Halo RRI
9: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
10: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
12: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Ya ampun Farel, ngapa sapulu di emak kau tukul lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik!

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

tuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

0: Mendengar pukul 13 lebihnya 32 menit waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita akan hadirkan Pro Dangdut ke ruang dengar Anda.
1: Pro Dangdut, Pro Dangdut, saatnya request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda.

0: bisa bergabung di RRI Antikong di program Pro Dangdut setiap hari pukul 13.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Cinta malam minggu, janji apel, ya terpaksa bongkar celengan.
2: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
3: Oke, pendengar, tibalah kita dalam program acara yang kita tunggu-tunggu, yang dinanti-nanti ya. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Dan seperti biasa pendengar di Pro Dangdut, kami membuka layanan telepon, SMS dan juga WhatsApp bagi para pendengar yang tentunya bergabung di siang hari ini hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Namun pendengar, sebelum kita buka untuk segmen pertama, terlebih dahulu akan kami hadirkan satu lagu pengantar yang berjudul Rindu Tapi Malu yang dibawakan oleh Cantika Davinca featuring Ageng Musik. Selamat mendengarkan.

0: 99,9 MHz.
1: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Oke, pendengar, itulah dia satu lagu pengantar Rindu Tapi Jauh. Ya, kita langsung saja sambut penelpon pertama di segmen pertama. Kakek Panji, halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Oke, Kakek Panji, dah makan siang, Kek?
3: Udah.
2: Apa ya lauk tadi, Kek?
3: Lauk buah timun dengan buah lembu.
2: Ih, sedapnya. Ada cabai pirit dengan baluma lagi pasnya.
3: Campur tolu ya,
2: mana
3: campurin.
2: Oh ya lah, mana ngapa. Yang penting nafsu makanlah tetap terjagaan, oke?
3: Okay? Ya.
2: Oke, siap. Kau di cuaca di Sungai Daun tuh, Kek?
3: Dah mulai terbuka lah mata panas tuh.
2: Dah terbuka dah. Ah, jadi segala pocah baju yang tadi sempat aja untuk jemur mungkin dah tahu dijemur kikiran, oke?
3: Okay? Dah tahu, dah dijemur.
2: Oke, okay. Kakek, kau suka apa, Kek?
3: Lagunya Jawa Sumatera dari Caca Handika.
2: Jawa Sumatera, Caca Handika, oke? Okay?
3: Au.
2: Oke. Ah, salam-salam, oke.
3: Salamnya buat Wan Usu, Pak Usu Busri, Wan Nabila, Bujang Lanius, Mbak Elsa,
2: oke.
3: Bunda Hiti, Mama Irin,
2: oke.
3: Kakek Ririn, Bang Jali, Pak Wai,
2: oke.
3: Kakek Aura. Nah, yang lain dirangkul aja, nak Faizal.
2: Oke, siap, Kek. Aman.
3: Oke, terima kasih. Selamat siang menjelang sore. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Oke, terima kasih. Selamat siang juga menjelang sore. Kakek Panji ya, di Sungai Daun. Wah, oke. Kakek Panji, di belakangnya ada Kakek Ririn. Kita sapa di ujung telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Siang Bang Faisal. Sakit ini tuh Bang Faisal.
2: Apa, Kek?
4: Sakit harinya pantun tadi pada enggak.
2: Oh, sakit kurang sehat. Sakit apa, Kek?
4: Oh, sehat, nah, sakit kepala apa?
2: Sakit kepala. Dah
4: bawa
2: PR ini ya?
4: Pusing kepala. Dari semari itu.
2: Dari semari udah entah mah make obat, Kek?
4: Ada. Obat ini senantiasa ada, obat.
2: Tapi kau ti
4: baring-baring,
2: nyam ke jaga kesehatan ke. Udah makan?
4: Oh, dah mau makan tuan.
2: Nyisa angas sedikit pun oke.
4: Makan ni ya, jangan makan lagi
2: tuan. Oh, iyalah yang penting ada isi aja dulu oke.
4: Iyalah.
2: Yang pentingnya ada isi.
4: Nah, mau pantunnya tadi, tapi salah sakit aduh, boleh buat.
2: Aduh, mana ngapain begitu beh
4: tadi ya?
2: Nih, beh gak maksa apa?
4: Iyalah. Ana lagu
2: sakit gigi ya. Oke, saja pas sama ti. Lagi sakit kepala, lagu pun sakit gigi.
4: Sakit gigi yang
2: besar
4: lagu.
2: Nih. Mana ngapain kau sakit gigi? Pen tahu anu, cepat baik ya kalau udah dengar lagu tu.
4: Anu, salam-salamnya fotokopi Kakek Panji tadi ya.
2: Nih.
4: Untuk pemirsa sekeluarga semoga selalu
2: dapat amin, ya. Amin, ke amin.
4: Nah, salam dengan sekeluarga lah.
2: Nih.
4: Dengan pamerah tadi, salam enggak?
2: Nih.
4: Untuk pemisal.
2: Kakek Ririn, tiba-tiba terputus ya teleponnya. Mungkin karena pulsa ya, Kek ya. Mungkin udah habis. Tapi alhamdulillah, salam-salamnya juga sudah tersampaikan tadi. Dan yang terpenting, lagu yang di request udah disampaikan juga ya tadi Kakek Ririn. Cepat sembuh ya, Kek ya. Cepat sembuh, dan untuk seluruh pendengar juga yang mungkin saat ini kondisi kesehatannya kurang baik, semoga cepat pulih juga. Oke, di belakang Kakek Ririn ya, pendengar, kita sambut penelpon berikutnya, kita geser ke Sambas ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita, Bang Faizal.
2: Oke, Bang Imana Bella, ya gimana nih Bang?
5: Alhamdulillah sehat. Cuacanya agak mendung, Bang Faizal.
2: Cuaca agak mendung. Baru mendung atau udah dari tadi pagi, Bang?
5: Baru mendung. Kemarin hujan.
2: Oh, kemarin.
5: Malam hujan.
2: Oke, berarti kurang lebih samalah di wilayah perbatasan nih, Bang. Di Intikong pun Udah beberapa hari ini enggak ada hujan, tapi baru kemarin sempat gerimis sorenya, terus baru hari ini nih sempat gerimis juga di wilayah perbatasan nih, sama kurang lebih.
5: Oh, samalah. Berkawan sama angin guntur ke semalam.
2: Kalau angin guntur tada enggak bang di sini, bang?
5: Oh, sini ada guntur kemarin.
2: Itulah, semoga aman semua ya tapi ya, bang ya.
5: Alhamdulillah aman kalau dalam rumah, kalau di luar tak mampu saya tunggu.
2: Mana gak mampu cari perkara bang kalau di luar rumah tuh.
5: Iya, kalau uang dijatuh dari atas enggak apa-apalah, nih petir nih takut juga lah.
2: Itulah, mana lagi kalau ada main HP apa segala macam, sawan gak?
5: Iya betul-betul. Masih dapat lagu
2: gak? Masih. Lagu apa nih bang?
5: Dari Bang Haji Roma, sudah Bang Haji Roma?
2: Haji Roma nih kayaknya belum nih bang. Sementara dua nih Caca Handika sama Megi Z.
5: Oh, Bang Haji Roma Irama aja lah.
2: Judulnya bang?
5: Resesi Dunia.
2: Resesi Dunia. Waduh, ekonomi nampaknya nih.
5: Iyalah, kalau ini musim hujan nih.
2: Musim hujan harusnya basah ya bang ya, tapi kering nih ya.
5: Ini kering kantongnya.
2: Itulah, padahal musim hujan tapi pula kering. Allah.
5: Enggak badannya yang kurus kering enggak apa-apalah.
2: Tapi tetap ada nafsu makan, itu yang penting tuh, bang.
5: Itu harus itu.
2: Apapun masalah dunia kan, yang penting nafsu makan masih ada lah. Jalan lancar lah tuh.
5: Iya, apalagi tambah tempoyak di musim durian ini.
2: Sana musim durian enggak, bang, di Sambas?
5: Musim durian, tapi daerah mana enggak tahu datangnya ini.
2: Tak ada merata ke bang, sana bang?
5: Harganya kah?
2: Musimnya maksudnya, merata enggak?
5: Tidak merata, hanya sebagian datang.
2: Oh sebagian, oke.
5: Yang merata makannya aja bang Faizal.
2: Yang merata makan, apalagi kalau satu buah dibagi satu keluarga tuh, cuman cara ngeratakannya ya?
5: Iyalah. Dah dulu ya Bang Faizal.
2: Okay, siap bang, aman.
5: Abang Bang Faizal, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Imanabella di Sambas ya, pendengar. Dan kita sambut penelpon berikutnya di ujung telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya suaranya ini enggak asing sih, kayaknya ini Sambas nih.
6: Betul. Ini siapa nih?
2: Halo?
6: Ini dengan abang siapa?
2: Iya, dengan saya Faizal.
6: Ini Bang Faizal, pengganti suaranya loh.
2: Ini dengan Kak Tia ya. Kalau saya salah koreksi mohon maaf.
6: Betul sekali, Mbak.
2: Ini
6: kita kenal ya.
2: Oh iya, Kak Tia. Apa kabar nih, Kak?
6: Iya, kabarnya sehat. Kabarnya baik-baik, cuma kesehatan selalu ya.
2: Amin. Alhamdulillah sehat juga nih, Kak. Kabar di sini nih, sehat, segar, fresh juga nih.
6: Cuacanya di sini mendung, Bang?
2: Kalau di sana mendung, di sini pun sama gak, Bang? Sama gak, Kak? Mendung juga di sini nih? Bang pula.
6: Ya, kita sama depannya ya.
2: Iya, cuaca sama.
6: Lagunya boleh kita pilih, Bang?
2: Boleh, silakan Kak. Lagu apa?
6: Lagunya dari siapa
2: ya? Dari siapa, Kak?
6: Kalau Satu Pondok Dua Cinta itu siapa bunyinya, Bang?
2: Satu Pondok Dua Cinta. Itu dari siapa itu ya? Nak cari tahu dulu nih, Kak.
6: Iya, dah cari dulu ya.
2: Mau request lagi itu, Kak?
6: Iya.
2: Satu Pondok Dua Cinta. Oke, kita cari lo, Kak. Dari penyanyinya? Penyanyinya bebas kah atau ini ada penyanyi mungkin cewek kah atau cowok kah?
6: Cewek lah, kalau bisa Rana Rani ya, Bang ya.
2: Rana Rani. Oke, siap.
6: Ya, buat Bang Faizal sebagai selalu, terima kasih ya, Bang ya.
2: Amin ya rabbal alamin.
6: Buat seluruh pendengar Radio Nikikom tuh sebagai sehat semuanya ya, Bang ya.
2: Amin. Untuk Kakak juga sehat juga pastinya.
6: Kalau begitu terima kasih ya, Bang ya.
2: Oke, terima kasih kembali, Kak.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kak Tia, di Sambas nih ya. Baru saya dengar lagi suara Kak Tia nih setelah beberapa Pro Dangdut ya. Tidak bergabung, baru bergabung lagi. Sepondok Dua Cinta, di request Kak Tia nih ya. Lagu ini requestnya ada yang dibawakan oleh Rana Rani. Oke, ini peringat kita sudah ada beberapa lagu ya. Ada Jawa Sumatera, kemudian Sakit Gigi, dan Resesi Dunia. Nah, untuk Kak Tia, lagunya kita tampung, kita putar nanti di segmen berikutnya. Dan pendengar, tentunya bagi Anda yang mau bergabung, kita tunggu dulu, kita break sebentar. Kita akan kembali setelah lagu dan pesan-pesan berikut ini.

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, plus ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Nah itu ya kak, fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya 40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya 15.000.
3: Loh, menunya sama, kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja dari PT Bank Syariah Nasional tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Setelah dilakukan akses ke tautan yang beredar, hasilnya mengarah ke laman yang mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pelamar untuk melakukan pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Melansir dari akun Instagram resmi milik Bank Syariah Nasional, @connectwithbsn, tidak ada informasi resmi ataupun pembukaan lowongan kerja yang sedang dibuka oleh bank tersebut. Informasi resmi mengenai lowongan pekerjaan bisa diakses melalui laman resmi milik Bank Syariah pada situs jobs.talentix.id. Dan pendengar, informasi cek fakta ini kami kutip melalui situs resmi komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, pendengar Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan kita langsung buka saja segmen kedua. Dan sudah ada yang bergabung ya di Subah Sambas, Bung Ganteng. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut adalah kita, Bung Ganteng sedunia.
1: Iya, Bung yang tidak kalah ganteng juga ya.
3: Iya,
1: dunia juga.
3: Tadi itu enggak sempat gabung karena tadi ada lagi di kebun begitu, Bung.
1: Lagi di kebun, sedang
3: udah pulang sih, tapi nanti mau lanjut lagi soal tadi itu karena saya mau bawa HP takut kena hujan karena tadi pagi tuh hujan tadi pagi tuh.
1: Oke, okay, ternyata hujan di Subah Sambas pagi tadi. Hujannya iya, gimana, pagi. Bung? Lebat, sedang atau ringan?
3: Itu lebat sih. Cuman HP tuh enggak sebab karena udah tahu mendung karena lagi nebes di kebun sawit tuh. Ada jadi tidak bawa HP kan. Dan juga sampai pulang pukul 12 hampir mau jam setengah satu bisa mikir mau pantun udah selesai ya udahlah enggak apa-apalah gitu kan. Gabung dulu di RI Sanggau dengan Mbak Ding Dagang Budaya pun saya enggak gabung tadi waktu di acara Dagang Budaya.
1: Iya karena
3: Mbak Ding pun menanyakan tadi kemana enggak gabung Dagang Budaya sebab lagi kebun gitu. Ini mau nanya nih Bung di tempatnya Bung Fajal itu gimana lampunya normal apa tidak dong? Kalau di sini mati lampu kemarin berapa waktu yang 3 hari yang lalu bahkan tadi malam pun mati juga dari pukul 16 sampai pukul 24.05 baru hidup kemarin lalu ini pun kemarin mati lampu tadi malam tuh jam 5:30 mati hidupnya jam 9 pas gitu. Okay. Kalau di sana gimana?
1: Oke. Okay. Kalau di tempat saya ya Bung ya di rumah di Balai Karangan ya desanya itu selama saya di rumah ya Bung ya itu aman-aman aja kayaknya Bung. Belum ada pemadaman yang memakan waktu durasi cukup lama. Mungkin ada pemadaman tapi durasinya tidak lama, hanya katakanlah sebentar. Nah, tapi sampai hari ini kayaknya masih dalam koridor aman ini Bung. Nah, belum tahu lagi beberapa berarti hari ke depan nih.
3: Kalau jalur dari Sanggo ke balai kayak itu apa beda anu kah beda alirannya kah soalnya kemarin katanya ada yang mati lampu katanya di Kota Sanggau mati lampu kemarin tuh
1: ya kalau di kita nih Bung di Balai Karangan ada dua jalur, jalur ke Sanggau dan jalur dari negara tetangga juga ada mensuplai ke kita kerjasama dengan PLN.
3: Berarti yang dari tempat Bung Fajal tuh berarti arah ke negara luar ya?
1: Ah itu kemungkinan bisa jadi juga Bung, karena saya tidak tahu persis ya alurnya kemana-mana. Tapi di wilayah perbatasan ini beberapa memang ada yang dari negara tetangga juga ada ini mensuplai juga dan kerjasama dengan dari pihak PLN.
3: Kemarin tadi ya saya sempat waktu pukul 1 tadi sempat sebelum Pro Dangdut 1 ada nonton di YouTube Kalbar-Kalbar. kemarin apa tadi ya, katanya wakil bupati kita sempat kecewa juga, sempat mati lampu yeah. karena kan merugikan ke semua orang kan, sakit perlu terus contoh mama saya nih gara-gara mati lampu akhirnya apa kami
1: terpaksa
3: mohon maaf yang di kebun kita ambil.
1: Halo Bung.
3: Iya. Nggak ingat saya Bung. Kalau ini lagu lalu cerita lalu.
1: Oke, silakan Bung. Kita berbagi ya Bung ya.
3: Lagunya dari ini Bung. Kita ini sama versi anaknya Roma Irama ya Bung ya.
1: Rido Roma.
3: Bukan. Dari Fisky Roma.
1: Fisky Roma.
3: Ini nama grup bandnya itu Sonnet Rock ya.
1: Fisky Roma.
3: Judulnya itu Buta.
1: Buta.
3: Ini lagunya dari anak itu anaknya ya Fisky Roma, tapi grup bandnya namanya Sonnet Rock. Itu anak itu Buta itu ciptaan dari Roma Irama, tapi di cover oleh Sonnet Rock ya,
1: anak Fisky Roma. Siap.
3: Ada?
1: Ada nih Bung, tinggal nunggu kita putar lagi nih Bung.
3: Oke. Maaf agak kelamaan, salamnya kita rangkul aja lah, sangkupak aja Bung ya.
1: Mana-mana.
3: So, siap. Sebentar lagi saya mau kita lagi ini Bung. Oke, itu saja Bung Ganteng, saya selalu terima kasih, selamat sama kita.
1: Oke, selamat siang juga Bung Ganteng, Bung Lanius ya di Subah Sambas. Yang sudah request lagu juga dari Sonnet Rock ya. Dari anaknya Roma Irama ini, judulnya Buta. Wah, seperti apa lagunya pendengar, dan nanti akan kita dengarkan bersama ya. Dan kita kembali menyapa penelpon kita berikutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo, selamat siang Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan Mama Eren ini, baru saya dengar lagi suara Mama Eren nih.
4: Iyalah, itulah aku, kalau di kampung ini pas susah nyari sinyal radio, kataku kemarin tuh.
1: Ini dapat nih sinyal sekarang kemarin ya?
4: Ya syukurlah masih ada dapat.
1: Iya, dia kalau nggak dapat tuh biasanya lagi hujan atau lagi cuaca kurang bagus sama kemarin ya?
4: Iya.
1: Oke, gimana kabar kemarin, sehat?
4: Sehat.
1: Oke, udah makan siang?
4: Udah.
1: Apa nih teman makan siangnya nih?
4: Terong ya.
1: Oh, terong ya. Kadang itu yang enak tuh Mama Eren. Oke, mau request lagu apa Mama Eren?
4: Setangkai bunga padi ya.
1: Setangkai bunga padi. Siap. Salam-salamnya Mama Eren.
4: Salamnya terutama untuk Bung Faisal, semoga sehat selalu.
1: Amin.
4: Buat Kakek Panji, Bunda Esti. Nah, yang lain terangkul aja lah.
1: Oke, siap.
4: Nanti lama-lama enggak giliran nanti tuh.
1: Oke.
4: Dangdut adalah kita, selamat sore.
1: Oke, selamat sore juga Mama Eren di Sungai Daun ya. Ini tetangganya Kakek Panji ini. Request lagunya Setangkai Bunga Padi. Oke, nanti kita dengarkan ya pendengar. Dan Bung Lanius juga tadi request lagunya Buta ya, Fisky. Dan pendengar silakan, bagi Anda yang ingin bergabung, kita masih tunggu di line telepon, SMS dan juga WhatsApp-nya.

Oke, pendengar, untuk saat ini kondisi cuaca di wilayah perbatasan tampak masih berawan. Dan sinar matahari juga perlahan-lahan ya mulai kelihatan. Dan untuk suhu di luar ruangan kayaknya udah mulai agak hangat ya pendengar di siang hari ini. Dan pastinya juga kita menghimbau untuk Anda para pendengar yang sedang beraktivitas di siang hari ini, tetap semangat dan tentunya untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca. Karena cuaca di wilayah perbatasan beberapa hari ini ya sedang diguyur hujan, namun dengan intensitas yang cukup ringan ya, di mana beberapa hari sebelumnya itu di wilayah perbatasan ini agak gerah cuacanya pendengar. Dan pastinya kita bersama untuk saling mengingatkan untuk mengkonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup, karena kalau dehidrasi tentu itu berdampak kurang baik ya pendengar untuk kesehatan kita bersama. Oke, pendengar, silahkan yang ingin bergabung masih kita tunggu di layanan telepon, SMS dan juga WhatsApp-nya ya di 0811-5667-754. Dan pendengar, berhubung kita sudah mendapatkan beberapa lagu ya, yang tadi lagu pertama ini lagu yang kita tampung dari Kak Tia ya, di Sambas Rana Rani Sepondok Dua Cinta. Kemudian Buta ya, With Sonnet Rock. Nah, yang dibawakan oleh Fisky ya. Lagu ini di request Bung Lanius. Kemudian Setangkai Bunga Padi, Manis Manja Group. Di request oleh Mama Eren. Pendengar, dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera bagi kita semua.
2: Om Swastiastu.
3: Namo Buddhaya.
4: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, pendengar, itulah dia tadi sudah kita dengarkan beberapa lagu, Sepondok Dua Cinta, kemudian Buta dan Setangkai Bunga Padi. Nah, pendengar, di segmen ketiga ya, tentunya kembali kami buka dan silakan bagi para pendengar yang ingin request lagu, ingin menyapa kerabatnya lewat salam-salam juga, tentu kita tunggu di layanan telepon 0811 5667 754. Dan pendengar, tentunya di kesempatan pada siang menjelang sore saat ini, pukul 14 lebihnya 38 menit waktu Indonesia Barat, cuaca di wilayah perbatasan masih tampak berawan ya pendengar, dan juga tadi sempat ada sinar matahari, namun sekarang kayaknya udah mulai tertutup awan lagi sinar mataharinya. Dan pastinya pendengar, bagi Anda yang saat ini sedang beraktivitas di luar ruangan, mungkin lagi di kebun, lagi di lahan ya, untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca. Kalau misalnya masih memungkinkan, ya boleh kita lanjutkan aktivitas. Tapi kalau cuaca sudah kira-kira tidak memungkinkan, ya sebaiknya mungkin bisa berkemas-kemas pelan-pelan ya, sambil memperhatikan kondisi cuaca agar semuanya tetap aman dan terkendali. Dan bagi Anda pendengar yang saat ini sedang di perjalanan, kami himbau untuk hati-hati, tetap fokus di perjalanan, dan pastinya juga semoga selamat sampai ke tujuan. Dan juga pendengar, bagi Anda yang saat ini sedang beraktivitas, baik di luar ruangan, apapun aktivitasnya, mungkin di pasar, ataupun mungkin sedang di terminal, ataupun mungkin sedang nukang saat ini, ataupun juga mungkin yang sedang di bawah pokok rambutan. Wah, yang sedang nunggu durian maksud kami ya. Kalau rambutan itu kayaknya nggak perlu tunggu, tinggal di ambil aja begitu ya, pakai galah, nah itu sudah aman. Tapi kalau durian, kalau pakai galah kayaknya terlalu jauh ya penyengar. Dan mungkin bagi para penyengar yang saat ini sedang nunggu durian, tetap semangat ya, boleh ya. Kalau ada aroma-aromanya, ditunggu nih di depan studio ya. Dan pendengar, kita bacakan dulu pesan singkat ya, karena ada beberapa yang sudah masuk ini. Kita bacakan pesan singkat yang pertama. Selamat siang menjelang sore Bang Faizal. Oke, selamat siang juga menjelang sore ya, dengan Bujang Klop dari Merau. Oke Bujang Klop, gimana kabarnya nih Bang? Mau request lagu Bujang Lapo. Maafkan kami katanya, Remik Bojar RMXR. Tolong diputar ya Bang Faizal. Untuk Bang Faizal, kopi Ilsana aja. Ya. Waduh, kalau kopi dikombo sama durian sedap kayaknya nih Bang. Di saat cuaca kayak gini di wilayah perbatasan, mendung-mendung tipis-tipis manja begini ya, kopi sama durian, wah sangat mendukung sekali ini. Siap. Terima kasih Bang Bujang Klop di Merau ya. Gimana nih Bang cuaca di Merau saat ini? Mungkin boleh di-update juga ya. Kemudian pesan singkat berikutnya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang menjelang sore Bang Faizal. Oke, Paman Sam ya di Balai Karangan Sekayam, request lagu dari Ted Revia Musik, Senandung Rembulan. Terima kasih Bang Faizal, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Cuaca mendung di Sekayam katanya. Oke, Paman lagi nunggu durian kan enggak nih Paman? Oke, pendengar, kita sudah mendapatkan dua lagu dan kita langsung saja berhibur ya. Dari yang Bang Bujang Klop nih ya, request tadi Bujang Lapo, kemudian lagu yang kedua ini dari Tetravia Musik, Senandung Rembulan. Kepada pendengar dari studio, kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Senandung Rembulan pendengar. Waduh, sudah kita dengarkan bersama dan menjadi penutup ya di segmen ketiga. Dan pendengar, pukul 14 lebihnya 53 menit waktu Indonesia Barat, dan tidak terasa kebersamaan kita sudah di penghujung ya pendengar. Dan sebelum berpisah, kami ucapkan terima kasih kepada para pendengar yang tetap memonitor kami, tetap bersama kami di 99,9 MHz Pro 1 Radio Republik Indonesia Tikong. Dan kepada yang sudah bergabung ya, Kakek Panji, kemudian Kakek Ririn, Bang Imanabella, Kak Tia Disambas, kemudian Bung Lanius juga, Mama Eren, Bang Bujang Klop, kemudian Paman Sam. Terima kasih atas segala atensi dan partisipasi para pendengar sekalian, karena kalau tanpa para pendengar yang bergabung ataupun hadir ya di siang hari ini di Pro Dangdut, tentu akan terasa hampa ya. Dan pendengar, sampai di sini dulu jumpa kita. Sampai jumpa kembali di edisi Pro Dangdut yang akan datang. Saya Ahmad Faizal dan juga kru yang bertugas pamit dari ruang dengar Anda. Untuk selanjutnya kita akan relay ke Sanggau pukul 15 hingga jalan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat siang menjelang sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kakak ambilkan ya.
1: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
0: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
0: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya beda bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tahu bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Pak ya. Kayak kita di kampung, Pak. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru batu.
7: Hei, dengarnya tuh, Bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi

0: penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
1: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabul ini.
2: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tu. Eh, pasti seru.
3: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidup gok Radio Den. Ngoping, bodabul, wa RRI Sangau ngan entikong.
4: Bedabul, obrolan santai, penuh warna budaya.
5: Bedabul bersama RRI Sangau entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
6: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
7: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
8: Ya, pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan semangat sore untuk pendengar semuanya di sore hari ini, edisi Senin 6 Juli 2026. Pendengar ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Sore bersama si Isma hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, apa kabar Anda di sore hari ini? Semoga saya jumpai Anda dalam keadaan tetap sehat dan tentunya juga tetap selalu bersemangat ya untuk menjalankan segala aktivitas Anda di sore hari ini. Tidak terasa kita juga sudah menginjak hari ke-6 di bulan Juli tahun 2026 dan tentunya pendengar juga sudah banyak menyusun agenda atau rencana yang akan dilaksanakan di bulan Juli ini. Yang pastinya kita berharap apapun itu yang sudah kita agendakan atau rencanakan semoga bisa terrealisasi dengan baik ya. Yang pastinya kita juga bisa mendapatkan hasil yang sangat baik dan memuaskan untuk diri kita sendiri dan juga keluarga tercinta. Pendengar, untuk Anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui streaming rri.co.id dan juga untuk pendengar yang saat ini mendengarkan kami melalui frekuensi 99.9 MHz RRI Antikong dan kami juga live di YouTube RRI Sanggau. Dan untuk Anda yang saat ini sedang menyaksikan kami di YouTube RRI Sanggau, nah terima kasih. Dan tentunya Anda, kami juga live di Facebook RRI Sanggau dan mengawali kebersamaan kita di Sanggau Sore, saya akan awali dengan UMKM Bicara untuk Anda. Baik pendengar, mengawali kebersamaan kita di Sanggau Sore UMKM Bicara, saya sudah bersama narasumber saya di sore hari ini. Ini ada Fadila dengan satu tema yang sudah dipersiapkan, Geprek Rezeki, cerita owner bangun usaha dari nol ya. Baik, saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dila.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suaranya ini?
8: Terdengar dengan jelas. Baik, bagaimana kabarnya di sore hari ini? Saya lebih akrabnya menyapa Fadila atau Dila ini?
9: Kalau boleh, Fadila aja lah.
8: Fadila aja gitu ya. Owner Geprek Fadila Perbatasan. Nah, perbatasan berarti tepat di perbatasan atau di mana ini Fadila?
9: Tepat di perbatasannya, itu di depan kantor imigrasi Antikong.
8: Oh, di depan kantor imigrasi. Oke, siap. Dengan satu tema, Geprek Rezeki, cerita owner bangun usaha dari nol. Nah, ini bangun usaha dari nol ya?
9: Iya.
8: Ini bagaimana ini Dila? Fadila awal memulai usaha geprek ini, apalagi nih dari nol gitu ya?
9: Iya, dari nol.
8: Oke, silakan.
9: Awal mula bukanya geprek ini kan karena sebenarnya karena gabut aja, karena kita kan ada sebelumnya juga udah ada warung kopi gitu, udah lama banget kan, tapi nggak tersedia makanan kan di sini, nggak jual makanan gitu. Jadi tuh iseng-iseng aja kan, terus juga karena banyak juga pertanyaan pelanggan-pelanggan yang datang, kok nggak ada jual makanan gitu. Jadi makanya kita iseng-iseng lah ya, jual lah, besok ada nyicil-nyicil, beli-beli bahan-bahan gitu kan untuk mencoba jualan. Jadi tuh pertamanya tuh masak buat orang rumah dulu. Jadi karena udahlah, besok cobalah jual aja. Ya udah gitu, jadinya coba buat jual. akhirnya banyak juga yang suka.
8: Mm-mm.
9: Jadi adalah dapat pelanggan baru gitu, pelanggan-pelanggan.
8: Baik, baik, siap. Berarti ini istilahnya gabut gitu ya, karena gabut jual minuman juga, gitu ya. Karena jual minuman, kalau sudah jual minuman otomatis makanan juga ditanya gitu ya. Nah, gak mungkin kan minuman saja yang bisa mengenyangkan gitu. Karena beranggapan, wah minuman aja itu pelepas dahaga gitu ya Fadila ya.
9: Iya, itu lah. Karena ada warung minum juga, makanan kita harus jual juga.
8: Mm-mm. Baik, baik, siap. Ini sejak tahun berapa Fadila memulai ini, ayam geprek ini?
9: Belum nyampe setahun ini. Ini saya panggil kakak atau ibu ini?
8: Oh, panggil terserah aja. Mungkin wajah saya juga tidak asing mungkin ya.
9: Ibu aja ya.
8: Oh, oke, ibu aja boleh.
9: Iya, baru aja ibu, belum nyampe setahun malah ini.
8: Belum nyampe setahun?
9: Ya, belum setahun.
8: Mm-mm.
9: Mungkin hampir setahun tapi belum benar nyampe, belum sekitar bulan 9 bulan 10 gitu mulainya.
8: Mm-mm. Berarti sekitar jalan 10 bulan lah sekarang baru gitu ya.
9: Ya,
8: ya. Baik, siap. Berarti kalau sekarang kalau orang yang datang di saat menanyakan makan minuman berarti sudah ada temannya makanannya gitu ya.
9: Iya, betul.
8: Nah, kalau dari awal ini apalagi memulai usaha dengan nol. Ini memulai usaha dengan nol ini gimana maksudnya di sini Dila?
9: Sebenarnya nggak dari nol-nol banget ya itu ya, karena kita udah ada tempat, udah ada itu. Cuman dari modalnya aja kali, dari modalnya aja sih.
8: Dari modalnya aja gitu ya. Baik, berarti sudah jalan 10 bulan gitu. Nah, bagaimana sih cara Fadila awalnya gitu ya? Kalau memulai usaha itu pastinya tidak mudah juga gitu ya. Tantangan dan rintangnya pasti banyak ya Fadila ya. Mungkin orang baru-baru kenalnya ya, orang taunya oh di situ cuma ada minuman, ada fotokopi gitu ya, ada ini itu. Nah, sekarang sudah ada makanan. Bagaimana ini cara Fadila mempromosikan gitu kepada orang-orang? Apakah dari mulut ke mulut atau melalui medsos ataupun juga yang lain ini?
9: Ah, maksudnya di zaman sekarang ini ya media sosial yang paling lebih efektif banget lah untuk mempromosikan ini. Ah, media sosial sangat membantu sih sekali. Mm-mm. Untuk kita memulai apa? Makanan-makanan kayak gini lah, media sosial paling nomor satu lah.
8: Baik, apakah ada medsos khususnya ini Dila?
9: Ah, nggak ada, itu kita pakai media sosial pribadi aja.
8: Pasang snap di WA gitu ya?
9: Ya, snap WA.
8: Jadi yang pertama kali mencoba ayam geprek Dila ini siapa ini?
9: Ya, orang rumah dong.
8: Terus bagaimana tanggapan dari mereka ini? Ya. Karena memulai untuk apa ya, makanan ini kan ada rasa pede, ada rasa mundur gitu. Pas kalau kita, rasa-rasanya nanti gimana ya, tanggapan dari pembeli gitu, ada rasa-rasa gimana gitu.
9: Iya. Itu dari rumah dulu lah. Sebentar Bu, boleh? Saya panggilin dulu boleh gak Bu? Bentar ya Bu. Iya. Pak, tolong aduh adik dari tadi dari pertama baru mulai baru kacaunya orang ini, Pak.
8: Iya, pendengar Anda masih bersama kami. Oke, Dila, aman ya?
9: Maaf ya.
8: Aman, siap, lanjut.
9: Kita ada anak kecil ini.
8: Paham.
9: Pas pula kita mulai, dia pula di samping.
8: Dia mau ngobrol juga, Dila.
9: Itu on cam dia. Next.
8: Oke, okay, jadi yang awal mula mencicipi itu adalah keluarga gitu ya?
9: Tapi dari sayanya juga udah pede sih sebenarnya. Cuman untuk pamer aja sebenarnya rasanya. Jual.
8: Baik. Siap. Berarti yang pertama mencoba orang rumah gitu. Berarti sudah meyakinkan diri ini Dila ya. Nah, ini yakin ini untuk usaha ayam geprek ini gitu ya?
9: Yakin.
8: Harus yakin. Nah, jadi kalau untuk pertama kali jualan gitu ya Dila ya. Nah, pertama kali jualan di bulan 9 gitulah mungkin ya. Nah, satu harinya itu habis berapa itu Dila? Awal-awal mulai buka usaha ayam geprek ini.
9: Ya, modalnya gitu ya, Bu ya.
8: Habisnya maksudnya itu berapa lakunya?
9: Laku yang per porsi, porsiannya lah gitu ya.
8: Satu porsi di banderol harga berapa ini?
9: Di banderol dulu waktu pertama kan 20 ribu saya Bu.
8: 20 ribu lengkap dengan lalapan gitu ya.
9: Ya, Elvan, ya sama gitu. Itu dulu dulu enggak juga dulu banget ya. Adalah enggak juga banyak kan, namanya juga kita baru pemula kan. 20 sampai 30 lah.
8: 20 sampai dengan 30 porsi gitu ya. Ini sistem jualannya offline, online atau bagaimana nih Dila?
9: Iya kan, kita kan udah punya warung ya di sini. Jadi bisa makan di sini juga boleh. Maksudnya gitu ya?
8: Apakah juga online gitu kalau yang mau pesan gini, misalnya kayak saya ini mau pesan makannya nih, ada enggak?
9: Delivery ya maksudnya.
8: Delivery COD gitu.
9: Iya. Dulu awal-awal enggak loh, Bu. Jadi kan karena kan dulu kan kita megang semuanya serba sendiri ya, jadi belum ada yang tukang antar. Nah, sekarang sih udah ada yang bantu dari orang rumah lah, jadi membantu banget lah yang ikut tinggal di rumah tuh yang antar gitu. Deliverynya mungkin setelah dalam 2 bulan mungkin baru ada delivery.
8: Baik, siap. Ini kalau dari segi awal mulai jualan sudah habis 20 sampai 30 porsi, ini sudah cukup lumayan ini Dila.
9: Iya lah.
8: Tapi kalau dibandingkan dengan sekarang ini Dila, harga bahan baku juga sudah naik. Ini bagaimana nih cara Dila untuk mensiasatinya? Apakah ada mengalami kenaikan harga atau dari segi porsinya dikurangkan atau bagaimana ini?
9: Kalau saya sih pribadi lebih memilih tetap menjaga rasa dan porsi tapi naikin harga gitu. Jadi sekarang di banderol harga 23.000. Porsinya.
8: Oke, siap. Berarti harganya dinaikkan tetapi porsinya ya, tetap gitu ya.
9: Porsi tetap dan rasa tetap sama.
8: Baik, berarti sekarang sudah ada delivery juga ya Dila ya?
9: Sudah ada delivery juga. Dulu kan pertama kali merintis juga kita semua pegang sendiri, dari penggorengan, dari bikin sambal, dari packing, ngantar sebelumnya. Makanya kita tuh nggak sanggup untuk delivery gitu. Makanya karena Fadila sendiri yang nangkap itu semua.
8: Baik, siap. Jadi kalau sekarang ini Dila sudah jalan lebih kurang 10 bulan gitu. Ini proporsinya apakah penjualannya mengalami peningkatan, stagnan atau bagaimana ini dengan harga yang juga sudah mulai dinaikkan ini?
9: Sekarang sih justru sekarang malah menurun. Di yang pertengahan kemarin menaik. Sekarang menurun hanya karena ada problem kita, karena kan marketing kita kan, lingkungan kita kan orang kantoran ya, Bu ya. Jadi tuh karena ada problem juga di daerah-daerah sini, jadi sangat berpengaruh juga dari penghasilan kita. Kebetulan dalam 2-3 bulan ini memang lagi menurun. 2 bulan lah lebih tepatnya, 2 bulan ini menurun ya. Tapi dari sejak BBM, minyak tepung itu naik.
8: Bahan baku lah ya.
9: Bahan baku tuh agak susah sih sebenarnya sehat-sehatinya tuh. Gimana kita harus tetap dapat untung yang sama gitu minimal kan, tapi orang juga nggak ngerasa rugi-rugi banget gitu. Agak susah sih sebenarnya. Tapi untuk penghasilan sekarang menurun bukan karena itu sih sebenarnya, karena memang lagi ada problem aja.
8: Baik, gitu. Siap. Jadi kalau untuk 2 bulan ini berapa porsi ini Dila kalau sekarang dengan kondisi wilayah perbatasan saat ini?
9: Betul. Dari 10 sampai 20 aja lagi nih untuk saat ini.
8: Tapi masih bisa untung lah ya Dila ya.
9: Iya, masih
8: oke. Baik, meskipun harga bahan baku mengalami kenaikan, harganya juga dinaikkan, ini tidak jauh, hanya 3.000 naiknya gitu. Tetapi kalau delivery itu pakai ongkir nggak sih Dila?
9: Enggak sih. Cuman kalau misalnya untuk jarak yang agak jauh, kita ada minimal order aja gitu.
8: Misalnya dari batas Gentikong atau ada juga dari batas ke Sontas. Paling jauh sampai kemana ini?
9: Sampai di Kejaksaan itu.
8: Oh, Kejaksaan, dekat kantor polisi ya.
9: Itu pun ada minimal order, kan mereka juga sudah, namanya juga pelanggan udah, rata-rata sih kantor-kantor sih yang order yang banyak-banyak gitu.
8: Karena ramah di kantong menurut mereka ya, ramah di kantong, apalagi nasi, nasi juga mengenyangkan perut gitu ya.
9: Betul.
8: Meskipun yang lagi diet-diet gitu ya, tetapi nasi tetap ada gitu ya Dila. Apalagi Dila juga mengerjakan sendiri dari awal mulai buka ayam geprek ini. Sekarang kalau dari segi masak-memasak juga masih sendiri atau sudah ada yang bantu ini Dila?
9: Dalam 1 bulan ini baru ada yang bantu.
8: Baru ada yang bantu.
9: Sebelumnya memang semua serba sendiri. Jadi dalam 1 bulan ini udah ada yang bantu dan saya memang mengajarkan dia dari dari pertama kali gitu, biar rasanya tuh nggak berubah gitu di lidah-lidah yang udah ngerasainnya. Jadi kita ajarin dari nol dan sekarang juga udah bisa, jadi efeknya kita juga jadi lebih ringan kerjaannya.
8: Baik, siap. Nah, mungkin ini pertanyaan yang apalagi ini sendiri melakukannya, mengerjakannya, belanja ke pasar. Nah,
9: ya.
8: Mulai bukanya itu jam berapa itu, Dila? Karena kalau kita lihat, apalagi kalau Dila sebutkan itu orang-orang kantor-kantor gitu ya. Biasanya apalagi kalau kita tahu kalau di perbatasan dekat kantor imigrasi, orang pada pagi itu udah sibuk, udah ramai gitu yang buat paspor dan juga yang lainnya gitu. Kalau pagi itu Dila buka jam berapa itu untuk ayam geprek ini?
9: Kebetulan dari pertama buka memang kita ridikannya memang di atas jam 9. Jadi kalau memang yang minta di bawah itu juga kita nggak bisa ridikan juga. Karena kan padahal megang sendiri ya. Untuk ngantar anak sekolah, kita bagi-bagi waktu saat itu. Nah, jadi itu memang kita udah pasti-pasti nyari di jam berapa aja lah gitu, daripada orang nunggu-nunggu lama gitu. Jadi sekitar jam 9, jam 10 itu. Untuk makan siang, biasanya mereka lebih ke makan siang sih.
8: Mento-mentonya jam 10 lah gitu pastinya ya.
9: Jam 10 udah pasti ready.
8: Jadi kalau untuk orang yang order itu, Dila, apakah satu hari sebelumnya Dila sudah rekapan dulu nih? Misalnya besok nih Dila ridikan nih ayam geprek, berarti sudah ada bikin snap yang mau pesan, yang mau order silahkan. Ada nggak sih buat list itu, seperti itu?
9: Kalau itu khusus untuk yang catering aja.
8: Oh, catering.
9: Ada kantoran gitu, biasanya kalau mau catering mereka udah hubungi dari malam. Order sekitar 30 lebih porsi biasanya. Jadi kan kita bisa menyiapkan bahan-bahannya melebihi dari kita jualan hari-hariannya gitu, biar ada untuk catering dan ada juga untuk kita jual hari-hariannya. Kalau untuk sehari-hariannya memang hari ini kita bikin snap story gitu untuk hari ini gitu, udah habis kita hapus gitu aja. Enggak untuk yang pesan dari awal tuh enggak. Ya kan, karena kan kita juga jualannya ada hari yang pasti jualan Senin sampai Jumat aja.
8: Berarti Sabtu Minggu free gitu ya?
9: Ya free.
8: Berarti Sabtu Minggu untuk me time lah gitu ya?
9: Ya betul.
8: Apalagi mak-mak yang sudah sibuk di dapur, yang sambil juga ngurus baby gitu ya, Dila ya.
9: Betul.
8: Baik, nah ini kalau kita berbicara tentang makanan, awalnya Dila mungkin minuman-minuman lebih agak ringan lah Dila ya. Mungkin air panas, kopi diseduh dengan air panas, tambah gula dan juga yang lainnya. Kalau menurut Dila menjual makanan dengan minuman ini berbeda gak sih dari segi apanya ya? Dari segi jamnya pasti juga bangun sudah lebih awal, belum lagi belanja ke pasar gitu. Mana sih yang lebih ribetnya gini?
9: Yang pastinya makanan. Pasti makanan yang pasti lebih ribet. Kalau minuman tuh enteng aja dan untungnya juga udah lumayan lah. Kalau minuman kan dengan tenaga yang seenteng-enteng itu masih oke lah minuman. Kalau untuk makanannya kan dari pola hidup kita, yang pola hidup sebelum jualan juga udah berantakan sebenarnya. Tapi semenjak jualan ayam ini, ya kita juga jadi bisa bangun pagi, jadi bisa memanfaatkan waktu pagi lebih berguna.
8: Baik, jadi berarti kalau pagi-pagi Dila itu memulai sudah bangunnya jam berapa dan bagaimana juga ini membagi waktu untuk mengurus anak, untuk membuka usaha?
9: Kebetulan kalau untuk mengurus anak juga ada suami di rumah, jadi dia juga standby aja ada di rumah dan sangat membantu banget itu untuk mengurus anak biasanya. Terus kita yang ngantar anak satunya sekolah, sambil belanja ke pasar, sambil persiapkan semuanya. Ya sebegitunya lah bagi waktu pagi itu.
8: Yang penting berbagi gitu ya.
9: Berbagi.
8: Baik, kalau untuk memilih menu Dila, pastinya banyak ya kalau makanan ingin dijual gitu ya. Nah ini apa alasan Dila memilih menu ayam geprek sebagai produk utama dan bagaimana juga proses menciptakan rasa yang menjadi ciri khas dari geprek Reski ini?
9: Memilih ayam tuh karena lebih simple sih sebenarnya. Dan pasti adalah setiap hari orang jualnya gitu. Dan untuk ngebuatnya juga nggak repot-repot banget. Makanya memilih ayam pun kebanyakan orangnya suka ayam lah gitu. Pasti ayam tuh pasti adalah di menu-menu makanan orang. Makanya pilih ayam. Apalagi tadi pertanyaannya yang itu?
8: Jadi kalau untuk proses menciptakan cita rasa yang menjadi ciri khasnya apa ini? Ciri khas dari geprek Reski ini? Reski apa?
9: Beda lah pokoknya dari sambalnya. Sambalnya itu punya padahal tuh lebih beda lah daripada yang lain.
8: Pengen nyoba
9: itu,
8: nih?
9: Itu yang nyangkut lidahnya. Itu yang sangat nyangkut lidah-lidah orang pelanggan-pelanggan yang udah sering beli lah. Bahkan orang beli itu pun hari ini beli pasti besok beli lagi sampai bosan gitu kayaknya. Karena sambalnya, sambal yang paling ciri khasnya.
8: Sambal dari ciri khasnya.
9: Sambal yang paling ciri khas rasanya itu sambal, bedanya dari yang lain.
8: Gitu. Bikin orang datang berkali-kali gitu ya.
9: Iya sih, alhamdulillah beberapa juga nggak terhitung juga orang yang berkali-kali beli ya.
8: Baik, jadi kalau selain ayam apalagi ini Dila, apakah ada juga ikan ataupun juga yang lainnya?
9: Enggak, karena kita juga jualan gabut tadi sebenarnya diawali dengan kegabutan dan pun enggak mau juga terlalu repot banget. Biar bisa berbagi waktu. Jadi ayam aja. Yang paling hari-hari sebelum ayam ya tetap pakai mie seperti itu tuh memang udah ada lah di warung-warung kayak begini.
8: Berarti ini khusus ayam aja gitu ya. Kalau orang nanya ikan enggak ada gitu ya.
9: Enggak ada.
8: Baik, baik. Jadi untuk kedepannya ada enggak sih Dila ingin menciptakan menu baru ini selain dari ayam ini?
9: Sepertinya untuk saat ini sih belum ada lah. Belum ada.
8: Belum ada.
9: Jalani aja dulu yang sekarang. Siapa tahu nanti bisa buka cabangnya. Ini ajalah dulu dikonsentrasikan dengan ini ajalah dulu gitu.
8: Baik, baik. Siap, berarti belum ada gitu ya. Mana tahu ingin apa ikan geprek gitu kan. Ikan geprek. Nila goreng, lele goreng gitu kan. Tenaganya masih kurang gitu ya.
9: Masih kurang lah. Walaupun baik. Sekarang udah agak ringan, udah ada satu yang bantuin juga, tetap aja masih kurang.
8: Oke, siap. Jadi kalau untuk menjaga kualitas makanan ini Dila, bagaimana cara Dila untuk menjaga kualitas makanan dan juga rasanya ini agar tetap segar dan juga fresh ini?
9: Dari tangan kita sendiri aja sih. Jadi itu kalau untuk bikin apa-apa tuh jangan semuanya, bukan kita nggak percaya sama orang lain ya kan, mungkin karena tangan kita yang udah menciptakan rasa itu tuh biar tetap sama ya, tetap kita juga yang turun tangan, walaupun kita nggak turun tangan banget ya kita yang ngontrol. Seperti sambalnya saya nggak bisa lepaskan ke orang lain, tetap saya sendiri yang bikin, walaupun ada yang bantu tetap kita yang bikin.
8: Berarti kalau sambal ini tetap Dila yang ngerjakannya gitu ya?
9: Tetap. Kalau ayamnya udah kita ajarin si karyawan kita untuk buat, jadi bisa tetap sama tuh ya, karena memang kita ngajarkannya memang dari nol banget gitu. Jadi bisa, ayamnya udah bisa saya percayakan, tapi untuk sambal bukan karena nggak baca, takut beda aja walaupun sama resep.
8: Berarti sambal ini memang harus onen yang langsung yang menangani gitu ya, nggak boleh dipindah tangankan gitu ya. Karena boleh. Takut mengubah cita rasa gitu ya.
9: Benar. Nggak berani juga nyuruh orang mengundang.
8: Nah baik, jadi kalau untuk bahan-bahannya ini Dila, kalau ayam geprek Dila ini pasti ada juga lalapan ya, seperti timun dan juga yang lainnya gitu ya. Nah ini Dila Dila ambil dari mana nih? Apakah dari petani lokal di setempat atau memang belanja di pasar ini? Karena di lingkungan sekitar itu kan ada juga itu petani yang nanam timun, kacang ya. Panjang dan juga yang lainnya.
9: Oh enggak, kalau untuk lalapan kita setiap pagi pas ngantar anak sekolah, jadi setiap pagi kita beli dari pasaran aja gitu. Karena kan enggak banyak, kita kan belinya setiap hari kan. Itu untuk habis hari aja gitu. Jadi enggak untuk petani, karena kan kita juga dalam jumlah kecil aja lah jualannya gitu kan. Enggak yang banyak-banyak gitu, jadi dari pasar aja langsung.
8: Oh dari pasar aja langsung, berarti enggak ada stok-stok gitu ya Dila ya?
9: Enggak stok-stokin, jadi dari pasar habis satu hari ini, besok beli lagi gitu sampai hari Jumat.
8: Oh gitu. Jadi kalau untuk sambalnya gimana ini Dil? Apakah buatnya borongan atau juga habis per hari ini?
9: Fresh per hari. Jadi kita bikin harinya habis, hari habis gitu. Pernah aja dulu tuh waktu pertama kali buka kan lagi ramai-ramainya itu tuh pernah sampai 2-3 kali bikin sambalnya. Jadi itu tuh sambal tuh setiap hari pasti ada bikin.
8: Oh gitu, berarti memang hari itu langsung ya Dila ya, nggak ada istilahnya. Oh ini sambal ini dibuat untuk 3 hari ke depan, nggak ada seperti itu ya?
9: Oh nggak seperti itu, langsung habis, bikin lagi besok karena kan nggak juga susah sih bikinnya.
8: Jadi kalau untuk sambal ini satu hari habis berapa kilo ini Dil?
9: Sih nggak juga sampai kilo sih, Bu. Misalnya sekilo juga habisnya 2 hari sih kalau saya mah. Untuk sekarang lagi sepi ya.
8: Yeah.
9: Biasanya dulu 1 kilo bisa 1 hari. Sekarang 1 kilo mah 2 hari.
8: Baik, siap. Berarti memang harus fresh semua gitu ya?
9: Iya, naik lagi itu iya. Turun. Ini karena lagi ada
8: grafiknya turun-turun naik gitu ya?
9: Pokoknya sekarang tuh perbatasan tuh lagi.
8: Baik, siap. Ini. Paham saya. Berarti ini kita tahu gitu ya, karena kita harus tetap bersyukur ya Dila ya, seperti apapun gitu, meskipun kata orang 20-30 porsi, tetapi alhamdulillah gitu ya, jualannya juga di rumah gitu ya, enggak istilahnya jualannya
9: udah, alhamdulillah dari tadi jam 1 juga udah habis,
8: jam 1 sudah habis gitu ya,
9: kadang kehabisannya pun udah paling dulu, paling maksimal jam 2 udah habis, tapi sekarang ya jam 5-an udah kadang masih, tapi habis lah dia, ada lah habis. Kadang kita juga gorengnya nggak semua. Nah, kalau ayamnya ya bisa kita sisakan untuk besok lagi gitu. Kalau sambalnya nggak, sambalnya langsung habis.
8: Ya. Baik, berarti ayamnya ini istilahnya tidak digoreng semua ya Dila ya?
9: Tidak.
8: Tetapi sudah dibumbui dan dimarinasi pastinya gitu ya? Ya?
9: Betul, tadi malamnya. Jadi kan beli ayam sekarang, malamnya dibumbuin, besoknya langsung goreng. Kadang goreng habis, tadi juga goreng habis, sudah juga habis juga jam satu tadi. Tumben banget, mungkin karena cuaca hujan. Males keluar kali orang-orang kan.
8: Biasanya hujan itu juga membawa berkah yang luar biasa ya Dila ya. Jangan dibilang hujan itu menjadi tantangan gitu, tetapi adalah sebagai sumber rezeki juga gitu ya. Baik, siap. Dila, kita break sejenak ya.
9: Iya.
8: Oke. Pendengar, Anda masih bersama kami, masih di UMKM Bicara di sore hari ini, dan kami masih terus hadirkan obrolan kami bersama Fadila, owner Ayam Geprek Fadila Perbatasan. Dan nanti kami juga membuka ruang untuk Anda ingin bertanya kepada narasumber kami, silahkan nanti di layanan telepon dan juga di WhatsApp.
10: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti malah kita ngakak ngekek.
11: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko Ngoping-Ngoping, saja bagas program Nyin.
12: Namanya Bedabol Bah, program santai, pandai kita ketawa kena kami nanti.
13: Au deh, tapi bercerita, buku kau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
14: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
15: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
14: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
16: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
17: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
18: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
19: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
20: Santai, nyenengke, tapi yo tetep ora manfaate.
21: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
22: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
1: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
2: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
3: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, tekidot gua radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan Entiko.
4: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
5: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
6: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
23: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
24: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
23: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana Bel? Gak jadi beli makanan di kantin. Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
25: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun. Karena bahagia, itu lahir dari rasa syukurmu. Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.
0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
7: Iya, pendengar Anda masih bersama kami, masih di UMKM Bicara, masih bersama narasumber saya di Zoom ya. Ini dari perbatasan. Mungkin untuk Anda yang jalan-jalan ke perbatasan, boleh mampir ya Fadila ya. rasa cabenya yang beda tadi boleh dirasakan. Seperti apa sih ayam geprek? Karena di wilayah perbatasan juga banyak ya, Dila ya, ayam geprek gitu ya.
8: Banyak. Bahkan ada rumah-rumah yang dekat jualan kita juga ada yang langsung pergi ke kita. Mungkin ada beda-bedanya, mungkin rasanya.
7: Baik, Fadila, mungkin terkait dengan usaha yang dijalankan ini, kalau Fadila menyebutkan dibandingkan dengan jualan minuman pasti terasa berat gitu ya. Tetapi bagaimana caranya kita bisa menjalani semua usaha yang kita lakukan itu dengan ikhlas dan juga diawali dengan niat, pasti bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Nah, kalau untuk sejauh ini, semenjak Fadila membuka ayam geprek ini, seperti apa sih dukungan dari keluarga, terutama dulu suami ini? Nah, apalagi Fadila juga masih punya baby gitu ya?
8: Masih. Ya, dia sangat mendukung sekali karena dialah yang paling tahu mungkin lidahnya cocok masakan istrinya, mungkin banyak untuk dijual, dia. Dan sangat mendukungnya. Karena gak ada buat juga lah di rumah kan. Dia dukung-dukung aja, bahkan dia yang bantu motongin ayam, bumbuin ayam juga dia sekarang udah bantu. Udah mau bantu turun tangan. Ya, bentuk pendukungnya ya gitu. Apapun yang kita minta tolong ini juga dia tetap bantu.
7: Berarti di sini memang saling kerjasama gitu ya, Dila ya?
8: Iya, saling kerjasama.
7: Baik, siap. Nah, jadi kalau untuk dengan usaha yang dijalani saat ini, sistem apa ya, seperti grafik turun naik, apalagi sekarang lagi sepinya juga sudah 2 bulan ini. Nah, bagaimana cara Fadila ini untuk mengatur keuangan usaha agar tetap stabil ini?
8: Tetap jualan aja. Kita nggak tahu kapan rezekinya ada datang. Kadang ada masanya memang baik orang catering tiba-tiba datang. Pokoknya tetap konsisten aja sama waktu yang udah kita tentukan. Dari pertama kita jualan, kita buka dari Senin sampai Jumat. Jadi Senin sampai Jumat tuh harus jualan. Harus konsisten aja sama waktu kita.
7: Baik, siap.
8: Ada aja rezekinya.
7: Berarti dari hari Senin sampai Jumat itu jadwalnya ya, harus buka gitu ya. Berarti nggak ada free-nya tuh, Dila, dari hari Senin sampai Jumat itu nggak ada libur gitu.
8: Nggak ada. Kecuali pun, kalaupun ada misalnya mau nggak buka karena ada sesuatu misalnya.
7: Yang sifatnya urgent gitu ya.
8: Amin satu, kita tetap bakal informasikan. Atau hamil berapa jam kita memang sebelumnya buka itu kita kasih tahu.
7: Oke, siap. Nah, jadi kalau untuk selama memulai usaha ayam geprek ini, Dila, tantangan apa sih? Pasti punya tantangan gitu ya. Tantangan apa yang paling berat Fadila rasakan ini? Baik dari segi permodalan, persaingan usaha, maupun juga kondisi penjualan saat ini. Dan bagaimana juga cara Fadila untuk melewati masa-masa hal tersebut?
8: Memang kesulitnya ya. Lebih ke ya, kalau untuk persaingan sih namanya kita jualan kan udah pasti bersaing. Malah lebih yang sulitnya tuh untuk mengatur pola aja sih, mengatur pola hidup kita aja sih, yang biasanya jarang bangun pagi, yang biasanya jarang aktif pagi. Ah, itu jangan lawan, itu dia yang paling sulitnya itu. Untuk benar-benar melawan pola hidup kita yang mungkin sebelumnya kurang baik, sekarang untuk yang lebih berguna lagi, itu yang sulit.
7: Berarti ini menjadi tantang tersendiri gitu ya, Dila ya?
8: Kalau untuk persaingan, apa itu sebenarnya nggak sulit. Namanya kita juga usaha UMKM kayak gini ya, pasti adalah namanya. Persaingan-persaingan pasti adalah.
7: Baik, berarti tantangan yang lain-lain nggak dirasakan, tetapi di sini terkait dengan mengatur jadwal bangun pagi nampaknya nih ya.
8: Pola hidup pagi kita yang sebelumnya tuh agak berantakan ya, sekarang cara memperbaikinya itu memanage-nya agak susah.
7: Baik. Susah pasti gitu ya, apalagi untuk memulai usaha istilahnya yang nggak pernah bangun pagi harus bangun jam sekian ya, gitu ya. Terus
8: sama kesibukannya pagi gitu.
7: Jadi kalau Dila hari-hari itu bangun sekitar jam berapa itu? Kalau boleh tahu ini?
8: Ini setelah jual ayam ini.
7: Sejak jual ayam ini?
8: Ya jam 7. Maksudnya kalau misalnya ngantarin anak sekolah sih udah pasti pagi sebenarnya. Kan anak juga baru masuk sekolah. Kalau sebelum masuk sekolah dulu tuh paginya jam 7, tapi pas ngantar anak sekolah jam 6. Jadi pagi tuh kan biasa kalau habis ngantar anak sekolah pulang lagi kadang tidur lagi. Ya, terus sekarang enggak. Ngantar anak sekolah ya pulang-pulang kita menyibukkan diri gitu.
7: Ini belanja ke pasar dulu atau ngantar anak sekolah dulu ini, Dila?
8: Ngantar anak sekolah dulu pas waktunya. Jadi kan karena kita juga bukanya di jam 9. Nah, jadi ada time yang masih sisa lah itu kan buat kita belanja-belanja, karena sebelum jualan kan kita sempat nongki-nongki dulu lah pagi-pagi, biasanya kalaupun nggak pulang tidur kita nongkrong dulu lama-lama sampai jam-jam nggak jelas itu sampai pulang, karena kan ada kesibukan kita belanja-belanja, mulai datang ke rumah kita masak-masak ini masak itu gitu.
7: Baik, berarti sekarang memang istilahnya semenjak ada usaha ayam geprek ini berubah lah Dila ya, boleh dikatakan berubahnya sekitar 75% lah ya. Biasanya pulang antara anak sekolah masih bisa uring-uringan gitu ya.
8: Tidur, biasanya tidur lagi sampai jam 10, jam 11 bisa jadi tuh.
7: Kalau sekarang enggak ya, obrak-abrik dapur ya.
8: Obrak-abrik dapur.
7: Pokoknya sudah
8: HP pun standby.
7: Sudah berkelahi dengan pisau, dengan kuali, dengan panci yang lainnya gitu ya. Nah Dila, kalau boleh tahu ini, dari mana sih Dila mendapatkan resep ayam geprek ini?
8: Oh, kalau resep sebenarnya dari awal-awal kita cari-cari aja lah. Kita dari awal kan kita belajar, namanya kita juga pertama kali merintis pun dari belajar dulu kan. Ada TikTok, ada YouTube, pertamanya dari situ. Terus kita cari-cari perbumbuan apa yang dari pusat pembelanjaan, misalnya dari mama lah, dari shop kita, toko gitu kan, cari dari komen-komenan yang mana yang paling real terasa dan bintang-bintangnya yang mana, terus kita coba aja. Tapi tetap satu kali coba pun itu langsung cocok lidahnya, jadi kita tetap pilih itu dan sampai sekarang pun tetap konsisten pilih bumbu yang kita pilih aja gitu. Nggak pernah berubah-berubah, itu aja.
7: Baik, berarti bumbunya ini sebagian orang kan memilih bumbu yang sudah jadi gitu ya Dila ya, dari segi tepungnya sudah jadi. Kalau Dila sendiri apakah meraciknya sendiri atau bagaimana ini?
8: Yang sudah jadi juga sih, karena memang juga orangnya gak mau terlalu repot banget. Tapi rasanya juga oke lah, sampai tulang-tulangnya enak kali ya.
7: Baik, berarti yang memang sudah jadi juga ya, gak mau ribet gitu ya Dila ya. Yang penting begitu orang nanya makanan ada, siap gitu ya.
8: Siap.
7: Baik, siap. Tidak terasa kita juga sudah berada di penghujung kebersamaan ini Dila. Nah mungkin apa sih prinsip atau nilai yang selalu Dila pegang ini dalam menjalankan usaha hingga mampu bertahan sampai saat ini? Apalagi kita lihat grafiknya turun, naik, turun, naik, turun. Nah apa ini prinsip yang Dila pegang?
8: Kembali lagi sih harus tetap konsisten aja, kembali lagi ke konsisten kita aja sih. Prinsip yang saya harus pegang tuh konsisten. Udah jangan terlalu mendengar apa kata otak kita yang misalnya yang kayak udahlah sekarang berhenti aja lah jualannya. Enggak usah kayak gitu aja. Pokoknya tetap konsisten aja, jalani aja lah gitu. Percaya aja. Nanti ada aja kalanya naik lagi.
7: Biasanya kan kalau kita lihat ini Dila, orang jualan tuh biasanya ya rata-rata, wah ini agak sepi hari ini, mungkin aku harus buka menu baru ini, wah besok gak usah aja deh, hari ini lakunya 20, bikin capek aja, mana bahan baku naik, menyerah gitu. Kalau Dila gak ada seperti itu ya, konsisten ya?
8: Pernah berpikir seperti itu, cuman kembali lagi, tetap konsisten kita yang mengalahkan itu. Kita kembali lagi, udahlah jangan nyerah, nanti juga jalani aja. Ringan ya jadinya, ringan aja. Ringan aja, kalau enggak pun enggak bakal rugi-rugi banget kok, barangnya sebenarnya bisa disimpan terus bisa dimakan juga. Kalaupun enggak habis kan ada juga yang mau, itu kita kasih aja gitu.
7: Kadang dari kita ini kan kalau buka usaha itu ya maklum lah ya, yang namanya untung tetap pasti dipikirkan gitu ya Dila ya. Tetapi kalau memikirkan untungnya besar, nah ini bisa bikin kita gagal juga gitu ya. Tetapi bagaimana caranya usaha kita ini tetap berjalan meskipun grafiknya turun-turun naik, yang penting adalah konsisten gitu ya Dila.
8: Ya konsisten aja pokoknya. Jangan mendengar kata orang yang bilang, nanti kau rugi, nanti kau ini, gak usah. Jalani aja, konsisten aja.
7: Kalau Dila ada gak mendapatkan kata-kata seperti itu, nanti rugi lah kusikin aja, ada gak sih dapat kata-kata dari
8: ada,
7: seperti
8: ada biasanya. Itu kita juga udahlah, sampai aja lah, jualan aja lah, lumayan lah segini-segini pun. Ya udah sih. Kalau punya yang penting kita nggak rugi-rugi banget ya. Siapa juga yang mau jalan kalau untuk rugi kan? Kita jualan juga gini, kalau nggak laku ya kita juga nggak goreng semuanya. Ya nggak bakal terlalu jauh-jauh bener lah, nggak ada lah rugi-ruginya gitu. Jualan aja lah gitu. Ya untung-untung yang paling kita dapatkan tuh udah memanfaatkan waktu pagi tadi jadi lebih berguna.
7: Gitu aja. Baik, siap. Jadi kalau di sini apakah ayam geprek Dila ini begitu orang pesan baru digoreng atau memang sudah ready langsung nih Dila?
8: Ready langsung. Karena kita udah bilang ready jam 10-an, kita kan udah goreng dari jam 9. Gitu. Kalau kita dari jam 9 udah goreng, jam 10 udah ready ya, baru orang pada rebutan. Lah rebutan. Maksudnya chat-chat, kak mau pesan ini 5, pesan ini 7, pesan ini 3, kak antaranya. Dan barang-barangnya langsung kita packing. Kalau untuk goreng dadakan tuh lama lah kayaknya gitu.
7: Sementara orang menunggu juga sudah lapar gitu ya.
8: Benar, jadi kita ridikan aja jam 10. Jadi orang tahu, oh ini ayam geprek Fadila ini readynya jam 10. Ya, jam 10 pasti ready.
7: Baik, siap. Berarti di sini kunci yang Dila pegang adalah konsisten gitu ya. Seperti apapun tantangannya, baik istilahnya dari segi penjualan turun naik, ini tidak menjadi penghalang ya Dila ya. Bagaimana caranya usaha ini tetap berjalan, tetap buka dari hari Senin sampai Jumat gitu ya. Baik, siap. Dila, mungkin ada pesan atau motivasi untuk masyarakat kita semua ataupun juga pendengar, apalagi yang saat ini anak-anak muda juga yang memulai usaha, mungkin apa pesan Dila ini atau motivasinya?
8: Jangan takut memulai. Kalau kita punya basic, punya mau, punya kemauan tinggi, itu coba aja. Coba, lakukan, jangan takut gagal, coba aja. Kalaupun gagal juga, yang penting kita sudah mencoba.
7: Baik, yang pasti harus diawali dengan niat juga ya Dila ya. Oke, siap. Dila, terima kasih sudah meluangkan waktunya di sore hari ini. Semoga ayam gepreknya laris manis. Nanti kalau saya balik ke daerah Balai Karangan harus mampir nampaknya di wilayah perbatasan gitu ya. Baik, terima kasih Fadila sudah meluangkan waktunya di sore hari ini. Semoga di next kita bisa ngobrol lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga jualannya laris manis.
8: Amin.
7: Baik, mendengar itulah obrolan kami di UMKM Bicara pada sore hari ini bersama owner Ayam Geprek Perbatasan Fadila ya. Dan tentunya untuk Anda yang tidak bisa menyaksikan secara langsung obrolan kami, Anda bisa tonton ulang YouTube RRI Sanggau. Dan nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, saya akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 Pontianak mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Tetaplah bersama kami di 90.7 MHz.

0: Depo habis, buru-buru dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Dian, sebelumnya Bapak minta maaf, baru ngasih tahu kamu sekarang. Depan sudah lama sakit.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau

0: Ya, mendengar saatnya saya akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 Pontianak mengikuti warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Workspace and Learning. Segera download RRI Digital.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Pelaku usaha donat dan roti di Kabupaten Kuburaya hentikan produksi selama 3 hari karena khawatir terjadi pemadaman listrik kembali.
2: Jadi kalau misalkan kita tidak diputar modal kita kan, maklum lah kalau masalah duit nih kan, buat hari-hari biasanya kadang-kadang kan kalau kita tidak putar modal itu kan habis gitu kan bang.
1: Sintang, tomat, wortel, dan bawang merah masih jadi komoditas tradisional dengan harga tinggi.
3: Karena zaman sekarang kan sekarang naik semua, mau BBM, sembako, apapun itu naik semua. Jadi kita ini kayak langsung nggak apa-apa, yang penting barang itu ada. Karena kita lebih takut kehabisan barang daripada peningkatan harga. Misalnya seperti
4: itu. Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Korwil 9 Nusantara Kalimantan Barat edisi Senin 6 Juli 2026 bersama saya Andre Widianto. Inilah berita selengkapnya.

0: Awali informasi sore hari ini, pendengar, pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Kalimantan Barat akibat gangguan PLTU mulai berdampak pada pelaku usaha kecil. Pelaku usaha donat dan roti di Ambawang Kuala, Kabupaten Kuburaya misalnya, mengaku terpaksa menghentikan produksi selama 3 hari karena khawatir terjadi pemadaman yang berdampak pada menurunnya pemasukan. Kita simak laporannya.
1: Pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh PLN di sejumlah wilayah Kalimantan Barat akibat gangguan kebocoran boiler PLTU mulai dirasakan dampaknya oleh pelaku usaha mikro. Salah satunya pelaku usaha donat dan roti di Ambawang Kuala, Kabupaten Kuburaya. Pelaku usaha donat dan roti Ita Susanti mengatakan pemadaman yang kerap terjadi pada malam hari menghambat proses produksi. Seluruh adonan biasanya dibuat pada malam hari agar donat dan roti dapat didistribusikan ke warung-warung sejak pagi. Menurut Ita, proses pembuatan donat memerlukan waktu cukup lama karena harus melalui tahapan pengadukan adonan menggunakan mixer listrik, fermentasi, hingga penggorengan. Saat listrik padam, seluruh proses tersebut tidak dapat berjalan maksimal meski menggunakan penerangan darurat. Selama tiga hari terakhir, usahanya bahkan tidak dapat berproduksi sama sekali. Kondisi itu membuat pasokan donat dan roti ke warung-warung terhenti sehingga tidak ada pemasukan yang diperoleh.
2: Lumayan gak sih bang, soalnya kita kan usahain kan usaha kecil-kecilan kan, jadi putar modal gitu. Jadi kalau misalkan kita ndak diputar modal kita kan, maklum lah kalau masalah duit nih kan, buat hari-hari biasanya kadang tuh kan, kalau kita ndak putar modal tuh kan, habis gitu kan bang. Jadi tuh walaupun kita belanjakan duit itu, kalau misalkan kita ndak buat pun sama gak. Itunya rugi, tetap rugi gitu, karena kita ndak ada pemasukan.
1: Ita menambahkan usahanya sangat bergantung pada listrik karena menggunakan mixer menjadi bagian penting dalam proses produksi. Pekerjaan secara manual dinilai membutuhkan waktu lebih lama dan kurang efisien. Dirinya berharap gangguan kelistrikan dapat segera diatasi sehingga pemadaman bergilir tidak berlangsung lama. Dengan begitu, pelaku usaha kecil dapat kembali

0: memproduksi dan menjual dagangannya secara normal. Syarusani melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Media sosial memang memudahkan kita berbagi cerita dan mengikuti kehidupan orang lain. Namun dibalik manfaatnya, kebiasaan membandingkan diri dengan unggahan yang terlihat sempurna justru dapat memicu kecemasan hingga menurunkan rasa percaya diri. Berikut kita simak laporannya.
2: Dokter spesialis kedokteran jiwa Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat, Dr. Pascaria Novianti, mengingatkan masyarakat agar lebih bijak menggunakan media sosial karena dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Menurut Dr. Pascaria, salah satu dampak yang paling sering terjadi adalah kebiasaan membandingkan kehidupan diri sendiri dengan kehidupan orang lain yang ditampilkan di media sosial. Unggahan yang memperlihatkan kesuksesan, kemewahan maupun kebahagiaan seringkali membuat seseorang merasa hidupnya tertinggal. Akibatnya, muncul perasaan rendah diri, tidak puas terhadap pencapaian pribadi, hingga kecemasan yang berlarut.
3: Insikur, ya, dampak tadi ya, apa yang menyebabkan jadi kecemasan seperti itu ya. Jadi merasa kurang, jadi rendah diri, jadi masa depan saya seperti apa sih gitu. Akhirnya tidak puas dengan diri sendiri, padahal sebenarnya progres dia itu udah ada gitu. Tetapi yang dilihat orang sekitarnya.
2: Dr. Pascaria menambahkan masyarakat perlu menyadari bahwa apa yang tampil di media sosial belum tentu menggambarkan kondisi sebenarnya. Karena itu ia mengajak masyarakat untuk lebih menghargai proses dan pencapaian diri sendiri serta menggunakan media sosial secara sehat agar tidak memicu gangguan kesehatan mental. Dian Nestari melaporkan.
1: Tiga komoditas sayuran di pasar tradisional Sintang, yakni tomat, wortel, dan bawang merah, hingga hari ini masih dijual dengan harga tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Suryani.
4: Tomat, wortel, dan bawang merah di pasar tradisional kota Sintang hari ini masih mahal. Bawang merah dengan harga Rp65 sampai Rp70 ribu per kilogram, wortel dan tomat Rp45 sampai Rp50 ribu per kilogram. Salah seorang pembeli, Ica, mengatakan tidak terlalu khawatir dengan masih mahalnya tiga jenis komoditi ini. Yang penting tetap tersedia di pasar dengan harga yang masih terjangkau karena merupakan kebutuhan pokok untuk konsumsi keluarga.
5: Karena zaman sekarang kan setara kan naik semua, mau BBM, sembako, apapun itu naik semua. Jadi kita ini kayak langsung enggak apa-apa, yang penting barang itu ada. Karena kita lebih takut kehabisan barang daripada peningkatan harga. Saya seperti itu. Dan untuk harga sembako, kok kayak bawang, bawang merah, ininya minyak, dan lain-lain sebagainya. Ataupun harga-harga gantoman, ikan. Intinya ikan yang dahulunya bisa kita tahu lumayan murah harganya, sekarang itu semuanya pada naik semua.
4: Mahalnya harga tiga komoditi ini dibenarkan salah seorang pedagang di pasar Junjung Buih Sintang. Mama Novi mengatakan wortel dan tomat sebelumnya dengan harga Rp30.000 per kilogram. Perbedaan harga juga berpengaruh terhadap kualitas komoditi antara pangan lokal dan impor.
6: Tomat, wortel, bawang merah selama ini memang udah naik. Kalau ecerannya di sini bawang merah kan 6.000, wortelnya 4.550. Sebelumnya kan kita jual paling 30.
4: Itu untuk wortel.
6: Wortel, tomat sama.
4: Sementara itu, Kabid Perdagangan Disprindakop dan UKM Kabupaten Sintang, Erlis Kurniasi, mengatakan bahan pokok yang mengalami kenaikan harga sepekan ini, sawi hijau yang sebelumnya Rp22.000 per kilogram menjadi Rp25.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya perubahan cuaca, biaya transportasi dan distribusi juga mempengaruhi kenaikan harga.
7: Kenaikan ini dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya perubahan cuaca akibat curah hujan yang tinggi dan musim kemarau sehingga berkurangnya kapasitas produksi.
4: Sedangkan komoditas yang mengalami penurunan harga seperti cabai merah kering yang sebelumnya dengan harga Rp60.000 per kilogram menjadi Rp40.000 per kilogram, cabai rawit merah Rp65 menjadi Rp50.000 per kilogram, cabai rawit hijau Rp40.000 per kilogram menjadi Rp35.000 per kilogram, bawang putih dari Rp40.000 per kilogram menjadi Rp39.000 per kilogram. Bahan pokok lainnya masih dalam kondisi stabil dan terkendali. Suryatini melaporkan.
1: Perum Bulog Cabang Sintang berhasil menuntaskan penyaluran bantuan pangan alokasi Februari dan Maret 2026 kepada seluruh penerima manfaat di Kabupaten Sintang dan Melawi. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
8: Perum Bulog Cabang Sintang berhasil menuntaskan penyaluran bantuan pangan alokasi Februari dan Maret 2026 kepada seluruh penerima manfaat di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi. Kepala Perum Bulog Cabang Sintang Ahmad Aminuddin menyampaikan, proses distribusi bantuan telah selesai dengan capaian 100% di kedua kabupaten yang menjadi wilayah kerja Perum Bulog Cabang Sintang. Menurut Amin, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kerjasama berbagai pihak yang terlibat dalam proses penyaluran. Meski demikian, distribusi bantuan tidak berjalan tanpa hambatan. Luas wilayah serta kondisi infrastruktur di Kabupaten Sintang dan Melawi menjadi tantangan tersendiri bagi petugas di lapangan. Ia menjelaskan, pada alokasi Februari dan Maret 2026, bantuan pangan Kabupaten Sintang disalurkan kepada 45.939 penerima bantuan pangan PBP yang tersebar di 14 kecamatan. Sementara itu di Kabupaten Melawi, bantuan diberikan kepada 27.000 penerima bantuan pangan.
9: Untuk bantuan pangan kemarin kita selesai per 30 Juni, jadi 100% alhamdulillah untuk Kabupaten Sintang sini sudah tersalur semua ke penerima manfaat atau penerima bantuan pangan. Melawi sudah semua. Untuk tantangan dan kendalanya memang kita tahu sendiri kan kondisi geografis di Kabupaten Sintang dan Melawi memang cukup menantang ya, di mana ada jalan yang masih belum teraspal, kita juga ada yang lewat sungai kan, itu menjadi tantangan buat kami dan kami juga berusaha untuk mengatasinya.
8: Dengan tuntasnya penyaluran tersebut, puluhan ribu keluarga penerima manfaat di dua kabupaten telah memperoleh bantuan pangan sesuai alokasi yang ditetapkan pemerintah. Capaian ini sekaligus menunjukkan komitmen Perum Bulog dalam menjaga ketepatan sasaran distribusi bantuan, termasuk menjangkau masyarakat di wilayah yang sulit diakses. Keberhasilan penyaluran bantuan pangan hingga mencapai 100% di Kabupaten Sintang dan Melawi diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima bantuan sekaligus memperkuat upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan dan meringankan beban ekonomi keluarga di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Danindra Sita melaporkan.
10: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami dalam berita Korwil 9 Kalimantan Barat dan kami lanjutkan kembali informasi di sore hari ini pendengar. Dominasi tim-tim Eropa di Piala Dunia 2026 terus berlanjut. Sejumlah negara seperti Inggris, Spanyol, Portugal, Norwegia dan juga Perancis melangkah ke fase krusial turnamen mempertegas status benua biru sebagai kekuatan utama sepak bola dunia. Berikut laporannya.
2: Persaingan menuju gelar juara Piala Dunia 2026 diprediksi masih akan didominasi negara-negara Eropa. Hingga babak 16 besar, sejumlah tim dari benua biru tampil konsisten dan memperlihatkan kualitas sebagai kandidat kuat juara. Pengamat sepak bola Kalimantan Barat, Enfadli, menilai Inggris, Spanyol, Portugal, Norwegia, dan Prancis masih menunjukkan performa yang meyakinkan. Menurutnya, meski harus menghadapi tantangan geografis serta kondisi cuaca yang dapat mempengaruhi kebugaran pemain, tim-tim Eropa tetap mampu menjaga level permainan mereka.
11: Walaupun tidak tentang hanya tentang fisik, tetapi itu menjadi salah satu. Ya, walaupun ada hal-hal lain yang membuat negara-negara Eropa jauh lebih siap, seperti kedalaman pemain, kemudian bagaimana skill individu apa segala macamnya, itu jelas negara-negara Eropa hari ini jauh di atas negara-negara Amerika Latin.
2: Fadli mengatakan kekuatan utama negara-negara Eropa terletak pada kedalaman skuad dan kualitas individu pemain yang merata di setiap lini. Hampir seluruh pemain mereka berkompetisi di liga-liga terbaik dunia, sehingga memiliki pengalaman serta kemampuan teknis yang sangat baik. Ia menilai kualitas tersebut masih menjadi pembeda dibandingkan sejumlah negara dari Amerika Latin maupun konfederasi lainnya. Karena itu, peluang tim-tim Eropa untuk kembali mengangkat trofi Piala Dunia 2026 dinilai masih sangat terbuka. Dian Lestari melaporkan.
12: Info cuaca hari ini.
1: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Iskandar. Silakan Iskandar, laporan Anda.
13: Selamat sore rekan Andre di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca saat ini di Kalimantan Barat terpantau secara umum cerah berawan, namun di beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang secara tidak merata, yaitu di sebagian Kabupaten Bengkayang, Landak, Sanggau, Skadau, Ketapang, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiran cuaca esok hari Selasa 7 Juli 2026, kami perakirakan di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Waspada potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat maupun petir serta angin kencang berdurasi singkat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam sepekan ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau melalui sosial media Instagram BMKG Kalbar atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Iskandar. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
1: Baik, terima kasih Iskandar, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Iskandar. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Auk deh, tahu bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
7: Hei, dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar Beda Bol ini.
14: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, tertidup gua radio den, ngoping, Beda Bol, wa RRI Sangang ngan entikong.
15: Beda Bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Beda Bol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
18: Udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
19: Amat sih.
18: Iya nih, ada urusan. Ayo.
19: Ayo, hati-hati, Bray. Ayo,
2: hati-hati ya.
19: Hati-hati, Bray.
7: Baterainya sekalian, Pak.
5: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
7: Iya, Pak.
5: Hari ini dia ulang tahun.
7: Oh.
5: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
7: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
5: Oh, boleh Mbak, boleh.
10: Don't move, don't tekan.
5: Ini mas-masnya di depan kok, ya naik motor sambil ngerokok toh. Aduh, mataku, aduh, perih.
4: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz secara di Sanggau dan juga Ntkong di siang hari ini. Informasi kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini dan baru saja tadi pendengar mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama Pro 1 Pontianak. Pada informasi untuk Anda di sore hari ini, informasi ini dikutip dari portal resmi kami rri.co.id yang mana KPK mendalami temuan 55 kg logam platinum di mobil Bupati Langkat Syah Afandi pada saat operasi tangkap tangan OTT. Penyidik akan menelusuri asal-usul serta dugaan keterkaitan logam tersebut dengan perkara korupsi yang sedang disidik. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan mengkaji alasan platinum itu berada dalam penguasaan Syah Afandi, yang mana menurutnya penyidik juga akan mendalami kemungkinan logam tersebut merupakan pemberian dari pihak lain. Baik, pendengar, untuk informasi selengkapnya silakan Anda baca di portal resmi kami rri.co.id dan informasi lainnya masih terus dihadirkan untuk Anda.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.
2: Kakak,
3: Kok
2: bisa sih udang, kepiting, lobster, kalau direbus bisa merah gitu?
3: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
2: Oh, gitu ya?
3: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
2: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
4: Setiap pagi di Sanggau, dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
5: Pro 1 RRI Sanggau, 97 MHz.
6: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
5: berita terpercaya,
7: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
4: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
8: Pro 1 RRI Sanggau.
5: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
8: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id. Sumber

Iya, pada informasi selanjutnya untuk Anda di sore hari ini, informasi seputar dunia olahraga ya pendengar ya. Yang mana kegagalan melangkah ke babak 16 besar tidak mengurangi kebanggaan masyarakat Tanjung Verde terhadap tim nasional mereka. Setibanya di tanah air, The Blue Shark disambut bak pahlawan setelah mengukir sejarah perdana di Piala Dunia 2026. Pendengar, melansir dari AP News, kepulangan timnas Tanjung Verde bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Negara tersebut pada Minggu 5 Juli 2026, yang mana ribuan warga memadati jalanan untuk menyambut para pemain yang baru kembali dari Amerika Serikat. Perjalanan Tanjung Verde di Piala Dunia memang telah berakhir setelah kalah dramatis 2-3 dari Argentina pada babak 32 besar. Berikut untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Semulu. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Semulu, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bro, jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Pendengar Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz RRI Sanggau dan juga Entikong. 17 lebihnya 13 menit waktu Indonesia Barat saat ini, informasi masih terus dihadirkan untuk Anda terkait dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM ya, terus memperkuat kapasitas laboratorium nasional melalui pengembang infrastruktur dan perluasan kerjasama internasional. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan pengakuan global terhadap hasil pengujian laboratorium sekaligus menjamin keamanan produk obat dan makanan yang beredar di Indonesia. Kepala BPOM Taruna Ikran mengatakan pengembang laboratorium akan dilakukan secara bertahap dengan dukungan pendanaan dari ASEAN Development Bank, yang mana penguatan itu tidak hanya berfokus di Jakarta tetapi juga menjangkau berbagai daerah di Indonesia. Pendengar, untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Yah, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska toh?
0: Iya.
1: Siska yang IP 1 yang baru satu kelas toh. Astaga Siska, kenapa kok baru saling?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu, kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
4: Ada info heboh di grup WA.
3: Jalan keluar.
4: Viral juga di media sosial.
3: Semuanya.
4: Eh, tapi benar nggak sih?
5: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis. Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, mendengar Anda masih bersama kami di 97 MHz dari Sanggau di sore hari ini ya. 17 lebihnya 36 menit waktu Indonesia Barat, dan sesaat lagi pada pukul 17 lebih 49 menit waktu Indonesia Barat nanti akan dikumandangkan azan maghrib ke ruang dengar pendengar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Terlebih dahulu saya akan hadirkan informasi untuk Anda di sore hari ini ya. Ya, mana informasi ini dikutip dari portal resmi kami rri.co.id terkait dengan otoritas jasa keuangan OJK yang terus memperkuat pelindungan konsumen dari ancaman penipuan digital atau scam. Nah, pendengar, langkah ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan. Oleh sebab itu, OJK menjalin kerjasama dengan berbagai pihak termasuk United Nations Office on Drugs and Crime atau UNODC ya. Kolaborasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan terhadap berbagai modus penipuan digital yang terus berkembang. Berdasarkan informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id. Lagu-lagu Reji Islami terlebih dahulu kami akan hadirkan untuk Anda sembari menunggu kumandang azan maghrib.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Pendengar, baru saja tadi dihadirkan lagu-lagu religi islami untuk Anda sembari menunggu kumandang azan maghrib ya. Pada pukul 17:49 waktu Indonesia Barat. Dan bagi Anda untuk kaum muslimin dan muslimat yang saat ini mungkin juga sudah bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib di hari ini pada pukul 17:49 waktu Indonesia Barat.
4: Jangan bersedih, perbanyaklah istighfar karena Allah Maha Pengampun. Maka, aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Perbanyaklah istighfar agar Anda dapat menemukan jalan keluar, mendapatkan ketenangan batin, harta yang halal, keluarga yang salih, dan hujan yang deras. Allah berfirman, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaannya. Quran Surat Hud ayat 3. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberi jalan keluar untuk setiap kecemasan dan akan membukakan pintu keluar dari setiap

Pendengar, pukul 17.49 menit waktu Indonesia Barat, saat ini telah masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Dan saatnya dikumandangkan azan maghrib ke ruang dengar pendengar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Allah.

Nasihat Abu Zakaria Ar-Razi atau Yahya bin Mu'adz Ar-Razi yang populer dengan obat hati adalah seorang sufi yang juga ulama besar kelahiran kota Rai Teheran pada akhir abad 2 Hijriah atau awal abad 3 Hijriah dan wafat tahun 258 Hijriah. Oleh Sunan Bonang, syair obat hati di

tabuk yang terbuat dari kayu, kemah yang terbuat dari kain dengan roti gandum, jauh lebih mulia ketika kita mampu menjaga kehormatan kita daripada istana yang indah, taman yang rindang, namun dipenuhi dengan keresahan dan kegundahan. Ujian ibarat penyakit yang pada saatnya nanti pasti akan sembuh. Barang siapa terburu-buru untuk membuangnya, maka kondisi tubuhnya akan semakin melemah dan akan semakin parah. Demikian pula dengan musibah dan ujian yang pada saatnya nanti akan hilang bersama bekas-bekasnya. Oleh sebab itu, kewajiban orang yang mendapat ujian adalah bersabar, menunggu datangnya jalan keluar, dan senantiasa berdoa. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87. Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Rabb-nya kecuali orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hijr ayat 56. Sesungguhnya, rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Araf ayat 56. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Janganlah kamu bersedih, karena sesungguhnya Allah bersama kita. Quran Surat

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz. Informasi masih terus kami hadirkan untuk Anda. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan tengah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Kabupaten Kuantan Singingi, Kuansing, Riau pada Senin 6 Juli 2026. Yang mana penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, saat ini tim penyidik masih berada di lapangan untuk melakukan penggeledahan. Namun Budi belum mengungkap lokasi yang digeledah maupun barang bukti yang ditemukan, dan Budi juga mengatakan informasi mengenai lokasi penggeledahan dan hasil yang diperoleh penyidik akan disampaikan pada kesempatan berikutnya. Pendengar, untuk informasi selengkapnya silakan Anda baca di portal resmi kami rri.co.id, dan informasi lainnya masih terus dihadirkan ke ruang dengan Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau dan juga NTKONG.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
2: Ada info heboh di grup WA.
1: Jalan keluar.
2: Viral juga di media sosial.
1: Semuanya.
2: Tapi benar nggak sih?
3: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
4: Mas, ini mas, baksonya mas.
5: Udah nyampe baksonya.
6: Iya, masih panas nih.
5: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, kenapa kamu diem?
6: Mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Kenapa? Yang itu aja.
5: Emang kenapa mangkok kamu, Leh?
6: Saya mau yang itu.
5: Apa bedanya mangkok saya ini?
6: Ada gambar ayamnya.
5: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
6: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
5: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda apa gimana?
6: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
5: Ayamnya iya bener kamu ini, Leh.
7: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: Bali, siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing, kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, baik kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

Iya, benar, Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz. Ya, informasi masih terus dihadirkan untuk Anda. Yang mana di sini Kementerian Pekerjaan Umum PU ya mengalokasikan anggaran sebesar 26,30 triliun rupiah untuk pembangunan 100 unit sekolah rakyat tahap 3 pada 2027. Anggaran tersebut juga mencakup sebagai uang muka pembangunan sekolah rakyat tahap 4 yang akan dikerjakan melalui skema kontrak tahun jamak atau multi-years contract MYC pada 2027 hingga 2028. Pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU, Kuswara mengatakan program tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025. Nah, pendengar, yang mana Kuswara dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 5 DPR RI di Jakarta pada Senin 6 Juli 2026, ia menjelaskan dana tersebut dialokasikan untuk membangun 100 unit sekolah rakyat tahap 3 sekaligus membiayai sebagian uang muka pembangunan 100 unit sekolah rakyat tahap 4 yang akan dilaksanakan dengan skema MYC hingga 2028. Informasi selengkapnya silakan Anda baca di portal resmi kami rri.co.id, dan informasi lainnya masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan Singobarong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng Singobarong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng Singobarong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng Singobarong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.
1: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini...
2: Ada info heboh di grup WA.
1: Jalan keluar.
2: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi bener gak sih?
3: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
4: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
5: Iya, pendengar, kami masih terus hadirkan informasi untuk Anda di malam hari ini. Informasi ini kami kutip dari portal resmi kami, rri.co.id. Ya, pendengar, informasi untuk Anda di malam hari ini informasi terkait dengan sebanyak 5 usulan warisan budaya tak benda WBTB asal Kabupaten Sanggau dinyatakan lolos dalam sidang penetapan tingkat nasional yang digelar Kementerian Kebudayaan. Yang mana Ketua Sanggar Segentar Alam Sanggau Sunario mengatakan seluruh usulan dari Kabupaten Sanggau menjadi bagian dari 14 usulan Provinsi Kalimantan Barat yang dinyatakan lolos pada tahun 2026. Pendengar, proses pengusulan 5 warisan budaya tak benda tersebut difasilitasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau melalui bidang kebudayaan dengan diawali riset dan pengumpulan data, penelitian terhadap tradisi Nosub Minopodi dan Cupin Anyam Rampit melibatkan tim dayakologi bersama sejumlah narasumber budaya di Kabupaten Sanggau. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id dan informasi lainnya Anda juga bisa di aplikasi rri.co.id dan tentunya Anda juga bisa mendengarkan siaran kami di frekuensi 97 MHz.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai...
3: Ya, peringatan pukul 18.59 waktu Indonesia Barat saat ini saya sudah kebersamaan kami menemani peringat di Sanggau sore edisi hari ini ya. Saya semua mewakili tim kerabat kerja Sanggau sore lainnya mundur pamit dan selanjutnya peringat akan ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau malam. Tentunya juga akan menghadirkan informasi dan juga program acara lainnya untuk Anda. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sesaat lagi saya akan ajak peringat untuk bergabung bersama Pro 3 RRI mengikuti dinamika, mengikuti warta berita.

0: Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis.
1: Presiden Prabowo menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran bebas. KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak serta aman dari perompak. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lauren Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Malaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak, dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
3: Batasan di Selat Malaka kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
4: And will now expand by another 1,000.
2: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
5: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
2: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
0: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
0: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat

0: gratifikasi dan pelayanan publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut. Apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak?
1: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
2: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Seperti itu ya, oh ya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, ya itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
1: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
4: Narkoba yang melibatkan narapidana atau warga binaan di lapas narkotik kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
5: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari lembaga permasyarakatan atau lapas narkotika kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Dirres Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KE, di mana KE merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba. Tangkapan Dit Polairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
4: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di lapas narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktur Narkotika.
5: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang, Nopriyadi, menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
6: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya, kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan handphone tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini dan seluruh warga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian, memang keterbatasan kami untuk semuanya clear bersih itu belum bisa.
5: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
3: Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon.
8: Peraturan daerah atau perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum Kemenkum Kalimantan Tengah Hajrian Nur menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
7: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah ini kita terus dorong.
8: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
9: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita. Nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
8: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Presiden Direktur Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK di TikTok maupun Tokopedia Group, melainkan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
10: Kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang...
11: Presiden Direktur PT Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurut Stefani, perusahaan saat ini melakukan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility di lingkungan TikTok Group. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini.
10: Memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
11: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengapresiasi klarifikasi yang disampaikan manajemen TikTok Group mengenai penataan tenaga kerja tersebut. Menurut Yasir Lee, skema internal mobility memberikan kesempatan kepada pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group.
12: Di mana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja.
11: Dalam pertemuan tersebut, TikTok Group menyampaikan saat ini sedang membuka lebih dari 100 posisi pekerjaan di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menilai pembukaan lowongan tersebut menunjukkan usaha TikTok Group untuk terus berkembang sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Yang sekarang sedang dilakukan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Festival Musik Tahunan Prambanan Jazz kembali digelar yang menarik antusias puluhan ribu penonton dengan menampilkan sejumlah artis papan atas dengan lagu-lagu populernya. Dian Parwanto menyampaikan informasi selengkapnya.
13: Tahun ini kita mencoba merayakan, namanya merayakan bersama kegembiraan. Makanya temanya Celebrate the Joy.
14: Prambanan Jazz Festival 2026 resmi berakhir semalam. Sederet musisi papan atas baik tingkat nasional hingga internasional tampil dalam gelaran bertajuk Celebrate the Joy. Selama 3 hari sejak Jumat lalu, Prambanan Jazz Festival mampu menarik puluhan ribu penonton yang terhanyut dalam setiap alunan musik yang dibawakan. Momen menarik juga hadir saat penampilan Tulus di hari terakhir pelaksanaan dengan sederet lagu yang mengiringi keseharian anak muda saat ini. Di samping lagu-lagunya yang populer, di Prambanan Jazz Festival, Tulus juga secara khusus mendengarkan lagu terbarunya berjudul Teh Hijau yang juga mengundang antusias para penggemarnya.
15: Saya Tulus, saya rasa orang yang menulis lagu. Saya sangat tidak sabar untuk nyanyi malam hari ini karena saya bawa lagu baru teman-teman malam hari ini. Teman-teman kalau hafal lirik lagunya, seperti biasa saya akan ingatkan berkali-kali untuk ikut bernyanyi bersama saya. Jadi nanti sepanjang pertunjukan jangan bosan-bosan ya, saya akan ajak lagi dan lagi, oke?
14: Founder Prambanan Jazz Festival, Anas Alimi menyampaikan, bagi musisi non-jazz, Prambanan Jazz Festival tahun ini menghadirkan program unik bertajuk Playing Jazz. Melalui program ini, musisi populer dari berbagai genre ditantang untuk mengaransemen lagu-lagu mereka ke dalam bentuk musik jazz.
13: Selain untuk musisinya, kita juga mendengar kritikan dan dari musisi-musisi yang lain maupun dari teman-teman yang lain bahwa festival jazz kok musik kurang jazz. Maka tahun ini kami menggandeng kurator festivalnya yaitu Mas Sadu Rasidi. Beliau ini putranya Mas Idang Rasidi almarhum ya. Dan alhamdulillah kita bikin line up-nya ini. Kalau kita hitung mungkin komposisinya bisa 60% sudah berbau jazz.
14: Selain menjadi pesta musik, Prambanan Jazz Festival diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang masif bagi wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Anas mengaku telah menerima banyak laporan mengenai lonjakan keterisian hotel, restoran, hingga jasa rental kendaraan yang habis disewa.

0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat dengan telah menembus angka 500 kasus virus Ebola. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga telah menetapkan wabah Ebola di Kongo dan Uganda menjadi status darurat yang berpotensi mengancam negara lain di mana risiko penyebaran lebih lanjut di kawasan tersebut tergolong tinggi. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, turnamen pramusim Piala Presiden kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Niar Abdul Itiloli melaporkan langsung dari Jakarta. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Turnamen pramusim Piala Presiden tahun ini kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 sendiri akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan juga 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya pada konferensi pers yang diumumkan pada siang tadi di kawasan Senayan, Jakarta, menjelaskan bahwa usai konferensi pers Erick menjelaskan bahwa memang ada beberapa alasan kenapa tahun ini ada perubahan dalam jumlah tim tamu serta tim peserta. Jika di tahun sebelumnya atau di tahun 2025 ada jumlah tim peserta yang mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden ini sekitar 6 tim, maka pada tahun dengan 2 tim tamu, maka pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 8 tim dengan total diantaranya 5 tim dari Liga Indonesia serta 3 tim tamu diantaranya. Dari tim Indonesia sendiri akan hadir Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia musim 2025-2026. Kemudian juga ada Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan juga PSMS Medan. Sementara dari 3 tim tamu lainnya diantaranya yaitu Port FC dari Liga Thailand, kemudian ada DPMM FC dari Brunei Darussalam, serta Tampines Rovers dari Singapura. Dan Erick menjelaskan bahwa memang salah satu yang ingin dihadirkan selain daripada persaingan dengan tim-tim Asia Tenggara yang tentunya tahun ini akan jauh lebih menarik karena Indonesia juga akan turut ya, serta dalam Piala AFF yang akan bergulir pada akhir Juli hingga Agustus mendatang. Selain itu juga Erick Thohir menyebut bahwa ia ingin kembali menghadirkan romantisme ataupun kenangan atau memori dari para pecinta sepak bola terhadap persaingan-persaingan yang klasik di Liga Indonesia seperti pertemuan antara Persija dan Persib, kemudian juga Arema dan Persebaya.
2: Ya, memang ini kan Piala Presiden yang terdekat dan kita juga ingin memastikan klub-klub yang hadir, terutama yang dari Indonesia, klub-klub yang selama ini sudah membangun sejarah sepak bola Indonesia. Baik untuk zaman perserikatan ataupun zaman kerja seperti hari ini. Nah, karena itu kita mengundang Persib, Persija, PSMS, ya, Persebaya, dan tentu Arema yang memang langganan Piala Presiden. Nah, artinya saya juga menantang para klub-klub yang punya legenda ini. Apalagi kita tetap mengundang juga kan juara bertahan, Pot.
1: Dan pendengar, pada turnamen kali ini salah satu yang kembali hadir yaitu Port FC yang merupakan juara dari musim sebelumnya yaitu di edisi 2025 di mana beberapa pemain timnas ada di dalamnya, salah satunya adalah Asnawi Mangkualam yang kemarin di edisi 2025 ikut bersama Port FC mengangkat trofi juara Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan untuk perhelatan tahun ini, tahun lalu dari 6 peserta tersebut diantaranya yang menjadi juara adalah Port FC dari Thailand, kemudian runner up-nya atau juara duanya adalah Oxford United dari Inggris, serta juara 3 atau posisi 3 itu diraih oleh Dewa United dari Liga Indonesia. Dan direncanakan 2 daerah akan menjadi tuan rumah pelaksana pada edisi 2026 ini, diantaranya adalah Surabaya dengan Stadion Gelora Bung Tomo, sementara kota berikutnya yaitu Bandung dengan Stadion Sijalak Harupat. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta. Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Iya, pendengar, terima kasih kebersamaannya bersama kami di RRI Sanggau ya, di 97 FM yang kami pancarluaskan dari wilayah kawasan Sawang Merah, Sanggau. Edisi Sanggau Malam, Anda bersama kru-kru yang bertugas di 6 Juli 2026 nanti akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Beberapa sesi acara akan bersama kita, dan antaranya pukul 19 hingga 19.30 tadi telah Anda ikuti informasi Warta Berita Sentral Pro 3 RRI, dan 19.30 hingga 20 Mimbar Rohani Agama Islam. Kemudian di 20.10 ya. Ya, maksud kami pukul 20 hingga 20.10 Anda akan kami hadirkan Sandiwara Radio. Dan kemudian 20.10 hingga 22 seperti biasa, musik dan informasi menemani ruang dengar Anda malam hari ini, ditemani lantunan lagu-lagu daerah. Kemudian di 22 hingga 24 seperti biasa, lantunan lagu-lagu pop teman kenangan akan menemani suasana istirahat Anda bersama keluarga di sesi Sapa Malam. Demikian pendengar, beberapa sesi acara yang akan menemani kebersamaan kita di edisi malam hari ini, 6 Juli 2026. Saya Eko Karjuan.

Rasulullah bersabda, "Man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, puasa saja. Puasa saja. Belum tadarus, belum tahajud, ya, belum zakat, belum sedekah, belum iktikaf. Puasa saja diamalkan di bulan suci Ramadan, Allah ampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Subhanallah, maka itulah sebabnya akhir Ramadan, selesaiki berpuasa satu bulan, kita tutup di satu Syawal dengan beraidil fitri, kembali menjadi suci. Suci dari dosa dan kesalahan. Dengan catatan, dosa itu ada dua sumbernya. Dosa itu ada dua sifatnya. Satu, dosa kepada Allah. Yang kedua, dosa kepada sesama manusia. Seolah-olah Allah ingin berkata kepada kita, Dasat, Ramadan, hapus mi dosamu. Ramadan, tidak ada mi dosamu sama saya. Sekarang, bersihkan dosamu kepada tetanggamu. Bersihkan dosamu kepada temanmu. Bersihkan dosamu kepada saudara-saudaramu. Sebelum kau minta maaf sama saudara-saudaramu, saya tidak maafkan kau. Nah, inilah makanya kalau kita orang Indonesia, selesai Ramadan ada disebut halal bihalal. Apa itu halal bihalal? Bahasa Arab yang hanya ada di Indonesia. Inilah hebatnya bangsa Indonesia, Pak. Bukan cuma ranking satu korupsi. Ya, orang Indonesia itu kan luar biasa, Pak. Istimewa. Kalau di Arab Saudi, koruptor dipotong lehernya. Di Malaysia, pencuri dipotong tangannya. Di Indonesia, koruptor dipotong masa tahanannya. Luar biasa ini Indonesia, Pak. Bayangkan jagonya ini orang Indonesia. Ini halal bihalal, bahasa Arab yang hanya di Indonesia. Bapak pergi ke Saudi, sampai tua tidak didapat itu apa itu halal bihalal. Ini hanya tradisi yang saya kira pun bagus. Meskipun ada juga teman-teman kita yang mengatakan halal bihalal bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi, sesat. Nah itu, maka dia ganti namanya Tabligh Akbar Silaturahim. Sama ji bos, judulnya beda ya. Tidak ada juga bilang hadis Nabi bilang haram menggunakan kata halal bihalal. Kecuali ada bilang haram ya jangan ikuti. Kan tidak ada juga, sama ji. Bilang maulid bid'ah haram, tidak ada pada zaman Nabi. Ahlus sunnah wal jamaah bilang istilah maulid. Mereka yang tidak mau bilang istilah maulid, nah ganti apa? Tabligh Akbar Sirah Nabawiyah. Sama jitu. Casingnya ji beda, judulnya beda, isinya sama. Karena itu begitu. Nah, tidak baguslah kita selalu membidah-bidahkan, apalagi sampai mengunduduk orang sesat masuk neraka ya. Yang paling bagus itu kamu tidak mau maulid, jangan mi. Tapi jantung kau bilang sesat, ya maulid. Nah, itu bertengkar kita, Pak. Maulid, sesat. Nah, bilang orang tua dari dulu, agama apa itu? Kita dari kecil kita maulid, tiba-tiba kau bilang sesat. Nah, menimbulkan pertengkaran di antara kita. Saya tanya, kenapa kira-kira enak orang makan, Pak? Kenapa kira-kira kita enak makan, Pak? Hah? Kenapa kira-kira enaknya? Maga namanya kumandriki. Kira-kira kenapa kita enak kalau makan masuk di mulut? Kenapa? Karena salah satu sebabnya, karena gigi kita beda-beda. Yang memutuskan mie, gigi seri. Nah ini di depan. Masuk ke dalam susah dirobek, ada gigi taring. Makan ayam dikasih begini tuh. Tidak ada orang makan daging ayam. Ya? Kasih begini, mina jatuh semua gigi nu. Yang ketiga, masuk ke dalam yang susah dikasih pecah. Ada namanya gigi geraham. Nah, coba bayangkan Pak, seandainya gigi tak semua gigi geraham, tidak ada gigi serina. Bagaimana kita makan mie? Susahnya diputus itu. Ayo. Atau semua gigi seri. Bagaimana kita makan kacang? Deh, lamaan itu baru habis. Itulah perbedaan, indahnya perbedaan. Jadi jangan suka salah-salahkan orang yang berbeda. Karena itu sunnatullah yang membuat kita bingung kalau kita tidak mau menerima perbedaan itu. Ya, orang takdir saja itu kan. Bila Nabi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya melihat Nabi takbir sejajar dengan bahu. Ayo,
Kalimat teksnya hadis sejajar dengan bahu. Mana yang disebut sejajar? Kira-kira. Coba ada yang bisa praktekkan. Mana itu sejajar? Sejajar dengan bahu. Angkat takbir sejajar dengan bahu. Ini namanya bahu. Coba coba pendek, Pak. Coba makin pendek. Di depan takbir masing-masing. Coba bagaimana yang Bapak anggap sejajar dengan bahu. Beda mi. Bapak, beda tommi. Apa lagi? Coba sejajar dengan bahu. Beda tommi. Coba. Lain topa. Kenapa? Beda-beda. Karena tidak ada gambarnya dilihat. Tidak ada videonya. Teksnya saja. Sejajar dengan bahu. Maka ada ulama dia begini. Allahu Akbar. Kenapa? Karena dilihat dari depan. Sejajar. Begini. Ada juga yang begini. Allahu Akbar. Kenapa? Sejajarnya dari atas. Apa? Itu. Semua cocok itu. Kenapa? Karena tidak ada gambarnya Nabi. Tidak ada videonya. Beda kalau beli Bapak, beli elektronik. Kan ada namanya tutorial. Di foto, di shooting, di putar baterainya. Buka ini, kasih masuk baterai. On. Diajarkan secara detail. Kalau hadis kan teks saja. Allahu Akbar. Cocok. Yang kasih bertengkar kok kalau kau kasih salah yang begini. Allahu Akbar. Kau bertengkar kok kalau kasih salah begini. Itu. Yang kau kasih salah orang. Ada yang begini, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Penting ada dalilmu. Laksanakan. Nah, inilah kalau kita tidak mau menerima perbedaan pasti bertengkar, Ki. Ya? Sama. Orang turun sujud. Allahu Akbar. Kan dua itu hadisnya. Semua sahih. Satu, lututnya dulu turun. Ini anak muda ini. Hah? Yang kedua, tangannya dulu turun. Jopan siunga. Yang sudah muka-muka sakaratil maut ini di depan saya. itu dulu turun. Kenapa? Karena madodo ini baterainya, Pak. Cauk mana nih minyak-minyaknya. Nah, jadi dia turun begini dulu, Pak. Pelajari hadisnya. Oh, ternyata yang lutut dulu turun, yang tangan dulu turun pada saat Nabi itu sholat, tangannya dulu turun. Nabi lagi perang. Di tengah pegunungan, batu-batu. Maka kalau lutut dulu turun, sakit. Ah, maka tangannya dulu turun. Pelajari-pelajari kenapa lutut dulu. Oh, di Madinah, Nabi di rumah, masjid, pasir. Tidak perlu masalah. Nah, ini yang kasih bertengkar kita, kalau suka salahkan orang ya. Nah, maka salah satu konsep agar kita tidak berpecah belah, menerima perbedaan. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kembali tadi memaafkan. Orang yang tidak mau memaafkan, itu berat perasaannya. Dendam. Dan itu dendam tidak bisa orang tidur. Misal toh, marah kita sama seseorang. Mau kita balas dendam, tidak bisa kita tidur. Malam dipikir. Bagaimana caranya saya balas ini? Itu orang yang kita dendami tidur, Mi. Kita belum tidur. Bagaimana caranya besok ini di kantor? Ku kaki sempes bannya. Nah pikir, kasih kempes bannya. Nah pikir lagi, bah. Ada security. Nah lihat, Kak. Dah ganti lagi otaknya. Tidak cocok ini. Belum pi tidur. Itu orang yang dendami tidur, Mi. Oh, kalau begitu, mau pi pulang, baru ku kasih kempes. Nah pikir, ada tuh nanti orang lihat, Kak. Tidak bisa tidur. Maka orang yang pendendam itu, biasanya banyak penyakitnya. Maka itulah Islam melarang kita dendam. Nah sekarang bagaimana menyambungkan persaudaraan dalam berhalal bihalal. Nah, tradisi kita orang Indonesia begini saja. Maaf lahir batin, dunia akhirat, sengaja tidak disengaja, ujung rambut sampai ujung kaki. Ini Pancasila, model Pancasila ini. Ada lebih modern, Pak, sekarang. Foto anakna, strina, baku felu, baru dia bikin tulis minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, sengaja tidak disengaja. Tulis itu tuh gitu toh. Nah, itu tidak sesuai Islam. Dikirim-kirim saja begitu enggak cocok. Datangi orang. Caranya satu jabat tangannya. Ya? Nah. Dua, jamaki cipika-cipiki. Nah, itu di kantor-kantor biasa laki-laki perempuan baku cipika-cipiki tongi. Jangan mi.
Ya, kalau sama-sama kita laki-laki oke lah. Tapi saya serintong itu kalau apalagi daerah Kalimantan bukan lagi cipika-cipiki. Kumis. Kumis. Bapak tidak pernah rasakan kumis. Masya Allah. Ya, sudah. Jabat tangannya. Pandang matanya. Karena kadang-kadang orang jabat tangan tidak lihat kita. Ya, mana kok? Ah, itu tidak seperti Rasulullah. Pandang matanya. Senyum. Senyum ki, ada tongoran lihat kita pindah pabul lakang ki mata. Endah, senyum bos, senyum. Ya, yang keempat, selawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan yang kelima, ini yang banyak orang tidak laksanakan. Apa? Sebut judulnya dosa. Apa judulnya? Datang ki sama tetangga tak. Minta maaf kak, salah kak selama ini. Kenapa? Tanah tak memang itu. Yang kupagar. Sekarang maafkan saya. Saya akui saya salah. Nabi lah yang punya tanah. Ku maafkan ki. Kasih kembali dulu tanahku. Tidak cocok. Tahu kita minta maaf saja baru tanah orang tetap kita ambil. Enak. Ya. Kecuali Nabi bilang tidak apa-apa. Saya maafkan ki. Nah itu halal. Tidak ada masalah. Tapi selama dia bilang kasih kembali. Harus kasih kembali. Bagaimana caranya? Nah, sudah di beton. Jangan ki rusak. Beli. Nah itu harus begitu. Dan saat maafkan kak. Kenapa? Waktu pilwali 2013, kita suruh kak bikin baleho 10, 5 jiku bikin. Ah, pantas saya kalah, kasih kembali itu. Ah, baru sah. Ya? Nah, bapak-bapak nanti minta maaf sama istri, harus sebut. Pulang kita nanti ini, minta maaf sama istri, tak ibu maafkan kak. Eh, Nabi lah Ustaz Dasat sebut judul. Jamma ku nanti kak jalok ku sedek. Apa itu main? Nabi lah, jamma ku saja, maafkan mak saja. Nabi bilang, asal buku apa? Nabi bilang, pernah kak dulu itu tugas di Jakarta, 2 bulan. Itu nak tugas kuliah di Jakarta. Iya, selingkuh kak. Hilap kak, selingkuh kak Nabi bilang istrinya. Saya maafkan kau, begitu memang manusia biasa. Kadang-kadang kita salah. Karena waktumu juga tugas di Jakarta, saya juga selingkuh. Astagfirullah. Hancur tong ini pak. Selesai ceramah begini, tiba-tiba ada data. Dia bilang, masalah ini cara mana ustaz kak? Kenapa ada masalah? Nabi bilang, tetangga tentara. Terus pacaran sama itu tentara, istrina. Terus nanti kalau pulang aku kasih tahu, maafkan enggak pak? Pernah aku pacar istri tak? Dek, jangan kau tolong nembak kau. Artinya apa? Kalau besar resikonya, diam-diam lagi saja pak. Jadi kalau kita pikir ini kacau rimba persilatan, dia sudah diam saja. Saya sudah minta maaf Ustaz. Tapi dia tidak maafkan. Lakukan 1 kali. Masih tidak maafkan, lakukan 2 kali. Masih tidak dimaafkan, lakukan 3 kali. Sampai 3 kali, masih dia tidak maafkan, kembalikan kepada Allah. Berdoa maki. Ya Allah, sudah aku lakukan. Saya sudah lakukan apa yang engkau perintahkan. Saya minta maaf sama dia. Tapi dia tidak maafkan saya. Wakili saya. Ini kalimat penting. Wakili saya di hari pengadilan kelak. Jadi di akhirat kelak, bukan kita nak hadapi. Allah. Maka dia akan panggil, dipanggil oleh Allah. Di sini kau dasar. Banyaknya itu dosamu, ku maafkan kau. Banyaknya itu kesalahanmu, saya maafkan. Kenapa itu temanmu satu saja kesalahannya, kau tidak maafkan dia? Nah, maka kita minta maaf. Malu ke JPI rumah, Ustaz minta maaf. Ada cara gampang. Gimana caranya? Datang ke berjamaah di masjid. Liaki di mana? Misalnya hari Jumat saja dia datang. Hari Jumat ikuti, Pak. Begitu dia duduk di sini, duduk langsung di sampingnya. Dia menghadap ke sana, tunggu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu pak, jangkit dulu kita. Baru begitu dia balik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru maki kita, Assalamualaikum. Tenang itu pak. Tidak mungkin langsung dah dorong kata. Apa? Tidak. Setan itu orang pak, kalau dia masih berkasih begitu. Tapi tunggui. Kasus sudah maki sikat gigi. Tuh, bersih-bersih mimu kata pakai parfum. Nah, salam. Dia balik, Assalamualaikum. Jangan lalu ku bersin. Bah, tambah berjin, tambah cacau itu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Inilah inti daripada memaafkan. Ya? Wal'afina, memaafkan sesama manusia. Ada lagi di atasnya, Pak. Itu memaafkan di atasnya lagi. Ini hanya Nabi kira-kira yang bisa melakukan. Apa itu? Mukhlisin. Di atasnya itu pemaaf. Ada lagi, Pak. Ini tingkatan paling hebat. Mukhlisin. Innallaha yuhibbul mukhlisin.
innallaha yuhibbul mukhlisin. Apa itu mukhlisin? Bukan cuma memaafkan, setelah dia maafkan dia berbuat baik sama itu orang. Wah, ini tingkat para nabi. Gampang diomongkan tapi susah diaplikasikan. Mana contohnya? Coba ingat kisahnya Taif. Dilempari, Pak. Datang balat bantuan. Jibril berkata, "Muhammad, saya diperintah Allah untuk hancurkan ini. Kau berdoa saja, ku hancurkan ini orang Taif." Apa kata Nabi? "Jangko. Kalau Allah mau mendengar doaku, maka aku berdoa, ya Allah, berikan mereka hidayah. Dia begitu kepada aku karena dia tidak tahu apa yang saya bawa." Ini namanya pemimpin. Tidak berkata, "Selama ini saya diam. Selama ini saya, hari ini saya lawan." Nah, itu bukan Rasulullah seperti itu, Pak. Ya. Coba bagaimana Rasulullah ketika hijrah? Ya kan? Dihadang suatu ketika dia ancam, hadangi Nabi tak lewat Nabi, sendiri Nabi, tiba-tiba dari belakang dia hancam pedang. "Muhammad, kalau saya tebas batang lehermu hari ini, siapa yang bisa tolong kamu?" Dia bilang, "Tidak ada kecuali Allah." Bayangkan dikasih di sini lehernya pedang. "Siapa yang kalau saya tebar lehermu, siapa yang tolong kau? Kita cuma berdoa." Apa dia bilang? "Tidak ada yang bisa menolong saya kecuali Allah." Begitu dia sebut Allah, bergetar tangannya ini yang ngancam. Jatuh pedangnya. Begitu jatuh pedangnya, tiba-tiba Nabi ambil cuprak. Balik. Langsung nak kasih begini. "Sekarang kalau ku tebas lehermu, siapa tolong ku?" Nabi bilang, tena, tidak ada, tidak ada, tidak ada. "Maafkan saya Muhammad." Nabi bilang, "Saya maafkan kau. Lain kali jangan kau begitu, ha? Coba bayangkan." Itulah yang menyebabkan Rasulullah dicintai bukan saja oleh umatnya, tapi juga oleh musuh-musuhnya. Selesai mi kita berpuasa, tapi kalau masih kita pendendam, berarti puasa yang kita lakukan selama 30 hari belum mampu memperbaiki akhlak dan perilaku kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Saya memang sengaja tidak memberitahukan. Jadi tadi malam saya ada komunitas namanya Suling, Subuh Keliling. Subuh Keliling, ya. Kita pindah-pindah masjid, dari masjid ke masjid. Tadi malam saya jam-jam 10 kira-kira diskusi di grup. "Di mana ini masjid?" Ada yang bilang, dibilang kompleks Unhas, Tamalan Rea. Ada yang bilang bahaya musim hujan. Padahal ku tahu hujan najikan alasan, padahal alasannya itu jauhi. Cuma tidak mau bilang jauh. Padahal sanan tomak ku bilang, "Iya musim hujan ki." Kemudian ada yang bilang ini, saya langsung usul, "Bagaimana kalau di kompleks IDI? Ada masjid cantik." Akhirnya disetujui di sini, ya. Ini kan pengurus-pengurusnya ini, saya lihat ini orang-orang yang pengurus-pengurus masjid kan sudah tua-tua semua, Pak, ya. Itu, Pak, kalau tua kita urus masjid, Pak, tenang perasaan tak. Coba lihat, Pak. Ada orang pensiun, tidak masuk ke masjid, Pak. Mukanya itu kusam. Gelisah hidupnya. Tidak bisa tenteram. Selalu terbayang-bayang sakut mati. Tapi kalau Bapak yang aktif di masjid, Pak, tidak takut mati itu. Sudah merasa tenang, sudah siap menghadapinya, muka-muka Bapak inilah. Ya. Ini salah satu yang menyebabkan umur panjang. Silul arham, sambungkan persaudaraan. Kenapa bisa? Karena di situ ada doa sesama muslim. Ajal itu Allah yang tentukan, ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalami yaumis. Saya tunggu dulu. Siapa tahu ada fitnah, ada lupa. Itu yang 4 Ramadan, Pak. Bukan saya yang tentukan. Tidak pernah saya terima itu jarah. Ya, imim yang pasang namaku. Tidak konfirmasi ke saya. Saya memang kalau Ramadan tidak terima itu acara. Selama Ramadan saya tidak terima acara. Saya kemarin Ramadan di Makassar cuma 2 hari. Lebihnya ini juga sore kemarin saya dari Tarakan, Kalimantan, ya. Mestinya itu pesawat saya dari Kalimantan, dari Tarakan, Balikpapan, Balikpapan Makassar, Makassar ke Gorontalo kemarin. Tapi karena saya pikir besok malam acara aku malam ini, ya, maka jam 11 nanti baru saya ke Gorontalo. Dari Gorontalo saya ke Bangka Belitung, dari Bangka Belitung kembali ke Jayapura. Itu tiap hari. Jadi bukan karena saya tidak menepati janji yang 4 Ramadan, tapi saya tidak tahu. Saya biasanya kalau ada di Makassar termasuk Jumat, nanti kalau misalnya saya tahu hari Jumat, biasa Jumat
Kamis malam atau Jumat pagi baru kutelepon Ustadz Saiful yang ngatur-atur penceramah. Ustadz, saya hari Jumat ada di Makassar. Nah, dia mencarikan pengganti. Dia mencarikan ke masjid yang berhalangan Ustadznya, saya di situ. Ya, jangan, karena sekarang mulai ada yang fitnah saya. Ustadz tidak mau menerima pulsa lokal. Sekarang yang menerima pulsa internasional. Fitnah itu. Enggak betul, Pak. Saya kalau dipanggil ke ada acaraku, ada waktuku saya datang. Kalau tadi malam mestinya diminta untuk taksiah sebentar malam di acaranya Bapak almarhum Jenderal Jos Suisuta. Saya bilang mohon maaf, saya mau sekali, saya hormat sama itu jenderal, luar biasa jenderal itu. Tapi apa boleh buat, saya sudah janji di Pemda Gorontalo untuk halal bihalal sebentar malam. Saya bilang insya Allah saya hanya bisa mampu doakan. Demikian dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam yamsturun billahi fisabilil haq. Assalamualaikum.

Iya, baik pendengar, telah Anda ikuti tadi sedikit ceramah dari Ustadz Das'ad Latif ya, di mimbar rohani agama Islam malam hari ini. Dan tetap terus bersama kami saat ini pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Ya, pendengar selanjutnya Anda akan kami hadirkan Sandiwara Radio, produksi Radio Republik Indonesia Sanggau dan Etikong, dengan judul Kapan?

Siang itu biasa saja. Tapi bagi mereka, pertanyaan sederhana bisa jadi palu yang memukul harga diri. Makanannya hangat, tapi hatinya beku.

Malam seharusnya menjadi saat berbagi cerita. Tapi di rumah ini, malam menjadi ruang interogasi yang berkedok perhatian.

Dalam kamar kecil ini, Raka duduk menatap langit-langit. Hidupnya bukan cuma tentang gagal, tapi tentang bagaimana orang lain melihat kegagalannya.

Pagi itu, dua saudari bicara bukan sebagai anak, tapi sebagai manusia yang sama-sama lelah.

Akhirnya, mereka memilih bicara. Bukan untuk membela diri, tapi untuk memulihkan luka.

Senja tak pernah marah karena datang lebih lambat dari siang. Begitupun hidup. Setiap orang punya waktunya.

kapan nikah, kapan punya anak, dan kapan sukses. Pertanyaan-pertanyaan ini terdengar ringan, tapi bisa menjadi batu di pundak yang sudah letih. Mari belajar menukar kapan dengan apa kabar, menukar tuntutan dengan pelukan, karena setiap orang sedang berjalan dengan caranya sendiri dan dengan waktunya sendiri. Tidak apa-apa jika belum sampai. Yang penting kita masih melangkah.

Iya, pendengar masih bersama kami di 97 FM ya, RRI Sanggau. Edisi hari ini di Senin 6 Juni jam 6 Juli 2026. Dan telah Anda ikuti tadi sandiwara radio dengan judul Kapan. Saat ini Anda masih terus kami temani nanti hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami akan ajak Anda hibur ruang dengar Anda selanjutnya dengan musik dan informasi yang diselingi dengan lagu-lagu daerah.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti malah kita ngakak-ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko Ngoping-Ngoping, saja bagas program Nyin.
3: Namanya Bedabol, Bah, program santai, pandai kita ketawa kena kami nanti.
4: Au deh, tapi bercerita buku kau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
5: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
6: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, Bah, ya. Kayak kita di kampung, Bah. Ngomong-ngomong santai aja kita, seru batu.
8: Dengarnya tuh, Bah, macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
10: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
12: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
13: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
14: Ai, unang lupa didengar, Mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar Bedabol ini.
15: Nah, jadi jangan sampai kita ajem nyinga program tuh. Pasti seru.
16: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, tekidot gua radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
17: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
18: Bedabol bersama RRI Sanggau entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
19: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

Iya, pendengar, informasi yang kami hadirkan terkait dengan pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026, di mana timnas Inggris memastikan tiket perempat final Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Meksiko 3-2 pada babak 16 besar, bermain di Stadion Azteca Senin 6 Juli 2026. The Three Lions bertahan hingga meski mengakhiri pertandingan dengan 10 permainan. Pertandingan sempat tertunda selama 1 jam akibat hujan deras disertai petir yang melanda kawasan Stadion Azteca. Setelah cuaca membaik, kedua tim langsung menyuguhkan permainan terbuka demi mengamankan tiket menuju 8 besar. Laga berlangsung dalam tempo tinggi sejak menit awal karena Meksiko tampil agresif di hadapan pendukung sendiri. Namun Inggris bermain lebih efektif, memanfaatkan peluang sehingga mampu membawa pulang kemenangan dramatis. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
2: Begadang boleh saja.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

sair yang balam jo barabah, dia ateh dahan mananti musim. Takir yang salam nanjo sambah, kita batamu dalam acara dendang kim. Bahsamu penyanyi kesayangan kita, Amir Sampuraga, S.F.N.D. Koto, Tri Lestari. Kopi pahit sandaran bunyi, gulo datang dari Batam. Hati-hati sanak menjaga, kok hangui rugi sendiri.

Iya, pendengar, Anda masih di Musik dan Informasi. Spanyol dan Portugal akan saling berhadapan pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 yang diprediksi berlangsung sengit. Pengamatan sepak bola Lucas Aditya menyebut duel ini layak disebut sebagai final yang datang terlalu cepat. Lucas menilai Spanyol membawa motivasi tambahan setelah kalah adu penalti dari Portugal dan final UEFA Nations League 2025. Namun ia mengingatkan tim asuhan Luis de la Fuente harus bermain lepas tanpa terbebani misi balas dendam. Sebelumnya Spanyol menghadapi Tanjung Verde, Uruguay dan Arab di fase grup. Sementara di babak 32 besar, tim ini menghadapi Austria. Menurut Lucas, pertarungan lini tengah akan menjadi penentu hasil pertandingan kedua tim. Spanyol mengandalkan penguasaan

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kembar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tahu bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak ya, duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Pak ya. Kayak kita di kampung, Pak. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Pak, tuh.
7: Dengarnya tuh, Pak. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar Beda Bol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, terkidap gua Radio Den. Ngoping, Beda Bol, wa RRI Sanggau ngan Entiko.
14: Beda Bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Beda Bol bersama RRI Sanggau Entikong. Tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Iya, baik pendengar, masih di musik dan informasi. Selanjutnya Inggris mengawali babak pertama dengan keunggulan 2-1 atas Meksiko pada babak 16 besar Piala Dunia 2026, bermain di Stadion Azteca di Senin 6 Juli 2026. The Three Lions bangkit setelah mendapat tekanan sejak awal pertandingan. Pertandingan sempat tertunda selama 1 jam akibat badai petir yang melanda kawasan Stadion Azteca sebelum akhirnya dimulai. Setelah laga berlangsung, Meksiko langsung mengambil inisiatif permainan melalui tekanan tinggi yang menyulitkan Inggris sejak menit awal. Meksiko membuka pertandingan dengan permainan agresif sehingga memaksa Inggris lebih banyak bertahan pada awal pertandingan berlangsung. Declan Rice bahkan menerima kartu kuning setelah melanggar Luis Romo ketika menghentikan serangan lawan. Tekanan Meksiko terus berlangsung melalui kombinasi operan pendek yang memanfaatkan pergerakan Roberto Alvarado dan Raul Jimenez. Namun lini pertahanan Inggris masih mampu mematahkan setiap peluang yang dibangun tuan rumah. Peluang emas Meksiko hadir melalui sundulan Raul Jimenez. Pada menit ke-15 pertandingan berlangsung, akan tetapi Jordan Pickford melakukan penyelamatan gemilang sehingga gawang Inggris tetap aman dari kebobolan. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Iya, pendengar, informasi masih seputar pertandingan sepak bola Piala Dunia di mana Inggris ya, maksud kami kapten timnas Portugal Cristiano Ronaldo belum bersedia memastikan apakah Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya menjelang laga babak 16 besar melawan Spanyol. Ronaldo menegaskan akan mengakhiri karir sepak bolanya pada waktu yang ia tentukan sendiri. Pemain berusia 41 tahun itu mengaku sering mendapat pertanyaan mengenai masa depan setiap kali tampil di Piala Dunia. Namun ia memilih tidak menjadikan hal tersebut sebagai fokus utama di tengah perjuangan Portugal di turnamen. Ronaldo menegaskan apapun hasil yang diraih Portugal di babak 16 besar nanti, ia akan meninggalkan sepak bola tanpa penyesalan. Menurutnya selama bertahun-tahun ia telah memberikan segalanya untuk olahraga yang dicintainya. Pemain Al Nassr itu juga mengaku tidak ingin membebani dirinya dengan target yang berlebihan. Baginya setiap pertandingan di Piala Dunia adalah momen yang harus dinikmati. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini, meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Iya, terima kasih pendengar kebersamaannya bersama kami ya. Saat ini kita sudah di penghujung acara pukul 22 waktu Indonesia Barat. Terima kasih kami ucapkan ya, mudah-mudahan bisa menambah wawasan terkait dengan informasi yang Anda dapatkan sepanjang hari ini. Beberapa informasi yang telah kami sampaikan tadi. Dan tetap terus bersama kami. Selanjutnya Anda akan kami hibur dengan lantunan lagu-lagu pop tembang kenangan, lagu mancanegara ya, untuk menemani suasana istirahat Anda malam hari ini bersama keluarga tercinta. Di sesi Sapa Malam ya, hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Jaranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
2: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
1: Hah? Apaan tuh?
2: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.

0: Iya, pendengar, jumpa lagi di Sapa Malam ya. Malam hari ini edisi Senin 6 Juli 2026 ya. Sehat selalu untuk Anda, tetap semangat dan selalu berbahagia bersama keluarga tercinta. Kami akan temani ruang dengar Anda edisi malam hari ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Seperti biasa, Anda bisa bergabung di 0857-5381-0365 dan di 0811-5756-494. Selamat malam.
1: Malam ya. Kopi lewat Mandiri.
0: lewat Mandiri. Oke, okay. Udah tutup.
1: Mumpung ada air hangat nih.
0: Dengan Mbak Mola ya.
1: Oke,
0: okay, silakan Mbak Mola.
1: Lagunya terserah Bang Eko. Okay. Cinta berbunga kah, cinta berbuah kah?
0: Cinta berbuah durian ya.
1: Setengah hati kah, sepenuh hati kah, terserah.
0: Okay.
1: Mola ikutin aja.
0: Nah, silakan sapanya.
1: Bang Eko di Perintis, Aisyah Sasana Menek, semoga sehat selalu. Ma Bobo yang tersayang di Kucing. Bang Dendi, Bunda di Subasamba, semoga

0: Sehat selalu, Bang Joto, Segitiga, Bang Widi, Bang Galau, Bang Pael, Ai Uban, Mbak Elsa, bagi dong tempoyaknya. Buat Bang Eko, semoga sehat selalu bersama keluarga, makasih banyak. Selamat menikmati nonton bolanya.
1: Terima kasih Mbak Mola.
0: Buat kopinya segelas besar, kopi hangatnya.
1: Besar ya. terima kasih Mbak Mola. Selamat malam. Iya, halo, selamat malam, dengan siapa? Dengan siapa? Suaranya kok enggak masuk nih suaranya. Kemana nih suaranya? Suaranya kok di HP ya, enggak masuk di mixer. Coba lagi ya. Coba dulu. Coba lagi. Ya. Baik, selanjutnya selamat malam. Halo.
2: Iya, selamat malam. Halo.
1: Dengan siapa?
2: Dengan Bujang Kecewa di Bawah Langit. Bujang Kecewa di Bawah Langit.
1: Oh, Bujang Senang.
2: Kok lagi flu ya, Bung ya? Flu ya?
1: Bukan flu.
2: Apa?
1: Sumbat hidungnya.
2: Iya, termasuk lah.
1: Termasuk ya.
2: Kadang susah bernapas tuh, Bung. Banyak minum air putih ya, Bung Eko ya. Banyak-banyak main air putih yang hangat-hangat gitu.
1: Banyak-banyak makan durian. Besok
2: boleh,
1: ya.
2: Boleh aja makan durian, bagi-bagi dong. Lagunya puisi dari Jiskutik ya.
1: Jiskutik, Jikustik.
2: Iya, Jikustik ya.
1: Bukan Jiskutik.
2: Iyalah, sedikit lu sedikit skidding lah.
1: Aduh, jadi batuk nih, mau ketawa nih.
2: Iyalah.
1: Bukan Jiskutik tapi Jikustik.
2: Iya, Jikustik ya, benar ya pasti. Itu Bung Eko ya.
1: Jikustik bukan Jiskutik.
2: Iyalah, siap.
1: Silakan.
2: Siap. Tadi ada Mbak Mola tadi, ada PSD Kakek Ririn ya. Terus ada siapa? Pak Musu, Dek Tianya juga. Terus ada Mbak Elsa, terus ada ini juga ini siapa? Kakek Ririn. Terus ada Bung Pael. Yang lain kita rangkul yang belum tersapa, maaf aja peserta kedua semuanya. Buat Bung Eko sehat selalu. Terima kasih.
1: Selamat malam. Lanius di Sambas. Halo.
3: Halo, selamat malam.
1: Ya. Selamat malam juga. Dengan siapa?
3: Dengan Pak Usu Busri di Sambas.
1: Usu Busri.
3: Ya.
1: Silakan Usu Busri.
3: Lagunya Ikutan Aja lah. Nah, salamnya buat Abang Bang Rico yang lagi bersungguh, semoga sehat selalu. Ya, selamat malam. Selamat malam.
1: Terima kasih. Selamat malam dengan Usu Busri di Sambas. Ya, lagunya puisi ya, dari Jikustik. Puisi. Ya, kita tunggu lagi. Selamat malam, dengan siapa? Halo.
4: Selamat malam.
1: Dengan siapa?
4: Putra Kecewa.
1: Putra Kecewa di Sekadau ya. Sekadau di mana nih Putra Kecewa?
4: Jalan Rawak.
1: Oh, Rawak. Iya. Silakan.
4: Lagunya, Bang.
1: Putra Kecewa.
4: Jangan sampai tiga kali dari Trio Ambisi.
1: Jangan sampai tiga kali ya. Kok lagunya enggak pernah yang lain?
4: Iya, ada yang pas, yang cocok rasanya.
1: Ada kisah kah dengan lagu ini?
4: Iya, ada kisah.
1: Berarti mengena ya lagu ini ya. Salamnya buat siapa?
4: Salamnya buat Yuli di Sememawang. Aisa Senang. Galong. Bang Joto. Mak Boboy. Bang Lenius. Yang lainnya, dirangkul lagi dia, Bang.
2: Selamat malam.
1: Rangkul ya. Oke, terima kasih Putra Kecewa. Putra Kecewa di Skadau. Terima kasih atensinya. Kita lihat lagi di oke, di WhatsApp. Ada Bu Sonia. Selamat malam Bu Sonia. Oke, ya, kita tunggu lagi. Baik, belum ada yang gabung, kita hadirkan dulu nih lagu requestan pendengar kita. Nanti kita akan kembali, tetap bersama kami di Sapa Malam. Oh, sudah ada. Kita coba terima satu lagi ya. Selamat malam. Dengan siapa? Halo.
2: Nanti kita akan kembali, tetap bersama kami di Sapa Malam. Oh, sudah ada. Kita coba terima satu.
1: Halo. Halo. Oh, ada gangguan tampaknya. Baik, kita dengarkan dulu requestan pendengar kita tadi ya. Ada lagunya Jangan Sampai Tiga Kali dan Jikustik. Oke, Mbak Molanya nanti dicarikan ya lagunya. Terima kasih.
5: Satu RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, gambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

0: Iya, pendengar telah Anda dengarkan 3 lagu cantik ya yang kami hadirkan menemani suasana istirahat Anda bersama keluarga malam hari ini. Ada lagunya puisi Jikustik, ada trio Ambisi, dan Begitu Indah Pance. Selanjutnya selamat malam.
1: Selamat malam, siapa malam?
0: Dengan siapa?
1: Dengan Dato' Uban di Sidat.
0: Dato' Uban. Oke. Apa kabar Dato' Uban?
1: Baik. Baik. Sehat ya. Cuma Dato' Uban di Pontianak. Di Pontianak ini kuat hujannya.
0: Oh, lagi hujan ya Pontianak ya?
1: Oh, lagi hujan nih.
0: Monitornya lewat apa nih Dato'?
1: Lewat HP juga.
0: Oh, lewat HP. Oke.
1: HP sama HP.
0: Silakan Dato'.
1: Lagunya Kenangan Kita Berjumpa.
0: Kenangan
1: Kita Berjumpa.
0: Kita berjumpa di mana nih?
1: Cuma tidak disentuhkan jumpanya.
0: Siapa tahu berjumpa di kebun atau berjumpa di sawah kan?
1: Mungkin kali besok pagi lah kita berjumpa di kebun sawit.
0: Dari siapa nih lagunya?
1: Ya?
0: Lagunya dari siapa?
1: Itu namanya kita kurang tahu ini.
0: Oke.
1: Pokoknya Bang Eko aja lah nengoknya gitu.
0: Iya.
1: Kenangan Kita Berjumpa kata anaknya, cuma pembawanya siapa?
0: Iya. Oke, silakan siapa-siapanya.
1: Siapa-siapanya pertama dengan Abang Eko di Puintis. Abang Eko yang penyiar siaran ini, membuat siaran.
0: Iya.
1: Semoga pulangnya nanti hati-hati.
0: Oke.
1: Mbak Ica, Mbak Mola, Ayi Patah Hati, Mbak Indah, Mbak Elsa, Kakek Ririn, Bang Pael, Bang Sam, Bang Jali, Kak Yuli, Kak Long, jangan bergulung Kak Long, hujannya malah bergulung Kak Long, Wanusu, Subesri, Ayi Kepo, Putra Mayo, Putra Lato, Mamaya, Mak Elsa di Sambas, Alek, Bang Widi. Nah itu aja.
0: Oke.
1: Okay.
0: Terima kasih.
1: Kita lakukan dari A sampai Z.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih. Selamat malam. Dato' Uban di Landak ya. Sekarang lagi di Pontianak ya. Di Pontianak malam hari ini diguyur hujan katanya.

0: Ya, selanjutnya selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
1: Bang Eko.
0: Apa
1: tuh? Tembus enggak suara saya nih?
0: Tembus sampai ke.
1: Soalnya bukan, dari tadi nelpon tuh tak halo-halo, Bang Eko enggak ada jawab-jawabnya.
0: Oh gitu. Oh, yang nelpon nah, tadi.
1: Sinyal tuh kurang ya waktu sesi
0: yang pertama tadi.
1: Pertama tadi
0: tuh. Oh, kirain.
1: Iya.
0: Mbak Dona rupanya Mbak Elsa.
1: Alamak. Kapan kami mau jadi Mbak Dona nih? Kalau Mbak Tempoyak bolehlah ya.
0: Banyak tempoyak enggak, Mbak?
1: Ada sesendok sesendok.
0: Sesendok.
1: Nanti kasih Mbak Mona dalam itu.
0: Mana cukup sesendok dua sendok. Halo. Waduh, putus ya. Gangguan tampaknya Mbak Elsa nih. Iya, coba lagi Mbak Elsa. Oke, di WhatsApp ada siapa ini? Enggak, pakai nama ya. Bila kau rindu, sebut namaku Wahyu OS. Oke, ini dengan siapa nih? Dengan Bu Parida. Oke, salamnya Bung Widi, Mbak Miati, Pak Andi di Batam, Purnama Sari, Mbak Viola, Ayu Masohi, terus Wan Usu, Bu Elsa, Bu Esti, Mama Boboy, Mas Eko, Kakek Panji, Kakek Ririn, dan semuanya dari Azerbaijan. Ya, terima kasih dengan Bu Parida. Halo.
2: Halo, Bang Eko, Mama Boboy.
0: Oke. Silakan, Mama Boboy.
2: Malam, tak apa-apa saya, Bang Eko. Saya demam.
0: Yeah.
2: Tadi pun baru saya dengar mula tadi. Kirim ampaunya saja Bang Eko. Dia nak pergi Malaysia.
0: Kirim.
2: Nah, kalau 50 tu tukar di sana berapa Bang Eko?
0: Ada 200 ribu rupiah.
2: Yalah, kalau 50 bagi Bang Eko tak berat lah, tak cuma bagi bulat-bulat tengok Bang Eko. Mama Boboy nak lagu English ya.
0: Lagunya apa?
2: Lagu Perfect ya, dari Ex-Serum ya.
0: Judulnya apa judulnya?
2: Perfect.
0: Perfect ya.
2: Dari Ex-Serum ya.
0: Perfect. Ex-Serum.
2: Nanti kita sama-sama dengar. Ada?
0: Okay, bentar. Okay, silakan sambil salam-salamnya.
2: Salamnya ya untuk Bang Eko yang ganteng, semoga ganteng sampai di Mama Bobot ke Mungkos nanti untuk Bik Mola tersayang, tercinta Mbak Esa tadi terputus. Untuk putera galau, siapa putera kecewa, abang kecewa, yang dari dari mana tu abang kecewa tu?
0: Dari Skadau.
2: Oh, banyak kali saya dengar lupa nak panggil nak tuju lagu dengan dia. Untuk Kak Long, jangan bergulung. Untuk Mbak Ling ya di Pontianak, sehat Mbak Ling. Untuk orang Sangau semuanya di Tekong, sebab saya lagi ngegam nasi nih Bang Eko. Selamat malam, ampaunya, pau lai-lai. Bye-bye Bang Eko, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam.
2: Ya. Bye, terima kasih, bye.
0: Mama Boboy di Kucing ya. Selanjutnya Bung Widi, selamat malam.
3: Halo, selamat malam, siapa malam? Bang Eko, gimana kabarnya?
0: Kabar suaranya baik.
3: Agak kurang gini ya. Pilek ya.
0: Baru habis pulih nih.
3: Oh, pantesan waktu Widi gabung yang minggu lalu ya. Seperti suaranya Bang Ufin, tahu-tahu baru turun. Ya.
0: Baru pulih nih. Kemarin sempat down sebentar. Karena mungkin pengaruh cepat cuaca kali ya.
3: Iya betul. Sekarang kan cuacanya agak apa itu ya?
0: Enggak
3: merata lah gitu.
0: Betul.
3: Di Jepang aja begitu sekarang, Bang.
0: Musim apa di Jepang?
3: Hujan siang, hujan terus. Hujan kok panas gitu.
4: Tapi yeah, malamnya dingin.
0: Oh.
4: Angin-anginnya itu.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Silakan Bung Widi, lagunya apa?
5: Ya, lagunya dari lagu apa? Mancanegara yang judulnya apa ya? Dari Leonard Lici ada ya?
0: Leonard Lici.
5: Leonard Lici, Say You, Say Me.
0: Leonel Lici.
5: Ya.
0: Lici. Apa tadi judulnya?
5: Say You, Say Me.
0: Say You,
5: Say Me.
0: Say Me. Oke. Okay. Ya. Siapa-siapanya buat siapa?
5: Ya, ya. Ya, kirim salam dulu ya. Uh-huh. Kirim salamnya yang baru lewat ada Mama Boy, kemudian ada yang tadi siapa tuh Pak? Oke.
0: Dengan Kakek Uban, Dato' Uban.
5: Kakek Uban ya, ya, ya di sana ya. Terima kasih siapanya. Gue ada Bu Resmi di Singaraja, Bu Parida di Palu, Wan Usu di Sambas, Sayu Masuki di Maluku Tengah, Pak Andi di Batam, Mbak Purnama Sari di Sulawesi Barat, Mam Yati, Mam Mola, Mbak Elsa, kemudian ada Marani, Mbak Christine di Toli Toli, Bunda Natalia, Mbak Yuli, Mama Boboi, Mama Yogi, Mama Ida, kemudian ada Putra Latul. Dan untuk kesemuanya aja dulu ya, salamnya ya dari Rangkul aja dulu. Dan Mbak Piola di Makassar juga ya, Mbak Eti okay, juga ya.
0: Oke.
5: Okay. Terima kasih ya Bang.
0: Terima kasih.
5: Eko, selamat
0: terima
5: tugas.
0: Terima kasih, selamat malam. Dengan Bung Widi ya di Jepang, Tokyo, Jepang. Oke. Okay. Selanjutnya selamat malam. Dengan siapa?
6: Selamat malam Bang Eko.
0: Selamat malam. Dengan ya. Bunda ya.
6: Bunda siapa lo?
0: Bunda Natalia bukannya?
6: Bukan lah.
0: Dengan Dona.
6: Bukan.
0: Bukan. Dengan Mona.
6: Salah semua.
0: Salah semua.
6: Ya.
0: Dengan Lisa.
6: Bukan, bukan. Aduh Bang Eko.
0: Dengan Kak Yuli.
6: Ya, dengan Kak Yuli, betul.
0: Betul ya.
6: Ya.
0: Nah, gimana kabarnya, Kak Yul?
6: Puji Tuhan, baik Abang, sehat.
0: Hujan?
6: Enggak.
0: Enggak?
6: Ya.
0: Panas ya berarti ya?
6: Panas banget. Cuman dingin-dingin juga sih.
0: Oh, gitu.
6: Ya.
0: Ya, malumlah kita tinggal di barat ya, biasalah ya.
6: Iyalah, dekat sungai lagi nih Bang, makanya
0: sama
6: sungainya tuh naik gitu.
0: Makanya dingin-dingin empuk ya kali ya, dekat sungai itu ya. Oke, Mbak Yuli, silakan.
7: Oke, mau request lagu Lydia Natalia Bang, judulnya itu Di Sini Ada Sayang Untukmu.
0: Lydia
7: Natalia.
0: Di sini, di ada batas kota untukmu. Ini
7: bukan.
0: Di sini ada sayang untukmu ya.
7: Ya.
0: Oke.
7: Okay. Oke, salamnya sedikit ya Bang ya. Buat Bang Widi tadi tuh pakai Uban, terus terasa kecewa, terus Biul, terus Bunda Hesti, apa Mbak Elsa, terus siapa lagi ya? Mama Indah tuh katanya nggak bisa monitor lagi tuh Bang di Ngabang sana Radio RRI Sanggau.
0: Kenapa?
7: Nggak tahu.
0: Nggak tahu frekuensinya kali.
7: Mungkin sama RRI Ntikung dia bilang aku tadi.
0: Coba di frekuensi Ntikung itu di 99.9 FM.
7: Iya, dia sedang monitor juga, tapi nggak bisa lagi katanya.
0: Oh, nggak bisa ya?
7: Iya.
0: Oh, gitu.
7: Iya, makanya dia tuh nggak gabung katanya.
0: Iyalah, coba terus setiap hari, mudah-mudahan ada harinya bisa.
7: Iya, mungkin aku bilang ada gangguan atau apa gitu.
0: Iya, iya.
7: Kalau nggak langsung chat aja di RRI itu, nanti mereka mungkin ada info gimana.
0: Iya, bisa dicarikan kendalanya di mana.
7: Bang Eko di Printis, terus Bang Eko yang penyiar ini sehat selalu, cepat pulih ya Bang.
0: Oke.
7: Oke, yang lainnya, Mama Bobo, ya ampun, Mama Bobo lupa.
0: Oh, Bobo sampai bersedih dia menunggu salam dari Kak Yuli.
7: Iya, nanti, aduh Kak Yuli nggak mau apa kasih salam buat Mama Bobo ya, katanya gitu. Terus Ayah susah senang sama neneknya, sehat-sehat. Terus Bang Fael, terus yang lainnya dirangkul aja. Oke, terima kasih ya Bang. Jangan lupa ngopi nanti Portugal lawan Spanyol jam berapa?
0: Betul, betul.
7: Itu favorit aku.
0: Oh, mantap.
7: Iya, Spanyol.
0: Spanyol
7: kan
0: ya.
7: Kan ada ayam situ, ayam Cristiano Ronaldo.
0: Iya, iya. Kemarin mau ikut gawai katanya ke Sanggau.
7: Iya, Kak. Oh, iya,
0: Cristiano Ronaldo. Nah. Oke, mudah-mudahan.
7: Oke, itu aja, Bang.
0: Mudah-mudahan ketemu dengan Kak Yuli di Betang nanti.
7: Oke.
0: Oke, terima kasih.
7: Rame besok kayaknya tuh, Bang. Rame besok tuh.
0: Iya.
7: Oke, ya, Bang.
0: Makasih Kak Yuli, selamat malam. Ya, dengan Kak Yuli ya. Kita break dulu ya. Oke, kita dengarkan beberapa requestan pendengar kita tadi. Lagu yang pertama ini lagu oldies nih, sangat oldies nih tampaknya nih. Dari siapa nih lagu ya? Mengapa kita berjumpa? Kita dengarkan dulu.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.

0: Iya, pendengar, beberapa lantunan cantik tadi telah Anda dengarkan. Di antaranya ada lagunya Kenangan Kita Berjumpa, ya. Iya, lagu ini dikenal sebagai salah satu lagu nostalgia yang banyak disukai karena memiliki melodi yang lembut dan lirik yang menyentuh hati, di mana tema yang diangkat sangat dekat dengan pengalaman banyak orang, sehingga lagu ini tetap sering didengarkan oleh pencinta musik kenangan. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Bude.
1: Iya.
0: Bude. Terkesimana mendengarkan lagu requestan dari Dato' Uban tadi, Mengapa Kita Berjumpa?
1: Iya.
0: Ini lagu tuh. Ini lagunya tampaknya legend banget nih, Bude.
1: Iya, iya, betul, betul.
0: Cuman
1: sudah ya, cover toh, Bang, sudah coveran itu tadi.
0: Kurang tahu juga karena di sini enggak muncul yang membawakan lagunya, juga enggak muncul nih lagunya nih. Dari siapa nih lagunya?
1: Memang jarang orang request itu loh.
0: Tapi bagus ya lagunya. Saya juga asik ya mendengarkan lagunya. Karena ya, mengena gitu, Bude.
1: Betul, betul sekali.
0: Walaupun ya,
1: mengena bagi mereka yang merasakan begitu.
0: Iya. Untuk umur-umur.
1: Kalau Mbak Yuli sih enggak kena deh.
0: Mbak Yuli masih 18 tahun, belum mengena dia.
1: Iya, iya, betul sekali.
0: Oke, tapi kayak Bude sih mengena.

0: Semalam itu saya dengar itu ada Mama Murti ya dari Ginis itu.
1: Oh, ada gabung ya, lagi ya?
0: Ada semalam itu.
1: Oh.
0: Sudah lama sekali itu baru bisa muncul itu semalam.
1: Dengan siapa semalam?
0: Ini saya panggil kembali. Ayo Mama Murti gabung gitu loh.
1: Yang siaran siapa Bu deh? Semalam.
0: Semalam ada Mbak Dini.
1: Oh, Mbak Dini ya.
0: Iya.
1: Baru gabung ya Mama Murti ya?
0: Iya.
1: Mungkin beliau juga kesulitan mencari jaringannya kali ya, karena di Bonti ya kalau tidak salah beliau tuh ya.
0: Bukan di Bonti, di Ginis. Di daerah mana sih?
1: Ginis kan Bonti juga, wilayah Bonti.
0: Oh iya kak.
1: Cuman dia bukan di kota kecamatannya.
0: Oh iya mungkin ya.
1: Oke bude.
0: Yuk.
1: Ada lagi?
0: Salamnya belum?
1: Silakan.
0: Iya. Buat Mbak Elsa, tadi gabung lagi Mbak Elsa, diulangin lagi. Juga buat Mama Indah, Mama Murti, Mama Yogi, Kakek Ririn, Bang Jali, Paman Jam, tadi ada Mama Boboi, buat Mbak Juli di Sungai Mawang, Mbak Miati nggak ada suaranya nih. Tidur terus ini ngorok ya.
1: Mati kali tidur kali.
0: Ya. Terus buat ini Ibu Sonia. Di Sanggau lah ya. Buat Mbak Lingling, Bang Cuto RG, Bang Fael juga. Buat siapa ya? Semuanya aja lah ya. Yang malam hari ini masih mendengarkan radio pagi itu di Sanggau atau RRN Tiko. Pokoknya selamat malam semuanya, salam sehat buat Bang Eko-nya, terima kasih. Nanti itu pokoknya lagunya di saya tunggu.
1: Oke,
0: selamat malam Bang.
1: Terima kasih, selamat malam ya. Ya, dengan Bu Dedi Beduai. Oke, lagunya ini juga lagu legend ya, Widuri. Ini keren juga nih lagunya. Ya, di sini ada apa nih? Mengapa kita berjumpa ya? Penyanyinya enggak muncul nih penyanyinya nih. Ya, ada juga lagunya di sini ada Sayang Untukmu, Lydia Natalia. Lagu ini dipopulerkan oleh Lydia Natalia yang dirilis pada tahun 1986. Ya, dalam album Lydia Natalia Vol 3 Kangen. Lagu ini diciptakan oleh Muli Mulia dan menjadi salah satu lagu yang memperkuat popularitas Lydia Natalia pada era 1980-an. Selamat malam.
2: Selamat malam Bang Eko.
1: Selamat malam Mama Murti ya?
2: Ya.
1: Waduh, barusan digosipin tadi langsung muncul.
2: Bang Eko.
1: Hah?
2: Lama nggak gabung lagi.
1: Oh,
2: tapi selalu monitor.
1: Tapi monitor ya?
2: Iya.
1: Ada pirasat ikut gabung malam hari ini?
2: Tumben nggak ada sinyalnya. Sinyalnya sih susah dicari.
1: Oh, gitu. Iya. Gimana kabarnya, Mama Murti?
2: Lagunya.
1: Lagunya apa?
2: Dari Pani Pabiola, Untuk Apa Lagi.
1: Untuk Apa Lagi ya?
2: Ya, salamnya
1: untuk
2: buat
1: apa lagi, Fanny?
2: Buat Chanteso, buat Bang Eko di Perintis.
1: Oke.
2: Buat Bang Jali, Paman Sam, Bunda Natalia, Bunda Farida, Ibu Esti, Mama Indah, buat Paman Sam, buat semua-semuanya, Bang Eko.
1: Oke.
2: Makasih, selamat
1: malam. Terima kasih. Iya, terima kasih Mama Murti ya. Sehat selalu bersama keluarga. Baik, dengan Mama Murti di Ginis. Untuk apa lagi? Ini bagus juga lagunya. Ya, kita kembali dengan

Rekan ya, lagu requestan sesuai antrian ya. Di sini ada Sayang Untukmu ya. Lagu ini mengisahkan seseorang yang menyimpan rasa cinta, rindu dan kasih yang tulus kepada orang yang berada jauh darinya. Dimana melalui liriknya yang cukup menyentuh ya, serta melodi yang lembut, lagu ini menggambarkan kerinduan mendalam dan harapan agar cinta tetap terjaga meskipun terpisah oleh jarak. Lydia Natalia merupakan penyanyi pop Indonesia yang populer pada tahun 1980-an. Ia dikenal melalui sejumlah lagu bernuansa romantis dan melankolis. Album Kangen menjadi salah satu album tersukses dalam perjalanan karirnya. Dan di sini ada Sayang Untukmu, termasuk lagu yang masih dikenang oleh para pencinta musik pop nostalgia Indonesia hingga saat ini. Kita dengarkan Lydia Natalia.

0: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program ini nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh. Tapi apa cerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Pak ya. Kayak kita di kampung, Pak. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Pak, tuh.
7: Dengarnya tuh, Pak. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bihoras maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gak balapangan, yuk kenomot, terkidot gue Radio Den. Ngoping, Bedabol, WRRI Sanggau, ngan Entikong.
14: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
18: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
17: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
18: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
17: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
18: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
15: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
19: Hayo, kakek lagi ngapain?
20: Kamu ini.
19: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
20: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek, di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
19: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dari tidur gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
2: Next day.
3: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
4: Aku di belakang.
3: Tolong!
2: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Iya, pendengar tiga lagu cantik telah Anda dengarkan ya. Yang pertama Lydia Natalia, di sini ada Sayang Untukmu. Yang kedua Widuri dari Bob Tutupoli. Dan yang terakhir kita hadirkan Stinky Rindu Untuk Dia. Ya, di mana lagu ini berkisahkan ya, bercerita tentang seseorang yang merasa kerinduan yang cukup mendalam kepada orang yang dicintainya. Karena terpisah oleh jarak ya, di mana melalui lirik lagu yang cukup puitis ini, rindu untuk dia yang menggambarkan perasaan rindu, kesepian serta harapan agar dapat kembali bertemu dengan sang kekasih. Ya, lagu Rindu Untuk Dia ini dipopulerkan dari grup musik Indonesia yaitu Stinky yang dirilis pada tahun 1999. Sebagai lagu utama dalam album Rindu Untuk Dia, lagu ini menjadi salah satu karya yang semakin mengukuhkan nama Stinky sebagai band pop Indonesia yang sukses pada akhir tahun 90-an. Stinky juga merupakan band Indonesia yang terkenal di era 90-an dengan sejumlah lagu-lagu hit seperti Mungkinkah, Jangan Tutup Dirimu, dan Rindu Untuk Dia, di mana karakter musik mereka yang romantis dan lirik yang menyentuh membuat karya-karya mereka tetap dikenang hingga sekarang. Rindu Untuk Dia masih sering diputar di berbagai platform musik digital dan menjadi salah satu lagu nostalgia favorit pencinta musik Indonesia. Ya, kita saat ini sudah di 2334 ya, kita baca di WhatsApp. Sudah ada yang gabung dengan Paman Sam di Sekayam. Lagunya Farkan Blues, Gubahanku. Oke, salamnya untuk penggemar Sapa Malam dimanapun berada, kompak dan sehat selalu. Untuk abang penyiar, kopi. Terima kasih Paman Sam. Mbak Elsa, lagunya Rindu Tapi Jauh dari Andra Respati. Salamnya dirangkul dari SMPJ. Oke, buat abang, kopi. Terima kasih Mbak Elsa kopinya.

0: Iya, masih kita tunggu untuk yang ingin bergabung di 08115756494 dan 08575381036365. Iya, menemani suasana kebersamaan Anda bersama keluarga ya malam hari ini. Beberapa lantunan cantik ya dari musik pop Indonesia dan mancanegara, mudah-mudahan menghangatkan suasana kebersamaan Anda bersama keluarga. Selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Eko.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Bung Pak El ini di Meliau.
0: Bung Pak El, silakan.
1: Bung Eko, lagunya ini Bon Jovi.
0: Judulnya?
1: Air Supply.
0: Air Supply.
1: Ya, air supply itu supply air ya.
0: Oke. Oke, silakan siapa-siapanya.
1: Ada nggak ikut lagunya?
0: Ada, pasti ada.
1: Kita salamnya kita buat jam Eko ya. Bung Eko nanti itu jam berapa Bung Eko? Bola Bung Eko. Nanti bola jam berapa?
0: Bola kayaknya pagi ya.
1: Pagi ya. Berarti yang subuh enggak ada subuh nih. Yang subuh nanti jam berapa ya?
0: Yang subuh jadwalnya enggak ada nih.
1: Selamat malam.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam. Dengan Bung Pael di Meliau. Air supply. Bukannya supply air ya.

Ya, kembali kami hadirkan lagu yang menghibur suasana malam Anda. Kita ambil dari yang gabung di pesan singkat ya, ada Mbak Elsa nih. Rindu tapi jauh, antara Respati. Kita dengarkan.

Ya, pendengar, itu tadi telah Anda dengarkan Fanny Fabiola ya, dengan judul Untuk Apa Lagi ya. Mudah-mudahan lagu ini bisa menghantarkan ya suasana istirahat Anda bersama keluarga tercinta. Ya, kebersamaan kita saat ini juga sudah hampir di penghujung acara ya, sudah di 23.51 waktu Indonesia Barat. Ya, terima kasih kami ucapkan Anda yang selalu setia bersama kami di frekuensi 97 FM RRI Sanggau di wilayah kawasan Cabang Merah. Dan terima kasih juga kami ucapkan untuk Anda yang berada di luar Kalimantan Barat dan di luar negeri juga ya, mudah-mudahan bisa terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan menemani kebersamaan kita malam hari ini. Dan kami yang bertugas di Sanggau Malam pamit undur dari Ruang Dengar Anda. Terima kasih ya, mudah-mudahan terhibur. Tetap terus bersama kami RRI Sanggau dan RRI Antikong di 99.9. Ya, akhir kata, selamat malam ya, selamat beristirahat dan selalu berbahagia tentunya.

Selamat pagi pendengar seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Antikong yang mengudara melalui FM 99,9 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Antikong. Membawakan program siaran untuk hari ini, edisi 7 Juli 2026, Selasa. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami di 99,9 MHz Pro 1 Radio Republik Indonesia Antikong, yang terus dan selalu kami pancar luaskan melalui beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia Antikong yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Sarawak, Malaysia. Dan pendengar, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga kabar para pendengar semuanya sehat ya, dan dalam keadaan kondisi fisik yang juga prima. Dan kalau ada di antara para pendengar yang kondisi kesehatannya kurang baik, kondisi kesehatannya kurang prima, semoga kesehatannya segera pulih dan segera membaik tentunya. Dan juga pendengar, bagi Anda umat muslim, tentu saja barusan sudah melaksanakan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pendengar di meja siar, Anda ditemani saya Ahmad Faizal dan juga rekan Rizky di meja operator studio dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di lintas Antikong pagi. Edisi hari ini pendengar tanggal cantik, waduh, 7/7/2026 atau 7 Juli 2026, hari Selasa ya pada saat ini. Dan pastinya di tanggal yang mungkin cukup spesial bagi sebagian orang ya pendengar, 7/7 mungkin ada nih bisa menciptakan momen di tanggal ini. Dan juga pendengar, pastinya yang paling penting diantara semua itu adalah kesehatan kita yang selalu sehat dan selalu baik. Dan juga pendengar, untuk selanjutnya kami akan ajak Anda bergabung ke Pro 1 RRI Sanggau dalam program acara Mutiara Pagi Islam, menghadirkan topik pembahasan yang begitu menarik ya pendengar, yaitu generasi muda berkarakter Qur'ani. Menghadirkan narasumber ada Ibu Siti Afsah ya, selaku penyuluh agama Islam Kecamatan Antikong, dan nanti akan dipandu rekan kami, rekan Ismailina. Dan pendengar, kami harapkan Anda tetap bersama kami di 99,9 MHz.
1: Mutiara Pagi Islam.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, وَرَأَيْتَ النَّاسَ, engkau akan melihat manusia, kau pasti akan melihat orang-orang, يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
1: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يا أيها

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif, sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra. Karena itu pula, orang yang sedang sakit, sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu, kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam Asy-Syuyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud lebih khusyuk, tasbih, istighfar lebih sering, bermunajat, doa jadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk, pribadi dibiasakan santun, lembut dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

Pada kesempatan berikutnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mengundang keluarga besarnya dari keturunan Abdul Muthalib. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menyediakan hidangan agar keluarga besarnya dapat menyantapnya dengan nikmat. Lalu berkumpullah keluarga besar dari Bani Abdul Muthalib. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dan menyampaikan seruan dakwahnya dan mengajak agar keluarga besarnya mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Wahai keturunan Abdul Muthalib, aku yakin tidak ada seorang pun dari bangsa Arab yang datang kepada kaumnya dengan ajaran yang lebih mulia daripada yang aku bawa. Aku membawakan kepada kalian yang terbaik untuk kehidupan di dunia ini dan juga kehidupan di akhirat kelak. Allah telah memerintahkan kepadaku untuk mengajak kalian kepadanya. Siapakah di antara kalian yang akan membantuku dan menjadi saudaraku serta pendampingku di antara kalian?" Lalu suasana majelis itu pun hening. Tidak ada satupun yang menyahut. Maka tiba-tiba Ali bin Abi Thalib yang pada waktu itu masih berusia belasan tahun, dalam riwayat ia masih berusia 13 tahun, ia menyahut, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, aku akan menjadi penolongmu dalam hal ini." Lalu Nabi Muhammad SAW menepuk pundak Ali dan berkata, "Inilah saudaraku, inilah pembantuku, inilah pendampingku. Dengarkanlah dia dan patuhilah dia." Lalu orang-orang yang hadir di situ bukannya mentaati apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahkan mereka mentertawakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga mencibir Ali ibn Abi Thalib. Itulah dakwah kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga besarnya, keluarga besar dari Bani Abdul Muthalib, di mana sebagai realisasi dari perintah Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzir ashirataka al-aqrabin," dan beri peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak henti-hentinya terus menyampaikan dakwah. Meski di antara keluarga besarnya ada salah satu pamannya yang amat benci, yaitu Abu Lahab, menampakkan kebenciannya dan menghalang-halangi semuanya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam terus melangkah menyampaikan dengan teguh. Tidak lain apa yang disampaikan Rasulullah itu adalah karena bentuk rahmatan lil alamin, karena kasih sayang beliau kepada keluarganya, kasih sayang beliau kepada saudara-saudaranya, kasih sayang beliau kepada umat manusia, agar tidak terjebak dalam kehidupan duniawi, agar keluarga besarnya pun kelak di akhirat dapat bertemu dengannya, ditempatkan di dalam surga Allah SWT, mendapatkan kenikmatan yang abadi, mendapatkan kehormatan yang sangat istimewa di hadapan Allah SWT. Bentuk kasih sayang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya memotivasi beliau untuk terus berdakwah, hingga kemudian satu persatu dari keluarganya pun mengikuti ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka adalah Zubair, kemudian Ummu Fadl, yaitu istri dari paman beliau Al-Abbas. Bahkan Ummul Fadl ini adalah satu setelah Khadijah,
wanita yang pertama masuk Islam. Kemudian, selain dari Ummu Fadl, Maimunah, dia pun juga memeluk agama Islam, memeluk apa yang diserukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Salma dan Asma, dia juga termasuk orang-orang yang mengikuti seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu persatu keluarga besar dari Bani Abdul Muthalib pun mengikuti seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lain karena kegigihan Nabi tidak pantang mundur, terus berdakwah meski berhadapan dengan berbagai rintangan. Beliau cukup sabar, beliau benar-benar teguh dan sayang kepada keluarga besarnya dan juga umat manusia.

0: Hambiyah, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada akhirnya mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti ajarannya. Bahkan dia dengan teguhnya mempertahankan keislamannya. Perpindahannya ke Islam membuat kaum Quraisy kini semakin ragu untuk mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara terbuka. Karena Hamzah adalah orang yang sangat ditakuti, orang yang sangat disegani. Pasti dia akan melindungi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sisi lain, peristiwa yang tidak diharapkan ini membuat mereka semakin menyadari betapa gawatnya situasi yang mereka hadapi. Mereka kian merasa perlu mencari solusi dan berusaha menghentikan gerakan dalam penglihatan mereka akan berakhir pada runtuhnya kedudukan mereka di kalangan bangsa. Melihat bahaya ini, mereka sepakat untuk mengubah taktik mengikuti saran yang diajukan oleh seorang pemuka Bani Abd Syams, yaitu Utbah ibnu Rabi'ah. Dia berkata, "Mengapa aku tak menghadap Muhammad?" kata Utbah. "Lalu aku akan menawarkan sesuatu yang mungkin dia mau terima. Asalkan dia menghentikan kecamannya terhadap kita, terhadap Tuhan-Tuhan kita, kita akan penuhi apapun yang dia inginkan." Lalu datanglah kabar bahwa Nabi Muhammad SAW sedang berada di dalam Ka'bah. Maka Utbah segera menuju ke Ka'bah. Ia pun menawarkan diri untuk tugas ini karena ia adalah cucu Abdus Syam, saudara Hashim. Meskipun berbagai kabilah keturunan kedua Abdul Syam Abdul Manaf ini telah bercabang-cabang, tetapi perbedaan itu dengan mudah lenyap oleh kesamaan garis silsilah keturunan mereka. Selain itu, Utbah sosok yang lebih ramah, cerdas, dan dapat bekerja sama dibandingkan kebanyakan dari orang-orang Quraisy. Utbah pun berkata, "Putra saudaraku, engkau berasal dari suku yang mulia dan garis keturunan yang terhormat. Namun, sekarang engkau membawa masalah besar kepada kaummu. Engkau telah memecah belah kekerabatan mereka, mencerca cara hidup mereka, mencela agama dan tuhan-tuhan mereka, serta nenek moyang mereka. Jika engkau menginginkan kekayaan, kami bersedia mengumpulkan harta kekayaan hingga engkau menjadi orang yang terkaya di antara kami." "Jika engkau mencari kemuliaan, kami akan mengangkatmu sebagai pemimpin kami."
1: Menjaga kebersihan diri dari lingkungan, karena kebersihan itu bagian dari iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus, walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa disiplin dalam beramal lebih dicintai Allah daripada semangat sesaat. Nah, yang kedua, tadi disiplin, yang sekarang yang bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab, pengertian dari tanggung jawab adalah kesediaan seseorang untuk melaksanakan tugas, kewajiban, dan amanah dengan sungguh-sungguh serta siap menerima akibat dari setiap perbuatannya. Nah, itu adalah tanggung jawab. Nah, bagi remaja Qur'ani, tanggung jawab itu berarti menjalankan amanah yang diberikan Allah, orang tua, guru, dan masyarakat dengan penuh kejujuran dan kesungguhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Quran Surah An-Nisa ayat 58. Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Nah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap orang itu termasuk remaja memiliki tanggung jawab sesuai dengan perannya masing-masing. Kan? Karena kita akan dihisab, kita akan menjadi pemimpin, ya kan, bertanggung jawab atas diri kita masing-masing. Nah, contoh sikap tanggung jawab remaja Qurani yang pertama itu belajar dengan sungguh-sungguh sebagai amanah dari orang tua. Yang kedua, menjaga nama baik keluarga.

0: Tiga, melalui akhlak yang mulia. Yang ketiga, mengakui kesalahan dan tidak menyalahkan orang lain. Yang keempat, menepati janji kepada teman maupun guru. Yang kelima, menjaga barang yang dipinjam dan mengembalikannya dalam keadaan baik. Yang keenam, membantu pekerjaan rumah tanpa harus selalu disuruh. Itu namanya tanggung jawab. Yang ketujuh, menjaga lisan dari perkataan yang menyakiti orang lain. Yang kedelapan, menggunakan waktu untuk kegiatan yang bermanfaat. Kemudian, contoh dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Yang pertama itu seorang remaja bangun sebelum subuh, nah melaksanakan sholat berjamaah, kemudian membaca Al-Quran selama 15 menit sebelum bersiap ke sekolah. Ini menunjukkan sikap disiplin dalam beribadah. Nah, ini yang kedua ini guru memberikan tugas yang harus dikumpulkan hari Jumat. Remaja tersebut mengerjakan sendiri tanpa mencontek dan menyerahkannya tepat waktu. Ini menunjukkan disiplin sekaligus tanggung jawab sebagai pelajar. Yang ketiga, orang tua meminta menjaga adik selama mereka pergi. Contohnya ya, remaja itu melakukan amanah tersebut dengan baik. Kemudian ini merupakan bentuk tanggung jawab kepada keluarga. Yang keempat, ketika tanpa sengaja memecahkan gelas di rumah, contohnya, ia itu mengakui kesalahannya, kemudian meminta maaf, lalu membantu membersihkannya. Ini adalah contoh tanggung jawab atas perbuatannya. Hikmah disiplin dan tanggung jawab ini adalah hikmahnya. Remaja yang disiplin dan bertanggung jawab akan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dipercaya orang tua, guru, dan teman. Yang ketiga, memiliki akhlak yang mulia. Yang keempat, lebih mudah meraih cita-cita. Yang kelima, menjadi pribadi yang jujur dan amanah. Yang keenam, menjadi teladan bagi teman-temannya. Yang ketujuh, siap menjadi pemimpin yang bertakwa di masa depan. Nah, kesimpulannya, disiplin dan tanggung jawab merupakan dua karakter penting yang harus dimiliki oleh setiap orang. Ya kan, karena di sini temanya remaja Qurani yang dimiliki oleh setiap remaja Qurani dan seluruh orang. Disiplin mengajarkan untuk taat kepada aturan Allah dan menjalankan kewajiban secara konsisten, sedangkan tanggung jawab mengajarkan untuk menjaga amanah dan berani mempertanggungjawabkan setiap tindakan. Dan dengan membiasakan kedua sifat ini, sejak remaja, seorang akan tumbuh menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia, serta bermartabat bagi agama, keluarga dan masyarakat. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, meskipun pada keduanya terdapat kebalikan. Hadis riwayat Muslim. Nah, terus Al-Quran mengajarkan agar manusia itu menepati janji dan amanah. Seorang pemuda Qurani akan berusaha tepat waktu, menjaga kepercayaan, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita yang kelima, peduli terhadap sesama. Islam itu mengajarkan kasih sayang, gotong royong, dan kepedulian sosial. Pemuda Qurani tidak hidup hanya untuk dirinya sendiri, kan, tetapi juga bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bagaimana cara membentuk generasi Qurani? Yang pertama itu membiasakan membaca Al-Quran setiap hari walaupun hanya beberapa saat. Yang kedua, memahami makna ayat-ayat Al-Quran agar mampu mengamalkannya. Yang ketiga, menjaga sholat lima waktu. Yang keempat, memilih lingkungan pergaulan yang baik. Yang kelima, menggunakan media sosial secara bijak. Yang keenam, menghormati orang tua dan guru. Yang ketujuh, aktif mengikuti kegiatan keagamaan di masjid, sekolah, maupun masyarakat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nah, sejarah Islam telah menunjukkan bahwa banyak pemuda menjadi tokoh besar karena dekat dengan Al-Quran. Mereka mengisi masa mudanya dengan belajar beribadah, bekerja keras, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Begitu pula di zaman sekarang, kita membutuhkan generasi yang cerdas secara intelektual, kuat secara spiritual, matang secara emosional, dan luhur akhlaknya. Kecanggihan teknologi tidak boleh menjauhkan kita dari Al-Quran. Sebaliknya, teknologi hendaknya menjadi sarana untuk berdakwah, belajar, menyebarkan kebaikan, dan mempererat ukhuwah. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Mulailah dari hal-hal sederhana, membaca satu halaman setiap hari, menghafal satu ayat setiap pekan, mengamalkan satu pesan Al-Quran setiap hari, dan mengajarkannya kepada keluarga. Bila setiap keluarga melahirkan generasi yang mencintai Al-Quran, insya Allah akan lahir masyarakat yang damai, bangsa yang kuat, dan peradaban yang bermanfaat. Di sini ada kisah inspiratif dari Sayyidina Ali Abi bin Abi Thalib, pemuda pemberani dan berakhlak mulia. Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berbicara tentang generasi muda berkarakter Qur'ani, salah satu teladan terbaik adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina radhiyallahu anhu. Nah, beliau ini adalah sepupu sekaligus menantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kecil, Sayyidina Ali ini di bawah asuhannya Rasulullah, kan? Karena itulah beliau belajar langsung tentang kejujuran, kesabaran, keberanian, kasih sayang, dan ketakwaan. Sayyidina Ali ini termasuk orang yang pertama kali memeluk agama Islam dari kalangan anak kecil. Saat itu usianya beliau ini sungguh masih sangat muda. Ketika banyak orang dewasa menolak dakwah Rasulullah, Sayyidina Ali ini justru menerima ajaran Islam dengan penuh keyakinan. Hal ini menunjukkan bahwa usia muda itu bukanlah penghalang untuk menjadi pribadi yang beriman dan berani membela kebenaran. Salah satu peristiwa paling mengharukan terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, kaum Quraisy itu telah merencanakan pembunuhan terhadap Rasulullah. Pada malam itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Sayyidina Ali untuk tidur di tempat beliau sebagai bagian dari ikhtiar agar rencana hijrah dapat berjalan dengan baik. Sayyidina Ali mengetahui bahwa tindakan itu sangat berisiko. Ia bisa saja diserang oleh orang-orang yang mengira Rasulullah masih berada di rumah. Namun Sayyidina Ali itu tidak pernah ragu. Kan? Dengan penuh keimanan dan tawakal kepada Allah, ia menerima amanah tersebut. Malam itu beliau tidur di tempat tidur Rasulullah dengan hati yang tenang. Ketika para pemuda Quraisy mengepung rumah dan masuk ke dalam rumah, mereka mendapati bahwa yang berada di tempat tidur itu bukanlah Rasulullah melainkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, dari kisah ini kita belajar bahwa keberanian sejati lahir dari keimanan kepada Allah. Nah, Ali tidak bertindak karena ingin dipuji, tetapi karena ingin menjaga amanah dan membela Rasulullah. Sahabat RRI yang berbahagia, Sayyidina Ali juga dikenal sebagai pribadi yang sangat mencintai ilmu. Beliau pernah berkata, "Nah kan, ilmu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjagamu, sedang hartalah yang harus engkau jaga." Nasihat ini tetap relevan hingga sekarang. Di zaman modern, banyak orang yang berlomba mencari kekayaan, tapi melupakan ilmu dan akhlak. Padahal ilmu yang disertai iman akan mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di tengah masyarakat. Selain pemberani dan berilmu, Ali juga dikenal sebagai rendah hati. Walaupun kelak menjadi pemimpin umat, beliau tetap hidup sederhana. Ia tidak menyombongkan jabatan ataupun kedudukannya. Beliau selalu mengutamakan keadilan, bahkan kepada orang yang berbeda pendapat dengannya. Inilah akhlak Qur'ani yang patut dicontoh oleh generasi muda. Di era digital saat ini, keberanian bukanlah keberanian untuk berkata kasar di media sosial atau mencari sensasi demi popularitas. Keberanian yang sesungguhnya adalah berani berkata jujur, berani menolak ajakan kepada kemaksiatan, berani meminta maaf ketika salah, berani menghormati orang tua, dan berani mempertahankan nilai-nilai Islam meskipun tidak selalu mudah. Begitu pula kecintaan Sena Ali terhadap ilmu hendaknya menjadi inspirasi bagi para pelajar dan mahasiswa. Jangan pernah bosan belajar, kan? Bacalah Al-Quran setiap hari. Pelajari maknanya. Tekun menuntut ilmu, hormati guru, dan gunakan ilmu untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Sahabat RRI, jika hari ini kita ingin melahirkan generasi muda yang hebat, jangan hanya mengejar prestasi akademik, tanamkan pula ilmu yang kokoh, akhlak yang mulia, semangat belajar, rasa tanggung jawab, dan keberanian membela kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan generasi muda Indonesia sebagai generasi yang meneladani akhlak. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beriman, berilmu, berani, amanah, dan selalu menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Amin Allahumma. Amin. Baik. Sahabat RRI yang berbahagia, marilah kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan anak-anak dan generasi muda kita sebagai generasi yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, mencintai Al-Quran, serta menjadi pemimpin yang membawa keberkahan bagi agama, bangsa, dan negara. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai cahaya hati kami, penuntun hidup kami, penghapus kesedihan kami, dan penyelamat kami di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian mutiara pagi pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang disampaikan menjadi pengingat kita semua untuk terus memperbaiki diri dan mendidik generasi muda agar tumbuh menjadi generasi yang berkarakter Qurani. Terima kasih atas perhatiannya, sahabat RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itulah penjelasan dari Kak Absah di pagi hari ini ya, terkait dengan satu tema yang sudah dipersiapkan, yaitu terkait dengan generasi berkarakter Qurani. Tadi juga sudah disebutkan kalau karakter yang perlu dimiliki oleh generasi Quran itu, yang pertama tadi ada iman yang kuat ya Kak Absah ya. Ada juga ada mencintai ilmu, disiplin dan bertanggung jawab, peduli terhadap sesama. Tadi juga sudah dijelaskan seperti apa sih disiplin itu, apa saja contohnya, dan juga bertanggung jawab seperti apa juga. Nah, ternyata hikmah dari disiplin dan tanggung jawab itu juga ada ya Kak Absah ya. Menjadi teladan bagi teman-teman, akhlak mulia, dan juga masih banyak yang lainnya. Dan tadi juga sempat disinggung terkait dengan lunturnya adab kepada orang tua dan juga guru. Nah, kalau mungkin satu pertanyaan saja mungkin ya Kak Absah ya, karena waktu kita juga sudah terbatas ini. Nah, kalau kita melihat Kak Absah dengan canggihnya teknologi saat ini dengan yang dahulu pasti berbeda ya. Zaman-zaman kita kecil dulu mungkin tidak mengenal namanya Android, gadget gitu ya. Kalau kita dahulu mungkin taunya nonton televisi, main-main sama teman-teman. Kalau sekarang nampaknya televisi mungkin boleh dikatakan sudah mulai agak kurang diminati dan digemari kali ya Kak Absah ya, dengan anak muda. Lebih banyaknya kepada gadget gitu ya. Nah, terkait dengan lunturnya adab kepada orang tua dan guru di tengah perkembangan zaman yang serba canggih, teknologi yang serba wow, bagaimana dari Kak Afsah ini selalu mengingatkan kepada generasi muda terkait dengan lunturnya adab kepada orang tua dan guru? Kalau kita lihat sekarang memang jauh sekali ya Kak Afsah, etika dan adab itu memang sudah boleh dikatakan gimana gitu. Kalau Kak Afsah seperti apa ini
0: untuk generasi muda dengan canggihnya sosial media saat ini, itulah ternyata sosial media ini bukan hanya di apa orang tua juga itu harus ikut mengontrol dengan sosial medianya anak-anak ya kan. Setelah dikontrol itu maaf ya, maaf untuk semuanya. Memang peran orang tua itu sangat penting ya Kak. Ketika orang tua sudah mengontrol dari sosial medianya anak, baik itu dari umur berapapun, dari yang kecil hingga yang sudah sekolah, nah apalagi yang anak-anak SMA contohnya kan, setelah dikontrol dia itu tahu apa namanya, apa yang harus ditonton ya kan, karena tontonan itu biasa menjadi apa motivasi mereka juga untuk tontonan yang jelek, oh nanti akan terjadinya jelek. Nah orang tua itu sangat perannya penting untuk mengontrol sosial medianya anak. Setelah terkontrol anak itu selalu di apa namanya, dibimbing untuk mengikuti kegiatan keagamaan. Nah kan, disitulah nanti anak itu akan menerima nasihat-nasihat yang baik. Sehingga ketika pergaulannya baik, nah kan, pergaulannya baik, nanti pasti tutur katanya baik, akhlaknya baik. Insya Allah nanti ke gurunya, ke orang tuanya juga sopan santun. Seperti itu kalau menurut saya ya Kak ya. Jadi peran orang tua itu sungguh sangat penting. Di sekolah kan hanya beberapa jam nih, ya kan? Mungkin HP-nya dititipkan. Pulang sekolah itu memang ya Kak, sampai apa namanya, kalau seandainya orang tuanya meninggalkan, tidak memikirkan itu, anda sempat aku tidak bisa itu. Harus orang tua itu mengontrol, walaupun dia sudah dewasa sekalipun, seperti itu.
1: Baik, berarti di sini peran orang tua juga sangat penting gitu ya, jangan
0: Ya,
1: diabaikan
0: benar,
1: saja
0: benar.
1: gitu, tetapi juga harus bisa mengarahkan kepada anak gitu. Boleh
0: Ya.
1: saja menonton, tetapi ambil sisi positifnya gitu ya, Kak
0: Ya,
1: Afsah ya.
0: seperti itu.
1: Nah, kalau untuk saat ini Kak Afsah, biar generasi muda berkarakter Qurani ini seperti apa ini Kak Afsah memperkenalkan kepada generasi muda saat ini di tengah perkembangan majunya, apa di tengah perkembangan teknologi saat ini?
0: Di tengah perkembangan teknologi saat ini, memang ya Kak, teknologi itu harus digunakan dengan sebaik mungkin juga. Dari situ juga bisa misalnya nonton sosial media, misalnya kan dengan bagaimana ya apa namanya, harusnya menjadi remaja yang Qurani. Nah, yaitu harus ya pergaulannya baik, ya kan? Terus dia itu apa sosial medianya tidak menyebarkan hoax yang tidak baik, berkomentar yang tidak baik, itu semuanya itu dari sosial media ya, kembali lagi ke orang tua seperti itu kan.
1: Baik, berarti di sini poin utamanya peran orang tua gitu ya. Baik, siap. Kak Absa, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar kita semua di penghujung kebersamaan kita di pagi hari ini, silahkan.
0: Untuk baik remaja atau orang tua yang di luar sana mendengar RRI Mutiara Pagi RRI hari ini, saya berpesan untuk selalu semangat, ya kan? Untuk selalu untuk orang tua, untuk selalu semangat, untuk selalu sabar membimbing anaknya ke generasi muda agar menjadi generasi yang Qurani. Dan untuk anaknya juga jangan pernah apa namanya merasa bosan mendengarkan ceramah orang tuanya seperti itu. Jangan sampai marah-marah ke orang tuanya seperti itu. Karena apapun yang dilakukan di tahun ini, kita akan, untuk generasi muda itu, apapun yang dilakukan orang tua, tegasnya orang tua di tahun ini, kita akan merasakannya untuk 10 tahun yang akan datang. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Kak Absa sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini. Semoga di next kita bisa berjumpa lagi dengan tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi.
0: Pagi kakak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, itulah Mutiara Pagi Islam di pagi hari ini dengan satu tema yang sudah dihadirkan tadi, generasi muda berkarakter Qurani. Dan untuk Anda yang belum bisa menyaksikan secara langsung obrolan kami, Anda bisa tonton ulang YouTube RRI Sanggau ya. Dan terima kasih untuk pendengar semuanya yang masih bersama kami di pagi hari ini. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan Sejumlah informasi untuk Anda yang sudah dipersiapkan oleh tim reporter kami. Total bersama kami di 97 MHz.

0: DPRD Kabupaten Sanggau mendorong peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Sejumlah kendala seperti ketersediaan air bersih, kapasitas ruang perawatan, dan layanan rujukan pasien menjadi perhatian untuk segera dibenahi.
1: Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Paulus, menilai pelayanan kesehatan di Kabupaten Sanggau secara umum terus menunjukkan perbaikan. Meski demikian, masih terdapat sejumlah kendala yang perlu segera dibenahi, terutama di rumah sakit yang baru beroperasi. Menurutnya, persoalan tersebut menyangkut dengan kebutuhan masyarakat secara langsung. Pihaknya mendorong agar kebutuhan sarana dasar, termasuk penyediaan air bersih, dapat dianggarkan melalui APBD. Selain itu, Paulus juga menyoroti masih adanya kendala dalam sistem rujukan pasien, kapasitas ruang perawatan, dan fasilitas kesehatan dinilai belum sebanding dengan jumlah pasien pada waktu-waktu tertentu.
2: Kalau kita lihat secara umum sih cukup bagus. Memang beberapa kasus ya kita masih menemukan layanan, terutama di rumah sakit kita yang baru nih, karena baru ya, kait dengan masalah air, itu jadi keluhan. Dan itu juga kami rapatkan dengan rumah sakit, bagaimana itu bisa dianggarkan dari anggaran APBD. Rujukan itu kadang-kadang juga masih ada kendala ya, terkait dengan kapasitas ruangan juga jadi kendala gitu ya, dan fasilitas yang kita miliki tidak sebanding dengan kalau waktu-waktu tertentu pasien banyak. Nah, kita sih minta kondisi pasien yang sangat mendesak apapun tetap harus dilayani.
1: Ia berharap pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembenahan sarana dan prasarana serta penambahan kapasitas.

0: Pelayanan. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang lebih optimal bagi masyarakat di Kabupaten Sanggau. Wulandari melaporkan.
1: Polsek Meliau bergerak cepat menangani kasus penganiayaan yang menewaskan seorang lansia berinisial AU, 80, di dusun Sungai Kerumai, Desa Kuala Rosan, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau. Kapolsek Meliau, Ibtu Supar, menjelaskan, terduga pelaku berinisial LS, 49 tahun, warga setempat, sempat diamankan oleh warga sebelum akhirnya diserahkan ke polisi. Saat ini terduga pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Polsek Meliau dan akan diserahkan ke Satreskrim Polres Sanggau. Saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan mendalam untuk mengungkap kronologi lengkap peristiwa tersebut. Perayaan Gawai Dayak Nosu Minopodi ke-22 di Kabupaten Sanggau diprediksi akan menyedot perhatian besar dari wisatawan domestik hingga mancanegara. Mengantisipasi hal tersebut, kepolisian mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi dalam menjaga ketertiban demi mewujudkan festival budaya yang aman dan damai.
2: Kepolisian Resor Sanggau mengantisipasi meningkatnya jumlah pengunjung pada perayaan Gawai Dayak Nosu Minopodi ke-22 yang tidak hanya dihadiri masyarakat lokal tetapi juga tamu dari luar daerah. Kabak Polres Sanggau, AKP PSC Kusuma Wibawa, mengatakan langkah pengamanan telah disiapkan melalui pelibatan ratusan personel gabungan. Ia pun mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Gawai Dayak Nosu Minopodi ke-22 dengan menjaga ketertiban dan keamanan bersama. Ia berharap perayaan tersebut dapat menjadi momentum mempererat persaudaraan dan menghadirkan kedamaian di Kabupaten Sanggau. Diungkapkan, pengamanan difokuskan pada orang, tempat, dan barang guna memberikan rasa aman dan nyaman.

0: ini cukup banyak. Dan perlu kami informasikan, selain dari masyarakat Sanggau sendiri, kita ada masyarakat dari luar Sanggau, bahkan ada dari mancanegara sendiri.
1: AKP Wibawa mengatakan sebanyak 350 personel gabungan telah disiagakan untuk mengamankan seluruh rangkaian kegiatan. Personel tersebut terdiri dari 160 anggota Polres Sanggau, 75 personel Dinas Perhubungan, 25 anggota Satpol PP, 40 personel organisasi masyarakat PDKS, serta 25 personel BRIMOB yang akan ditempatkan di sejumlah titik pengamanan. Oktoferandi melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. DPRD Sanggau dorong peningkatan layanan rumah sakit. Polres Sanggau ajak warga jaga keamanan gawai Dayak. Saya Ismalina mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Salam sejahtera bagi kita semua.
1: Om Swastiastu.
2: Namo Buddhaya.
3: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: Eh, di tahu di, baru kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru kak pulang dari luar kota, terus bawa kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
1: Serius, Kikman. Kasih ki hadiah untuk dosen. Hati-hati, Kina. Tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik, nah.
0: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
2: Begini, Man. Itu namanya gratifikasi. Maksudnya, toh, kasih ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
0: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh, Ji. Bukan ji uang atau barang mahal.
2: Tetap saja, Man. Gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
0: Terima kasih banyak, Di. Sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi lagi ini kesalahan.
3: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Ingat, kebaikan yang sesungguhnya adalah yang tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan. Mari kita jaga integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan kita.

Pendengar, pukul 6 lebihnya 26 menit waktu Indonesia Barat, dan selanjutnya kami akan ajak Anda bergabung dalam program Kabar dari Kalbar. Tetaplah bersama kami di 99,9 MHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat antara RRI Pontianak, Sintang, Sambasanggau, dan juga Entikong. Dan di pagi hari ini kami akan update untuk informasi terkini di ruang dengar Anda yang juga bisa Anda ikuti nanti melalui line telepon di 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042, atau Anda bisa bersama kami melalui aplikasi RRI Digital dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan langsung saja antara siapa rekan-rekan yang sudah terhubung bersama di pagi hari ini melalui aplikasi Zoom Meeting. Selamat pagi semuanya rekan-rekan.
5: Selamat pagi juga Andre.
6: Andre, teman-teman.
4: Baik, dan tentunya di pagi hari ini kita juga akan update terkait dengan informasi terkini dari daerah masing-masing ya. Andre, siapa terlebih dahulu di Sintang di pagi hari ini bersama dengan Linda. Selamat pagi Linda.
7: Selamat pagi Andre dan rekan-rekan semuanya yang bertugas di pagi hari ini.
4: Baik, kabar baik ya di sini, di Sintang?
7: Kabar baik, tapi ini berembun, berkabut begitu ya, dari subuh tadi pas berangkat dinas sudah terasa ya.
4: Baik. Dan kalau untuk kondisi lalu lintas di sana, Linda?
7: Untuk kondisi lalu lintas di pagi hari ini masih terlihat sepi, Andre.
4: Baik. Terima kasih gambarannya dari Sintang. Dan kita bergeser ke Entikong di pagi hari ini bersama dengan Faisal. Selamat pagi, Faisal.
5: Selamat pagi juga rekan Andre, rekan-rekan pendengar dan pemirsa. Kalau untuk di wilayah perbatasan kurang lebih sama dengan di Sintang ya. Di ketika berangkat kerja tadi berkabut juga di wilayah perbatasan dan sampai saat ini juga tampak masih berawan dan sinar matahari juga sepertinya perlahan-lahan mulai kelihatan nih Andre.
4: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Entikong Faisal. Dan kita bergeser ke Sanggau bersama dengan Isma di pagi hari ini. Selamat pagi Isma.
8: Ya, selamat pagi Andre, teman-teman dan juga pendengar. Kalau di Sabang Merah, kawasan Sabang Merah maksudnya di pagi hari ini cukup dingin ya Andre ya, dan embun juga cukup tebal pada saat saya berangkat ke kantor, dan arus lalu lintas nampaknya di pagi hari ini masih sepi, mungkin karena anak-anak sekolah masih libur gitu. Andre.
4: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sanggau Isma. Dan kita ke Sambas bersama dengan Wahyu di pagi hari ini yang cerah ceria. Wahyu, selamat pagi.
9: Halo, selamat pagi Andre.
4: Baik, kalau di Sambas bagaimana kondisinya pagi hari ini Wahyu?
9: Pagi hari ini di Sambas sedikit mendung, tetapi sepertinya ada beberapa masyarakat yang cerah hari ini rekan Andre.
4: Ini cerah karena kemenangan Spanyol nih ya. baik. Dan pastinya di Sambas tadi sudah disampaikan gambarannya di pagi hari ini, dan di Pontianak juga diinfokan untuk Anda pendengar untuk di pagi hari ini masih terpantau cerah berawan gitu ya. Dan tapi aktivitas masyarakat sudah mulai tampak di hari ini, karena kemarin di Pontianak sempat diguyur hujan yang cukup deras gitu ya, di malam hari gitu ya. Dan yang pastinya di pagi hari ini masyarakat juga sudah mulai tampak sebagian yang beraktivitas di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman ini, rekan-rekan dan juga pendengar. Dan langsung saja kita update untuk informasi di pagi hari ini. Dan kali ini kalau dari Pontianak ini menyoroti terkait dengan warga yang terbantu dengan hadirnya layanan cek kesehatan gratis ya, yang mana di pagi hari ini informasi yang bisa kami hadirkan terkait dengan hal ini pendengar, pemerintah Kota Pontianak yang di sini melalui Dinas Kesehatan itu tengah mengintensifkan program cek kesehatan gratis atau CKG. Program itu dirancang untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas, mulai dari bayi hingga lanjut usia. Dan layanan cek kesehatan gratis ini sendiri di Kota Pontianak tidak lagi hanya menunggu warga datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan, tetapi juga petugas kesehatan turun langsung ke masyarakat. Jadi dalam pemeriksaan kesehatan gratis itu menyasar masyarakat umum mulai dari bayi, dewasa hingga lansia. Dan satu di antara warga yang mengikuti cek kesehatan gratis yakni Swestri, di mana lansia asal Kota Pontianak itu mengaku terbantu dengan hadirnya layanan kesehatan atau layanan cek kesehatan gratis itu sendiri untuk bisa mengontrol kondisi kesehatan, terutama kesehatan fisiknya. Sementara itu, menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Saptiko, yang mana dirinya menjelaskan jenis pemeriksaan yang dilakukan cukup komprehensif dan disesuaikan dengan kelompok umur. Sebagai contoh, untuk kelompok dewasa tersedia setidaknya 21 jenis pemeriksaan kesehatan, yang mana saat ini pemerintah Kota Pontianak mengejar target capaian nasional itu sebesar 45% hingga akhir tahun, setelah mencatat angka di kisaran 15%. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini. Dan kita bergeser, informasi berikutnya di pagi hari ini pendengar, kita ke Sintang ya. Kita akan simak informasi terkait dengan RSUD Sintang meminta pihak PLN untuk memprioritaskan pasokan listrik ke rumah sakit. Seperti apa informasinya, Linda, silakan.
7: Baik, terima kasih rekan Andre untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang di pagi hari ini, di mana krisis kelistrikan akibat pemadaman bergilir yang melanda wilayah Sintang turut berimbas pada fasilitas pelayanan publik vital. Nah, Rumah Sakit Umum Daerah ADM Jun Sintang terpaksa bekerja ekstra keras mengamankan sistem kelistrikan demi menjaga keselamatan pasien di tengah kondisi yang tidak menentu. Direktur RSUD ADM Jun Sintang, Bagus Zodiak Adiprata, memastikan pelayanan pasien tidak terganggu karena pihak rumah sakit telah menyiagakan 2 unit genset berkapasitas besar sebagai cadangan saat listrik PLN padam. Nah, untuk tindakan medis krusial seperti operasi, ia menjamin keamanan karena sistem genset telah diatur agar langsung tersambung secara otomatis begitu listrik utama mati. Wawas tetap ya, waspada tetap ya, karena akan tetap bagaimanapun jika listrik kalau operasi dia langsung otomatis tersambung ke ruang-ruang operasi, terangnya Senin 6 Juli 2026. Pemadaman listrik ini juga memicu masalah ganda. Bagus mengungkapkan dampak berat lain adalah ikut hilangnya sinyal telekomunikasi yang sangat mengganggu operasional, mengingat sistem pelayanan rumah sakit saat ini sangat bergantung pada jaringan online. Untuk mengatasi kendala ini, rumah sakit telah menyiagakan tim IT guna meminimalisir dampak putusnya jaringan. Menyalanya genset dalam waktu lama juga memicu penambahan biaya operasional bahan bakar yang signifikan. Pihak RSUD sedang melakukan perhitungan pengeluaran dan intinya penambahan biaya tersebut akan diajukan dalam perubahan anggaran. Menyadari vitalnya peran rumah sakit bagi keselamatan masyarakat, Bagus meminta kebijakan khusus dari PLN. Kalau bisa memprioritaskan rumah sakit untuk tidak mendapat giliran pemadaman karena rumah sakit ini orang sekali. Tim bagian hukum RSUD ADM Jun Sintang juga telah menjalin komunikasi dan menyampaikan permohonan resmi kepada PLN agar fasilitas kesehatan tersebut diprioritaskan dan terbebas dari jadwal pemadaman bergilir. Demikian informasi pertama, kembali ke rekan Andre.
4: Baik, terima kasih Linda untuk informasi dari Sintang, dan kita bergeser, kita ke Ntikong. Kita akan simak informasi terkait dengan Indonesia, kenaikan budaya lewat festival internasional di Malaysia. Seperti apa informasinya, Faisal? Silakan.
5: Iya, rekan Andre, itu kayaknya ada typo ya. Indonesia kenalkan budaya lewat festival internasional di Malaysia. Oke, Andre dan juga rekan-rekan, Indonesia kembali memperkuat diplomasi budaya di kawasan Asia Tenggara melalui keikutsertaan pada Taste of Borneo Cultural Carnival atau disingkat TOBC 4.0 di Miri, Sarawak, Malaysia. Ajang internasional tersebut dimanfaatkan untuk mempromosikan budaya pariwisata dan produk usaha mikro kecil dan menengah UMKM Indonesia kepada masyarakat regional dan wisatawan mancanegara. Konsul Jenderal Republik Indonesia di Kuching, Abdullah Zulkifli, mengungkapkan pada ajang internasional tersebut, delegasi Indonesia menghadirkan kekayaan budaya Minangkabau melalui pertunjukan tari piring dan atraksi api. Penampilan tersebut menjadi salah satu atraksi yang paling banyak menyita perhatian selama festival berlangsung. Andre dan juga rekan-rekan, partisipasi Indonesia dalam TOBC merupakan bagian dari strategi diplomasi budaya untuk memperkuat hubungan antara masyarakat sekaligus memperkenalkan potensi ekonomi kreatif nasional. Keikutsertaan Indonesia yang difasilitasi KJRI Kuching bersama Gerakan Ekonomi dan Budaya Minangkabau atau GEBU Minang menghadirkan 7 pelaku UMKM dengan produk unggulan seperti rendang, kopi, rempah-rempah, wastra, dan kerajinan tangan khas Minangkabau. Dia juga menegaskan budaya memiliki kekuatan sebagai jembatan diplomasi yang mampu mendekatkan hubungan antar bangsa tanpa sekat. Karena itu, promosi budaya harus berjalan beriringan dengan pengenalan potensi pariwisata, investasi, dan produk unggulan daerah. Andre.
4: Baik, terima kasih Faisal untuk informasi dari Ntkong terkait dengan Indonesia kenalkan budaya lewat festival internasional di Malaysia. Dan kita bergeser ke Sambas. Kita akan simak informasi terkait dengan Bupati Sambas tegaskan dukungan penuh untuk kegiatan keagamaan dan kerukunan umat. Seperti apa informasinya Wahyu, silakan.
9: Benar sekali rekan Andre, ini informasi datang dari Bupati Sambas Bapak Haji Satoni yang baru saja menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Sambas tentu mendukung berat kegiatan berbagai kegiatan keagamaan yang tentunya memberikan manfaat bagi masyarakat katanya. Dan memang menurutnya kegiatan keagamaan ini berkontribusi terhadap kemajuan dan kehidupan beragama dan keharmonisan sosial yang ada di daerah Kabupaten Sambas. Katanya kehidupan beragama ini berhubungan dengan antar umat beragama di Kabupaten Sambas selama ini telah terjalin dengan baik. Namun karena itu pemerintah berkomitmen untuk memberikan perhatian kepada seluruh pemeluk agama tanpa membeda-bedakan rekan nanti. Dan memang pada kesempatan itu Bupati juga mengajak seluruh umat beragama untuk tetap bersama-sama mendukung percepatan pembangunan tentunya Kabupaten Sambas. Selain itu dia meminta sinergi juga untuk membangun dan memang selama ini terus dipelihara guna menjaga tadi kondisivitas daripada daerah Kabupaten Sambas selama bertahun-tahun Andre.
4: Baik, terima kasih untuk informasi dari Sambas Wahyu dan kita bergeser ke Sanggau bersama dengan Isma terkait dengan Sekayam dan Ntkong. Jadi sentra durian unggulan Sanggau, seperti apa informasinya Isma?
8: Ya baik Andre dan juga teman-teman pendengar, Kabupaten Sanggau memiliki potensi besar dalam pengembangan durian unggulan yang tersebar di sejumlah wilayah. Yang mana Kepala Bidang Kabid Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan DKPTPHP Kabupaten Sanggau Sony Setiawan menyampaikan berdasarkan hasil pendataan, sebagian besar varietas unggulan ditemukan di kawasan bantaran sungai. Yang mana menurutnya kondisi lingkungan di sekitar bantaran sungai mendukung pertumbuhan pohon durian hingga menghasilkan buah dengan kualitas yang baik. Faktor alam tersebut menjadi salah satu keunggulan yang perlu terus dijaga. Selain faktor penyerbukan alami, tentunya Sony juga mengatakan keberadaan bibit unggul di kawasan tersebut juga dinilai berpengaruh terhadap kualitas buah yang dihasilkan. Yang mana kondisi ini menjadi peluang untuk mengembangkan budidaya durian lokal secara berkelanjutan. Pengembangan kawasan sentra durian unggulan diharapkan dapat terus didorong melalui pelestarian pohon induk dan juga perbanyakan bibit berkualitas. Dengan demikian, potensi hortikultura Kabupaten Sanggau tentu juga dapat terus berkembang sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dan kebetulan hari Minggu kemarin Andre ada kontes durian ya di Sanggau dan alhamdulillah durian dari perbatasan kalau tidak salah dari wilayah Smeng ya Faisal ya menjadi juara satu.
5: Iya benar sekali.
8: Informasi itu informasi pertama dari Sanggau Andre.
4: Baik, wah ini jadi satu yang menarik tentunya ya untuk masyarakat yang pecinta durian ya, semuanya suka durian nih rekan-rekan.
8: Suka sangat sekali gitu. Oh kali ini mana ya.
4: Akhirnya baik, nanti kita akan sambung lagi informasi di pagi hari ini dan tentunya jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kembali pendengar masih di Kabar dari Kalbar dan kita masih bersama dengan rekan-rekan lainnya baik dari RRI Sintang, Samba Sangkau dan juga Yantikong. Dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini pendengar. Kita beranjak ke Faisal lagi yang ada di Yantikong ya. Ini terkait dengan tari piring Indonesia curi perhatian di TOBC Malaysia. Seperti apa informasinya, Faisal?
1: Iya, rekan Andre, sebelum saya menyampaikan informasi yang kedua dari Intikong, ya memang benar seperti yang disampaikan rekan Isma tadi, bahwasanya memang durian di perbatasan ini menjadi primadona ya, dan banyak juga dari wisatawan dari mungkin dari Pontianak juga ke wilayah perbatasan dan dari Malaysia juga masuk ke kita. Dan yang menjadi juara kemarin itu memang rata-rata durian dari sepanjang aliran sungai Sekayam ya, dari Tikong dan juga dari Sekayam. Oke, informasi yang kedua nih rekan Andre, masih sama dari informasi pertama tadi. Penampilan tari piring dan atraksi api dari Sumatera Barat memukau ribuan pengunjung Taste of Borneo Cultural Carnival TOBC 4.0 di Polo Park Commercial Center, Miri, Sarawak, Malaysia pada Senin 6 Juli 2026 kemarin. Penampilan delegasi Indonesia menjadi salah satu atraksi yang paling menyita perhatian dalam festival budaya internasional tersebut. Konsul Jenderal Republik Indonesia, Indonesia di Kuching, Abdullah Zulkifli menyampaikan delegasi Indonesia tampil bersama kelompok seni dari Tiongkok, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Keikutsertaan tersebut menjadi bagian dari diplomasi budaya yang memperkuat hubungan antar masyarakat sekaligus memperkenalkan keberagaman budaya Nusantara di tingkat internasional. Disampaikannya juga, partisipasi Indonesia pada TOBC 4.0 difasilitasi oleh KJRI Kuching. Dan kegiatan ini bekerjasama dengan Gebu Minang, serta didukung pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah. Andre dan juga rekan-rekan, selain pertunjukan seni, kata Zulkifli, Indonesia menghadirkan 7 pelaku UMKM asal Sumatera Barat yang mempromosikan produk-produk unggulan. Dan juga pendengar pemirsa, ia menegaskan TOBC 4.0 tidak hanya menjadi ajang pertunjukan budaya, tetapi juga sarana memperkerat persahabatan, memperluas kerjasama, serta memperkenalkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia kepada masyarakat internasional. Andre.
0: Baik, terima kasih Faisal untuk informasi dari Yantikong dan kita bergeser ke Sintang. Kita akan simak informasi terkait dengan seluruh perangkat daerah tercatat sebagai penerima alokasi anggaran terbesar dalam RKPD 2027. Seperti apa informasinya Linda, silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Andre untuk informasi kedua dari Kabupaten Sintang, di mana pemerintah Kabupaten Sintang melakukan penetapan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD Kabupaten Sintang tahun 2027 yang berlangsung di Aula Pendopo Bupati Sintang pada hari Senin 6 Juli 2026. Nah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kabupaten Sintang Kurniawan menyampaikan bahwa penyusunan RKPD 2027 telah melalui proses selama 6 bulan, mulai Januari hingga akhir Juni 2026, dengan melewati 11 tahapan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam laporannya juga, Kurniawan menjelaskan terdapat 10 perangkat daerah yang memperoleh alokasi anggaran terbesar dalam RKPD 2027. Terdapat 10 perangkat daerah yang memperoleh alokasi anggaran terbesar dalam RKPD 2027, Dinas Pendidikan sebesar 520,8 miliar, Dinas Kesehatan 404,7 miliar, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD 283 miliar, Dinas Pekerjaan Umum 173,8 miliar, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 83,1 miliar, Sekretariat Daerah 44,5 miliar, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 44,5 miliar, Dinas Perkebunan dan Peternakan 30,3 miliar, Kecamatan Sintang 21,4 miliar, serta Dinas Lingkungan Hidup sebesar 18,7 miliar, ujar Kurniawan. Kurniawan menambahkan ada 4 indikator kinerja optimis daerah pada tahun 2027, yakni pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, indeks Gini, dan indeks pembangunan manusia atau IPM. Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menegaskan bahwa setelah RKPD ditetapkan, fokus pemerintah daerah beralih pada kesiapan pelaksanaan pembangunan. Ia meminta seluruh perangkat daerah memastikan setiap program prioritas dapat dijalankan tepat waktu, tepat sasaran dan sesuai target yang telah ditetapkan. Saya meminta setiap kepala perangkat daerah segera mempersiapkan seluruh kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan, mulai dari kesiapan organisasi, kesiapan pelaksanaan kegiatan, koordinasi lintas sektor, hingga mengidentifikasi potensi kendala yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan. Penetapan RKPD Kabupaten Sintang tahun 2027 menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun program kegiatan pembangunan selama satu tahun ke depan. Pemerintah Kabupaten Sintang berharap seluruh tahapan pelaksanaan dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan selaras dengan target pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Sintang. Demikian informasi kedua dari Sintang, kembali ke rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Linda untuk informasi dari Sintang, dan kita bergeser ke Sanggau. Kita akan simak informasi terkait dengan 5 tradisi Sanggau lolos sidang penetapan warisan budaya tak benda. Seperti apa informasinya, Isma, silakan.
3: Ya, baik, sebanyak 5 usulan warisan budaya tak benda WBTB asal Kabupaten Sanggau dinyatakan lolos dalam sidang penetapan tingkat nasional yang digelar Kementerian Kebudayaan. Ketua Sanggar Segentra Alam Sanggau, Sunario, mengatakan seluruh usulan dari Kabupaten Sanggau menjadi bagian dari 14 usulan Provinsi Kalimantan Barat yang dinyatakan lolos pada tahun 2026. Yang mana proses pengusulan 5 warisan budaya tak benda tersebut difasilitasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau melalui bidang kebudayaan dengan diawali riset dan pengumpulan data. Penelitian terhadap tradisi Nosub Minopodi dan Cepin Anyam Rampit melibatkan tim dayakologi bersama sejumlah narasumber budaya di Kabupaten Sanggau. Sunario menyebut, keberhasilan tersebut menjadi langkah penting dalam upaya pelestarian seni dan juga budaya daerah agar tetap terjaga di tengah perkembangan zaman, yang mana penetapan sebagai warisan budaya tak benda juga diharapkan semakin memperkuat perhatian terhadap keberlangsungan tradisi budaya di Kabupaten Sanggau. Selain itu, ia juga berharap penetapan tersebut tentu menjadi momentum memperkuat pelestarian budaya di Kabupaten Sanggau. Dan selain itu juga, ia mengajak generasi muda untuk terus mengenal, mencintai, dan melestarikan tradisi daerah sebagai warisan budaya bagi generasi mendatang. Itu informasi kedua dari, maksudnya dari Sanggau, Andre.
0: Baik, terima kasih Isma untuk informasi dari Sanggau, dan kita bergeser lagi, kita ke Sambas. Terkait dengan informasi di pagi hari ini, sinergi Pemkab dan Polres Sambas dinilai sukses jaga stabilitas pembangunan. Seperti apa informasinya, Wahyu? Silakan.
4: Baik, rekan Andre, benar sekali kolaborasi yang kuat katanya antara kepolisian Resor Polres Sambas dan pemerintah Kabupaten Sambas dan Forkopimda dinilai menjadi modal yang penting untuk menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung kelancaran pembangunan daerah. Itu yang kemudian disampaikan oleh Wakil Bupati Sambas Sirwaldi Juhardi Alwi pada saat peringatan hari ulang tahun Bayangkara kemarin. Dan dia juga mengapresiasi dedikasi jajaran Polres Sambas yang memang dinilai berhasil membangun kedekatan yang semakin erat dengan masyarakat di Kabupaten Sambas, tentunya melalui pendekatan yang humanis. Dan memang menurutnya kepolisian di Sambas tidak sampai dengan sekarang tidak hanya fokus terhadap fungsi penegakan hukum, tetapi juga sedang aktif dalam melakukan pembinaan langsung kepada warga. Ia juga menambahkan pendekatan yang humanis katanya, yang tentunya dijalankan konsisten oleh Polres Sambas terbukti mampu menciptakan rasa aman dan nyaman, dan memang sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian, terutama yang ada di Kabupaten Sambas. Dan Pemkab tentunya berharap kinerja positif ini dapat terus dipertahankan sampai di kemudian hari. Dan sebagai bentuk apresiasi juga dalam kontribusi menjaga kondisivitas, momentum kemarin diisi dengan penyerahan penghargaan kepada sejumlah anggota Polri dan elemen masyarakat yang tentunya dinilai aktif dalam menjaga ketertiban di lingkungan masing-masing. Itu yang kemudian dapat kami gambarkan di hari Bayangkara kemarin yang ada di Kabupaten Sambas, rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi dari Sambas. Dan satu informasi penutup dari Pontianak, di mana di pagi hari ini berkaitan Gubernur Kalimantan Barat yang buka Forprof 2 nih ya, yang mana di pagi hari ini informasi yang bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait dengan hal ini, pendengar. Gubernur Kalimantan Barat Rian Orsan yang secara resmi membuka Festival Olahraga Masyarakat Provinsi atau Porprov 2 Kormi Kalbar di MES daerah Kota Singkawang pada minggu lalu. Dan ajang olahraga masyarakat terbesar di Kalimantan Barat itu diikuti oleh lebih dari 3.000 atlet dan juga ofisial dari 12 kabupaten dan juga kota. Dalam sambutannya, Gubernur Ria Norsan juga mengajak seluruh peserta untuk menjadikan Forprov 2 ini bukan sekedar ajang meraih kemenangan, tetapi juga sebagai sarana untuk mempererat silaturahmi, memperkuat persatuan, dan juga membudayakan hidup sehat melalui olahraga masyarakat. Dan Gubernur juga berharap penyelenggaraan Forprov 2 ini menjadi momentum memperkuat hubungan antar masyarakat dari seluruh daerah di Kalimantan Barat. Di mana menurutnya, olahraga itu, terutama ini olahraga masyarakat, itu memiliki peran penting dalam membangun kebersamaan sekaligus juga melestarikan nilai-nilai budaya. Itu dia peringkat informasi untuk Anda dan juga menjadi informasi penutup untuk jumpa kita di kali ini. Dan sekali lagi terima kasih semuanya rekan-rekan. Terima kasih untuk Linda yang ada di Sintang.
2: Baik, terima kasih Andre.
0: Terima kasih untuk Faisal yang ada di Antikong.
1: Siap, terima kasih kembali rekan Andre.
0: Baik, terima kasih juga untuk Isma yang ada di Sanggau.
3: Baik, terima kasih kembali Andre.
0: Baik, dan juga Wahyu yang ada di Sambas, terima kasih.
4: Terima kasih kembali Andre.
0: Baik, dan peringkat sekali lagi terima kasih untuk Anda juga yang sudah bersama kami di pagi hari ini. Dan nanti jangan lewatkan di jam 7 di pagi hari ini kita akan merapat bersama dengan rekan-rekan di Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk ikuti juga pertandingan antara Amerika Serikat melawan Belgia. Dan kalau gitu peringkat kami harus akhiri kabar dari Kalbar edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, demikianlah tadi sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat yang mana tadi sudah kita dengarkan berbagai informasi yang sudah dihadirkan rekan-rekan kami di RRI Pontianak, kemudian juga RRI Sambas, RRI Sintang, dan juga RRI Sanggau. Dan pastinya pendengar dari informasi tadi semoga dapat memperkaya informasi harian kita dan juga tentunya barangkali bisa menjadi bahan perbincangan ya pendengar ketika mengobrol bersama kerabat atau bersama tetangga dan atau dalam posisi apapun. Dan tentunya pendengar, saat ini kondisi cuaca di wilayah perbatasan tampak masih berkabut juga ya. Kalau melihat bukit di depan ini, Bukit Senyang, itu tampak masih tertutupi kabut. Kemudian masih tampak berawan juga dan sinar matahari kayaknya perlahan-lahan mulai kelihatan nih pendengar. Dan juga pastinya nanti di pukul 7 ya hingga jelang pertandingan nanti antara Amerika melawan Belgia Piala Dunia, pendengar kita mohon maaf tidak menghadirkan siaran langsung. Kita akan mengisi dengan lagu-lagu koleksi kami, kemudian juga akan kami hadirkan informasi-informasi ke ruang dengan Anda hingga jelang pertandingan selesai. Dan bagi Anda para pendengar yang ingin mendengarkan pertandingan secara langsung, mungkin bisa mendengarkan RRI Sanggau ataupun bisa mendengarkan di live streaming Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan juga menonton melalui channel resmi ya, yaitu TVRI. Dan pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan musik dan informasi hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di 99,9 MHz.

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak keduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
7: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak, sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa, sayur ini masih bisa kayaknya.
6: Wah wah bu, bu, lihat itu tempenya udah jamuran bu, sayurnya udah layu, kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya, gak baik bu kalau dimasak, bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
7: Lah masa sih pak, ini ditimpukin bumbu, asam, garam, pasti enak pak kalau dimakan pak, sayang kalau dibuang pak.
6: Ya ampun ibu, ibu lihat nih sayurnya nih, udah berubah warna, dan dagingnya nih waduh bu, ini udah berbau busuk bu, udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
7: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek-ngecek makanan di rumah kita.